0: Sehingga kita berharap bahwa kelompok-kelompok ini akan tetap berlanjut sambil juga kami dari pemerintah daerah, misalnya dinas PMD, kemudian dukungan-dukungan dana desa untuk keberlanjutan kelompok ini harus tetap ada. Sehingga walaupun program tekad berakhir, tetapi aktivitasnya itu harus tetap berjalan. Terutama kita lebih banyak terkait tadi ya, soal tema pemulihan ekonomi kita di tahun 2027. Ya, kita berharap dari sektor ini kita mulai bergerak.
1: Baik. Oke, baik, luar biasa Pak Paolo untuk kesempatan pagi hari ini, dan semoga dengan adanya kerja keras dan bagaimana pemerintah mendorong ya kemandirian kelompok ekonomi yang ada di Kabupaten Manggarai. Baik Pak Paolo, terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini. Salam sehat selalu, salam sukses Pak. Selamat berakhir pekan.
0: Terima kasih, salam sehat, salam sukses juga yo.
1: Baik pagi. Oke pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih ya untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Florata pagi ini. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
5: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet TNI Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas bagi Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
6: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
7: Itu pas siapa, Pak? Seskap. Pas Seskap.
8: Apa katanya, ya, Pak?
7: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan pas Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
6: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak, dan kita harus berbakti buat negeri.
8: Bapak,
6: doain aja pokoknya, insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
4: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta Sugandha Fandi RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
8: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
9: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
8: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
9: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
10: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
9: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
11: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
12: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan secara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
11: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
13: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai mas.
11: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
2: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif. Laporan
14: khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
15: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, pas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
14: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
16: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
14: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
17: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
14: Kini Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk kelima kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Iya, baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Girl on the Train. Saya yakin sebagian orang sudah pernah membaca novel yang satu ini. Girl on the Train adalah sebuah novel thriller psikologis yang ditulis oleh Paula Hawkins dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2015. Cerita ini mengikuti tiga narator perempuan yang terlibat dalam kasus misterius dan berbahaya. Rachel Weston adalah salah satu karakter utama, adalah seorang wanita yang sering naik kereta api untuk pergi dan pulang dari pekerjaannya. Ia terobsesi dengan pasangan yang tinggal di salah satu rumah yang ia lihat dari jendela kereta. Dan ketika salah satu mereka menghilang, ia menjadi terlibat dalam mencari tahu apa yang terjadi. Buku ini menggabungkan plot yang kompleks dengan karakter-karakter yang rumit, serta pergeseran sudut pandang antara narator-narator yang berbeda. Ini menciptakan ketegangan yang terus-menerus dan menggiring pembaca untuk mencoba memecahkan misteri yang ada. Kritikus dan pembaca banyak memuji kecerdasan plot dan karakterisasi dalam Girl on the Train. Meskipun beberapa juga mencatat bahwa cerita ini mungkin terlalu gelap atau terlalu rumit bagi beberapa pembaca. Secara keseluruhannya, buku ini telah menjadi sukses besar dalam genre thriller psikologis dan layak dibaca bagi yang menyukai cerita dengan misteri yang dalam plot yang tak terduga. Buku ini dikenal dengan kejutan dan plot twist yang tiba-tiba. Hawkins sangat cerdik dalam mengarahkan pembaca ke arah yang salah, sehingga ketika kebenaran terungkap, itu seringkali mengguncang dan tak terduga. Cerita ini disampaikan melalui narasi bergantian dari tiga karakter perempuan utama, Rachel, Megan, dan juga Anna. Ini memberikan wawasan yang mendalam ke dalam pikiran dan perasaan masing-masing karakter, serta menciptakan lapisan kompleks dalam cerita. Selain menjadi thriller misteri, Girl on the Train juga menggali tema-tema seperti alkoholisme, kepercayaan diri, dan hubungan antara pasangan. Ini memberikan dimensi emosional yang kuat kepada cerita. Kesuksesan buku ini juga diikuti oleh adaptasi film yang dirilis pada tahun 2016 dengan Emily Blunt memerankan peran utama sebagai Rachel. Meskipun ada perbedaan antara buku dan film, adaptasi tersebut tetap setia pada nuansa thriller psikologis yang ada di dalam novel. Secara keseluruhan, Girl on the Train telah menjadi buku yang sangat populer di kalangan pembaca thriller psikologis dan tetap menjadi buku yang banyak diperbincangkan setelah beberapa tahun sejak dipublikasikannya.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet.

Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Cuaca BMKG.
1: Peninggalan RRI dimanapun Anda berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda ya. Pagi hari ini kita akan update informasi cuaca untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Informasi ini disampaikan oleh Pak Fitro Prakirawan, BMKG Stasiun Lestari Kupang. Selamat pagi, Pak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada pagi hari ini.
2: Oke, baik. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Untuk di pagi hari, secara umum cuaca di NTT cerah hingga berawan tebal. Untuk cuaca di siang hingga sore hari, cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Ruteng. Kemudian cuaca pada malam hari, berawan hingga berawan tebal, dan pada dini hari, berawan hingga berawan tebal dengan potensi kabut di wilayah Soe dan Ruteng. Untuk suhu udara di NTT berkisar sekitar 19 hingga 33 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai yang ada dan sebagian dataran tinggi lainnya 15 hingga 27 derajat Celcius. Untuk angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan sekitar 30 hingga 50 km per jam. Dari kami ada peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Kupang, Rotendau, dan Saburai Jua. Serta untuk informasi perkiraan cuaca hingga tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya bisa diakses melalui website https://cuaca.bmkg.co.id. Semoga bermanfaat.
1: Baik, terima kasih Pak Fitro untuk informasinya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya.
2: Selamat pagi.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Maafin aku ya. Aku mau kita kayak dulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat berakhir pekan untuk Anda. Kembali kami hadirkan ya informasi cek fakta di edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026.

0: Beredar unggahan dari akun Facebook Bantuan UMKM yang memuat informasi dan tautan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, pendengar, unggahan ini mengklaim pemilik toko kelontong dan usaha kecil berkesempatan memperoleh bantuan berupa freezer, kulkas minuman, hingga pompa bensin mini. Namun dilansir dari tanbekhoax.id hingga Rabu 30 September 2026 lalu, unggahan ini telah mendapat 6 tanda suka dan 10 komentar. Tim pemeriksa fakta Mafindo kemudian mengakses tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut. Tautan ini tidak dapat dijangkau sehingga laman tujuan tidak berhasil dibuka. Nah, mendengar, pemeriksaan terhadap gambar unggahan menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation menunjukkan gambar ini terindikasi sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas mencapai 99,9%. Nah, pendengar, tentunya untuk layanan resmi terkait dengan kegiatan usaha, masyarakat dapat menggunakan sistem online single submission melalui oss.go.id/OSS merupakan sistem terintegrasi untuk layanan perizinan berusaha dan pengelolaan kegiatan usaha. Nah, hal ini juga, pendengar, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi bantuan UMKM yang beredar melalui media sosial, terutama apabila disertai dengan tautan yang tidak dapat dipastikan keasliannya. Pelaku usaha sebaiknya memeriksa informasi program pemerintah melalui situs resmi kementerian atau lembaga terkait sebelum memberikan data pribadi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita berjumpa dalam dialog MBG. Kita tahu bahwa di tengah hadirnya program MBG ini harapan besar tentu tertuju pada upaya bersama untuk mencegah stunting. Tapi pertanyaannya, sejauh mana program ini benar-benar menjawab kebutuhan gizi anak-anak kita? Dan untuk menjawab persoalan tersebut, telah hadir bersama kita di ujung telepon ada Bapak Nuim Hayat selaku Ketua Persagi DPCND dan juga Kakak Franciscus Andi selaku Koordinasi Gizi KIA dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Selamat pagi Bapak berdua. Mohon maaf tadi kita kendala jaringan, Pak.
1: Ya, selamat pagi
0: Bapak. Baik. Baik. Pak Nuim, mungkin bisa diulang kalau kita bicara MBG ini atau makan bergizi, sebenarnya standarnya seperti apa, Pak, menurut ilmu gizi?
1: Kalau untuk standarnya itu sesuaikan dengan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Di mana sudah pernah dikeluarkan tentang Permenkes nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi masing-masing orang ya, per hari untuk Indonesia. Jadi di situ dirata-ratakan kita punya kebutuhan rata-rata kalau Indonesia itu kebutuhan kalorinya itu sekitar 2100 dengan kebutuhan protein sekitar 57 gram. Itu yang kebutuhan untuk setiap hari. Jadi program MBG harus mengikuti sesuai dengan kebutuhan AKG tersebut.
0: Oke. Bapak, seringkali orang merasa yang penting anak kenyang nih, Bapak. Nah, dari segi ilmiah sendiri, apa yang membedakan antara sekedar kenyang dan benar-benar bergizi, Pak?
1: Ya, kalau prinsip sekedar kenyang berarti pasti prioritas dalam kita mengambil keputusan untuk kita konsumsi ya, berarti lebih banyak untuk pemenuhan rasa kenyang itu berarti akan cenderung mengambil saat-saat gizi yang dari unsur untuk yang pemenuhan karbohidratnya dan juga lemak. Itu kalau kita untuk sekedar kenyang. Jadi orang akan banyak porsi makan untuk kebutuhan karbohidrat maupun kebutuhan lemak tersebut. Tapi kalau untuk sesuai dengan standar gizi berarti memang sesuai dengan keberagaman maupun kecukupannya. Jadi kalau untuk memenuhi kebutuhan berarti sesuai dengan tadi standar gizi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tersebut.
0: Oke. Bapak, kalau kita lihat dari risiko biologis, kelompok mana yang sebenarnya paling butuh duluan nih intervensi MBG, Pak?
1: Ya, kalau untuk kita berbicara tentang masa pertumbuhan dan perkembangannya, berarti kita kembali lagi kepada yang namanya program yang 1000 hari pertama kehidupan. Kita lihat dalam program prioritas nasional untuk menangani stunting itu ada yang istilahnya 1000 hari pertama kehidupan. Pemberian pemenuhan kebutuhan makanan itu berarti mulai dari ibu hamil yang untuk memenuhi kebutuhan janin dalam kandungan juga sampai dengan dilahirkan sampai dengan bayi berumur 2 tahun. Jadi total 1000 hari itu 370 hari masa kandungan dan sekitar 760 hari kepada masa umur 0 hari sampai dengan 2 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang dibilang 1000 hari pertama kehidupan.
0: Nah, kalau kita bicara dalam satu piring makanan, Pak, seberapa penting keberagaman jenis makanan untuk memastikan kebutuhan gizi ini benar-benar terpenuhi, Bapak?
1: Ini Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan ya, selain mengeluarkan tentang Permenkes itu, mereka juga mengeluarkan standar untuk yang namanya isi piringku. Jadi dalam kita teman-teman gizi orang kesehatan itu melakukan edukasi kepada masyarakat itu juga menggunakan ada yang namanya isi piringku. Jadi di situ itu sudah digambarkan bagaimana pemenuhan kebutuhan masing-masing saat-saat gizi, seperti saat gizi makro yang di dalam itu karbohidrat, protein, lemak maupun vitamin dan mineral yang untuk yang saat-saat gizi mikronya itu sudah disebutkan. Contohnya kalau kita untuk yang kita yang dewasa biasanya itu kita dibagi dalam setengah bagian dulu. Dalam setengah bagian itu dua per tiga yang besar itu ada di unsur karbohidrat, makanan pokok dan sayur. Sedangkan yang masing-masing sepertiga itu ada di buah dan untuk protein. Jadi itu dibuat dalam pola itu.
0: Oke. Bapak, kalau dalam jangka panjang anak hanya mendapat asupan yang mengenyangkan tapi kurang berkualitas, kira-kira dampaknya seperti apa, Bapak?
1: Ya, tadi karena tadi pilihan makanan ketika prinsipnya hanya untuk mengenyangkan itu berarti akan diambil tadi itu pilihan itu berarti dengan porsi besar khusus untuk zat gizi tertentu seperti tadi karbohidrat dan lemak. Jadi ketika terjadi pemenuhan kebutuhan ini yang terus-menerus sampai dengan jangka panjang, berarti kemungkinan besar juga ketidakseimbangan akan terjadi. Ya, ketika ketidakseimbangan zat gizi terjadi di dalam tubuh kita itu berarti akan terjadi nanti kedepannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecenderungan terjadinya penyakit-penyakit degeneratif bisa muncul karena tadi karena ketidakseimbangan zat gizi yang masuk apa yang dikonsumsi oleh orang oleh kita. Jadi itu akan membuat terjadinya nanti penyakit-penyakit yang berbahaya seperti nanti akan muncul hipertensi, muncul itu tinggi kolesterol, itu akan terjadi penyakit-penyakit yang degeneratif.
0: Oke, Bapak, kalau kita bicara peran tenaga gizi, Pak, ini sering tidak terlihat di publik. Sebenarnya seberapa penting sih posisi mereka dalam mengawal program seperti MBG ini, Bapak?
1: Iya, jadi memang kita punya peran sebenarnya kalau dalam MBG ya. Ini kan sebenarnya tujuan utamanya sebenarnya dalam rangka bagaimana memberikan edukasi ya, edukasi ya kepada masyarakat dengan menu-menu MBG itu yang sudah yang ketika sudah sesuai dengan AKG angka kecukupan gizi berarti nah menu MBG itu yang seharusnya itu harus terjadi keberagaman ataupun keseimbangan dalam isi piringku dalam menu MBG itu contoh seperti harus terpenuhi dengan baik unsur karbohidratnya harus memiliki protein hewani maupun protein nabati terus harus ada unsur vitamin mineralnya maupun dari sayur dan buah tersebut. Jadi ketika kita melihat menu MBG dengan standar yang sebenarnya, itu menjadi cara-cara pola-pola edukasi kepada masyarakat bahwa nanti kita membuat menu makanan di rumah juga harus sesuai dengan MBG. Itu kalau mengikuti prinsip ya, prinsip pemenuhan sesuai dengan angka kecukupan gizi nasional. Gitu harapannya. Jadi teman-teman gizi itu akan melakukan edukasi kepada masyarakat terutama dalam bagaimana upaya untuk pemenuhan kebutuhannya.
0: Oke, baik Bapak izin kita ke Kak Frank dulu. Selamat pagi Kak Frank.
2: Selamat pagi Karian.
0: Baik, Kak Frank, kalau kita tarik ke tingkat daerah sendiri, sebenarnya program MBG ini ditempatkan di posisi mana dalam upaya penanganan stunting khususnya kita di Kabupaten Ende?
2: Baik Karian, terkait dengan posisi MBG ini di dalam wilayah Kabupaten Ende sendiri itu sebenarnya program MBG ini juga merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat terkait dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif khususnya dalam penanganan percepatan penurunan stunting. Untuk di Kabupaten Ende sendiri program MBG ini lebih diposisikan sebagai upaya preventif untuk meningkatkan status gizi daripada kelompok-kelompok sasaran tertentu. Terutama yang berusia sekolah dan adapun kelompok prioritas lainnya.
0: Nah, terkait kelompok prioritas ini, Kak Frank, ini siapa yang benar-benar diprioritaskan untuk menerima manfaat program ini dan bagaimana penentuannya di lapangan kira-kira?
2: Baik, Karian, terkait dengan prioritas sasaran seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, sebenarnya prioritas sasaran MBG ini lebih kepada sasaran 1000 HPK. Tetapi kita tahu bahwa program MBG ini kelompok sasarannya itu ditetapkan berdasarkan kebijakan daripada PGN itu sendiri dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan pelaksanaan program yang terjadi saat ini di lapangan. Yang saat ini terjadi bahwa prioritas menerima manfaat ini lebih cenderung kepada peserta didik pada satuan pendidikan program dan saat ini sudah juga termasuk dengan beberapa kelompok prioritas lainnya seperti 3B ya, ibu hamil, ibu menyusui dan bayi balita.
0: Nah ini kalau kita bicara menu MBG ini, Kak Frank, banyak yang penasaran. Menu dalam program seperti ini ditentukan seperti apa? Apakah dari pusat atau memang ada penyesuaian dengan kondisi lokal kita di ND?
2: Baik, untuk terkait dengan menu dalam program MBG ini memang secara prinsip lalu standar komposisi gizi serta angka kecukupan zat gizi memang sudah ditetapkan secara nasional sebagai pedoman kebutuhan energi protein, vitamin, mineral yang dapat terpenuhi untuk intervensi pada sasaran. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam implementasi yang dilaksanakan itu terdapat juga ruang untuk penyesuaian menu dengan potensi pangan lokal yang ada, sepanjang bahan pangan lokal ini memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
0: Nah, kalau berbicara tentang MBG sendiri, tentu bisa diintegrasikan dengan layanan seperti Posyandu dan program Kiani. Kira-kira bagaimana proses integrasinya, Kak Frank?
2: Ya, benar sekali. Program MPG ini seharusnya diintegrasikan dengan layanan untuk di program KIA, karena kita tahu bahwa integrasi itu merupakan sebuah kunci keberhasilan daripada program MPG itu. Dan MPG itu juga tidak akan berdiri sendiri, tetapi perlu didukung dengan berbagai layanan kesehatan yang selama ini sudah berjalan, khususnya di wilayah Kabupaten Ende. Seperti mungkin melalui pelayanan di Posyandu itu, bagaimana ada pemantauan pertumbuhan dan perkembangan serta edukasi gizi kepada keluarga. Okay. Dan untuk dalam pelayanan KIA sendiri itu ada yang namanya pelayanan pemantauan terhadap kesehatan ibu dan ibu hamil, lalu ada kegiatan pelayanan seperti konseling menyusui serta pemantauan status gizi khusus bagi ibu dan bayi.
0: Oke. Nah, kalau dari sisi pengawasan sendiri, Kak Feng, bagaimana kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Ende memastikan bahwa program ini tidak hanya berjalan tetapi juga tetap sesuai dengan standar?
2: Ya, Kak. Baik, terkait dengan memastikan program ini berjalan sesuai standar, memang Dinas Kesehatan secara undang-undang itu memang mempunyai fungsi sebagai pembinaan dan pengawasan teknis terhadap aspek kesehatan dalam pelaksanaan MBG. Tetapi ketika berbicara untuk sesuai standar ini, maka ada tiga poin yang penting. Itu yang pertama terkait dengan agar sesuai standar ini perlu. Yang pertama itu bagaimana pengawasan dan pembinaan program MBG ini di daerah ini, kan terlihat masih banyak mengalami tantangan. Salah satunya itu proses sinkronisasi. Ya, itu terkait dengan peran dan mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat, dalam hal ini BGN dan Kementerian Kesehatan, ya, yang masih terus disempurnakan koordinasinya ini seiring dengan implementasi program. Untuk di tingkat daerah sendiri, kita di Dinas Kesehatan Kabupaten Ende itu melakukan pembinaan teknis pada aspek gizi, lalu ada pun keamanan pangan, izin sanitasi, dan kesehatan masyarakat. Namun hal yang terkait ini memang belum secara optimal, karena perlu adanya mekanisme koordinasi, lalu pembagian kewenangan serta akses terhadap pelaksanaan program itu sendiri. Lalu yang ketiga itu terkait dengan diharapkan adanya koordinasi dengan BGN itu, lalu Kementerian Kesehatan, lalu pemerintah daerah khususnya Satgas, yaitu terkait dengan bagaimana fungsi pembinaan, monitoring dan evaluasi ini berjalan efektif. Karena itu semua akan mengarah kepada program yang tidak hanya berjalan, tetapi sesuai dengan standar. Kalau yang selama ini sudah terjadi bahwa Dinas Kesehatan dalam sini salah satunya itu terkait dengan sertifikasi dan validasi dapur, terkait itu dengan penerbitan SLS, ya, serta sertifikasi para penjama, lalu ada juga namanya inspeksi lapangan berkala, itu terkait dengan inspeksi kesehatan lingkungan.
0: Oke, baik Kak Frank dan Pak Noi, mungkin kita beri jeda sejenak untuk pendengar kita mendengarkan beberapa lagu. Setelah itu kita sambung lagi dengan dialog kita tentang MBG ini. Boleh Pak Noi, Kak Frank?
1: Siap.
0: Baik, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola

0: 105.5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan program Dialog MBG bersama Pak Nuim selaku Ketua Persagi DPC Kabupaten ND dan juga Kak Franciscus Andi selaku Koordinator Gizi KIA dari Dinas Kesehatan Kabupaten ND. Saya ke Pak Nuim dulu, boleh Pak Nuim?
1: Ya, Pak Nuim.
0: Baik, Pak Nuim, kalau kita bicara jujur secara ilmiah nih, apakah program seperti MBG ini bisa dikatakan cukup kuat untuk menekan stunting atau memang harus dibarengi intervensi lain?
1: Tadi kalau kita melihat tadi, karena memang MBG tadi itu bisa menunjukkan sesuatu angka kecukupan gizi nasional terhadap sasaran-sasaran prioritas itu, berarti salah satu sisinya untuk pemenuhan kebutuhan gizinya untuk sasaran itu akan bisa terpenuhi dengan baik. Tapi tadi yang namanya kalau dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting, pencegahan stunting itu, tadi faktor-faktor itu bukan hanya faktor untuk pemenuhan kebutuhannya, tapi tadi seperti prinsip yang tadi, adanya tentang kondisi lingkungan yang sehat, terus bagaimana pola asuh, terus bagaimana keadaan sosial ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya itu. Jadi faktor-faktor lain itu juga tetap menjadi bagian yang penting. Makanya tadi ada prinsip intervensi ini tidak bisa hanya dengan satu lintas harus saja program, tapi harus dengan lintas sektor, harus bersama-sama dari lintas sektor untuk bagaimana untuk percepatan penurunan stunting. Jadi tetap MBG itu satu sisi tadi untuk pemenuhan itu bisa bermanfaat. Yang penting intinya harus sesuai dengan angka kecukupan gizi yang tadi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tersebut.
0: Oke, Bapak, idealnya nih seperti apa perencanaan menu dalam program MBG agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan gizi anak, Pak?
1: Ya, tadi kalau untuk menu ya, prinsip dalam pemberian makanan itu, apalagi ini pemberian makan setiap hari ya, jadi menu kita memang akan menyusunnya sesuai dengan kan di dalam MBG itu ada teman-teman, sebenarnya awalnya itu teman-teman yang dari profesi gizi ya, tapi sekarang sudah istilahnya pengawas gizi, tapi mereka harus punya kewajiban bagaimana mereka harus membuat menu untuk memenuhi kebutuhan daripada sasaran-sasaran yang mendapat manfaat tersebut. Jadi prinsipnya harus menu tersusun sesuai dengan tadi ya, sesuai dengan penggolongan umur, terus sesuai dengan jenis kelamin, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan aktivitas fisik. Itu berarti harus beragam, karena kita prinsipnya tidak ada makanan yang bisa memenuhi semua unsur gizi ya di dunia ini, kecuali hanya ASI. Tapi ASI itu hanya sampai di umur 6 bulan. Makanya kita di umur 0 sampai 6 bulan itu tidak diberikan makanan lain selain ASI, karena memang sudah terpenuhi semuanya unsur-unsur gizinya. Tapi ketika sudah melewati umur 6 bulan, berarti sudah tidak bisa. Jadi harus dipenuhi oleh jenis makanan yang beragam. Jadi harus beragam. Terus yang kedua juga prinsip dari MBG juga, selain juga penyusunan menu yang beragam, juga harus ada siklus dan ruang. Karena kita pemberian hari-hari, kalau tidak ada siklus perubahan menu atau perubahan resep makanan setiap hari, nanti akan terjadi mungkin dari sisi penerimaan tidak bisa diterima dengan baik, karena nanti akan terjadi kebosanan. Makanya kami punya prinsip itu, kalau penyelenggaraannya seperti 6 hari ya, 6 hari pemberian makan, berarti siklus menu itu tidak boleh siklus 6 hari, tapi lebih dari 6 hari, supaya nanti ketika di hari yang sama tidak akan mendapatkan menu yang sama. Jadi sasaran tidak akan berpikir bahwa akan terjadi kebosanan terhadap penerima itu.
0: Oke, Bapak, selain menu Bapak, kualitas bahan kan kita tahu juga krusialnya. Nah, dari sisi gizi sendiri, bagaimana cara memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan tetap layak dan juga bernilai, Pak?
1: Kalau kita lihat dalam penyelenggaraan MBG itu, teman-teman pengawas gizi yang sudah dilatih itu sebenarnya mereka memiliki ilmu untuk bagaimana memastikan bahwa penerimaan mulai dari bahan mentah sampai dengan bahan masak sampai dengan penyajian kepada sasaran itu harus memenuhi prinsip-prinsip keamanan pangan. Ya, jadi harus ada prinsip keamanan pangan. Jadi dari saat proses penerimaan awal untuk bahan mentah, baik yang bahan kering maupun bahan basah itu,

0: sudah harus diperhatikan bahwa dia harus aman dalam fisik tangannya. Jadi tidak boleh ada yang rusak, tidak boleh ada yang mungkin yang sudah berbau, yang ya itu namanya nanti akan terjadi proses sortir apa segala untuk keamanan pangan pada saat bahan makanan itu masuk di bahan mentah ya, bahan mentah masuk di di MBG tersebut. Jadi dari proses itu, begitu juga dari saat-saat proses-proses untuk bagaimana pengolahan-pengolahannya sampai dengan penyajiannya itu dipastikan itu dalam ilmu keamanan pangan harus dipastikan bahwa makanan yang nanti akan dikonsumsi harus dalam kondisi yang aman.
1: Oke. Bapak, kalau program seperti ini tidak dikawal dengan baik, kira-kira potensi kebocoran kualitas itu di bagian mana, Bapak?
0: Kalau kita melihat ya, karena sebenarnya kan prinsip utama daripada MBG itu kan tujuan awalnya kan untuk pemenuhan kebutuhan gizi.
1: Ya.
0: Kalau kita melihat pakai menurut itu berarti kami sebagai ahli gizi ya untuk kita memastikan untuk pemenuhan gizi masyarakat itu berarti sebenarnya yang paling prinsip itu anggaran itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Maksudnya ini kebutuhan daripada gizi daripada sasaran tersebut. Yeah. Contoh ketika kita sudah menghitung kebutuhan gizinya itu sudah terpenuhi tapi ternyata itu dananya tidak cukup, berarti harusnya yang diperbaiki itu pemenuhan dananya tersebut, bukan mengurangi daripada kebutuhan gizi yang sudah dihitung sesuai dengan angka kecukupan gizi tersebut. Tapi kita sudah pernah menghitung, Bang Rian, untuk program MBG ini kami sudah pernah menghitung dari sisi gizi. Kalau kami menghitung, kalau sesuai dengan kebutuhan masing-masing sasaran tersebut, kita dengan dengan pembelanjaan ataupun dengan sumber dana yang sekitar 7.000-8.000 itu sudah terpenuhi kebutuhan gizinya. Apalagi sekarang kita kan program MBG itu lukanya lebih dari 8.000 ya.
1: Yep.
0: Prinsip yang kami hitung itu 8.000 itu sudah terpenuhi kebutuhan gizi yang 700-900 kalori ya, sampai 900 kalori untuk anak sekolah sampai dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan juga yang di bawah sekitar 300-500 itu untuk yang balita ya, di bawah 5 tahun. Kita sudah hitung, jadi dengan kondisi kurang itu sudah bisa memenuhi. Jadi jangan sampai terjadi pengurangan pembiayaan hanya karena tadi kita ingin mengejar hal-hal yang luar daripada itu ya. Jadi kami menjaga prinsip untuk kualitas kecukupan gizinya.
1: Baik, Pak Nui, mungkin terakhir dari sisi Persagi sendiri, apa catatan atau rekomendasi penting agar program MBG ini tidak hanya baik di konsep tetapi juga kuat di hasil, Bapak?
0: Ya, mungkin yang prinsip tahu karena program MBG itu mungkin belum berjalan selaras dengan kita memastikan untuk pemenuhan rantai pasok makanan ya, kalau saya melihat dari Kesianu ya, jadi yang mungkin yang masih kekurangan itu rantai pasoknya kan kita di sampai ke daerah ini belum dipikirkan dengan baik untuk pemenuhan rantai pasoknya. Contoh kita melihat di MBG itu kalau memang rantai pasok pemenuhan bahan makanan di kita punya kabupaten tidak terpenuhi, biasanya kan akan didatangkan dari luar ND. Ini nanti akan menjadi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena dalam posisi bahan-bahan makanan itu yang bukan dalam posisi yang segar ya. Jadi jangan sampai nanti rantai pasok seperti sayur terus apa itu harus datang juga dari luar NDA. Itu juga akan semakin ada. Yang terjadi sekarang itu pemenuhan rantai pasok dari luar itu kebanyakan dari untuk pemenuhan unsur protein ya, seperti untuk yang menu untuk ayam itu biasanya itu di luar daripada ya, belum bisa terpenuhi. Begitu juga untuk buah-buahan itu yang masih kurang kita di ND. Jadi prinsip pertama harus dipastikan rantai pasoknya bisa untuk memenuhi penyelenggaraan MBG yang ada di ND. Terus yang kedua, prinsip juga kita harus memastikan bahwa bagaimanapun program MBG ini harus tetap menunjuk atau memprioritaskan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi daripada sasaran tersebut ya.
1: Yep.
0: Karena kalau saya tahu tujuan dari yang pertama ya, tujuan awal sebenarnya untuk MBG ini kan mengganti sepertiga daripada pemenuhan kebutuhan gizi sasaran.
1: Yeah.
0: Contoh untuk anak sekolah itu untuk mengganti makan siang. Tapi kalau ternyata pemberian makannya angka itu kondisi tidak sesuai dengan kebutuhan makan siang, berarti ini akan menjadi berubah prinsipnya, bukan lagi tujuan sebagai pengganti makan siang, tapi hanya sebagai makanan tambahan. Berarti kalau makanan tambahan, berarti kita harus memastikan edukasi kepada masyarakat itu makan siang juga di rumah harus tetap diberikan. Jadi jangan sampai nanti kita evaluasi, kan nanti kami akan melakukan evaluasi ya untuk status gizi. Kita akan mengambil sampel-sampel nanti di baik di masyarakat yang sasaran 3B itu maupun nanti di sekolah ya, teman-teman gizi yang ada di puskesmas itu akan melakukan evaluasi ya. Jadi memastikan status gizi awal dengan status gizi pada saat selesainya penyelenggaraan MPG itu. Jadi ketika prinsipnya tidak dipenuhi, berarti jangan sampai nanti akan malah terbalik, nanti status gizi malah menurun. Nah itu yang kita tidak harapkan. Jadi tetap prinsip pemenuhannya sesuai dengan kebutuhan angka kecukupan gizi masyarakat. Okay. Itu mungkin Bang Rian.
1: Baik, Bapak izin Bapak, mungkin saya bisa ke Kak Frank dulu, Bapak. Kak Frank.
2: Siap, Kak Rian.
1: Baik, Kak Frank, kalau kita lihat langsung di lapangan, ini kira-kira tantangan paling nyata apa dalam menjalankan program MBG ini?
2: Baik, kalau dari gambaran di lapangan itu mungkin ini kita berbicara dari perspektif Dinas Kesehatan. Yep. Itu mungkin terkait dengan tantangan terbesar itu bagaimana menjaga kualitas gizi dan keamanan pangan ini secara konsisten. Lalu poin penting juga ini salah satunya itu tantangan ini bagaimana memastikan makanan yang disajikan ini memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan kelompok umur. Lalu bagaimana makanan ini diproduksi secara higienis dan didistribusikan tepat waktu sehingga kualitas daripada makanan ini sendiri tetap terjaga saat diterima maupun saat dikonsumsi oleh para penerima manfaat daripada kelompok-kelompok tertentu.
1: Oke. Nah, Kak Frank, kita sempat mendengar bersama tadi bagaimana Pak Nui menyinggung soal anggaran. Dari kondisi anggaran yang terbatas, bisa dibilang semua serba efisiensi nih. Bagaimana strategi Dinas Kesehatan menjaga agar kualitas gizi tetap tidak dikorbankan nih?
2: Baik, Kak Rian, terkait dengan anggaran ini memang kita tahu bahwa hampir seluruh daerah itu mengalami kondisi yang sama. Ya. Tetapi di sini perlu ditekankan bahwa peran Dinas Kesehatan dalam program MBG ini sendiri memastikan bahwa makanan yang diberikan itu tetap memenuhi prinsip gizi seimbang. Bukan semata-mata berdasarkan nilai ekonominya atau besar kecil daripada porsi. Jadi ada langkah-langkah strategi ini yang mungkin di tahun 2027 Karian mungkin dari Dinas Kesehatan juga sampai di tingkat puskesmas itu akan melakukan pengawasan terhadap mutu keamanan pangan serta higienis sanitasi daripada pengelolaan makanan baik di dapur-dapur MBG itu sendiri dan di lokasi-lokasi seperti sekolah maupun posyandu sebagai penerima manfaat daripada program MBG itu sendiri.
1: Okay. Kalau kita bicara dari sisi distribusi, Kak Frank, apakah ada kendala mungkin yang membuat program ini belum sepenuhnya tepat sasaran, Kak?
2: Baik, Karian. Tentu berbicara dari di sisi distribusi, memang mungkin ini tantangan itu lebih dominan, artinya mungkin lebih fakta secara lapangan mungkin oleh teman-teman yang dalam konteks ini bertanggung jawab di SPPG terkait, karena memang kita dari Dinas Kesehatan tidak terlalu melihat tantangan, karena memang berdasarkan data dapur untuk gigit dari Kabupaten ND ini memang masih dominan berada di wilayah wilayah seputaran kota ya. Sehingga mungkin terkait dengan tantangan distribusi ini mungkin kondisi geografisnya belum terlalu bermasalah. Mungkin ke depan ketika dapur-dapur 3T ini sudah beroperasi, mungkin salah satu tantangan distribusi itu terkait itu kondisi geografis serta jarak wilayahnya itu. Tetapi kita tetap pada prinsipnya dari Dinas Kesehatan itu yang menjadi itu bahwa memastikan agar makanan itu diterima dalam kondisi aman, layak dikonsumsi, dan tetap memenuhi standar mutu. Ya, karena itu juga diperlukan koordinasi. Ya, ini catatan penting, koordinasi. Ya. Koordinasi ini menjadi catatan penting, Karyan. Baik.
1: Oke. Nah, Kak Frank, untuk menilai berhasil atau tidaknya nih, nah indikator apa yang kira-kira digunakan Dinas Kesehatan sendiri dalam mengevaluasi program ini, Kak?
2: Untuk menilai berhasil atau tidak ini terkait dengan evaluasi program ini, yang pertama itu memang di sektor kesehatan itu ada kewenangan terkait dengan penilaian terhadap kesesuaian menu dengan standar gizi yang sudah ditetapkan. Lalu yang begitu terkait dengan keamanan pangan serta penerapan higienis dan sanitasi. Lalu ada pula kepatuhan daripada para penyelenggara ini terkait dengan standar penyelenggaraan makanan. Lalu yang berikut terkait dengan cakupan penerima manfaat ini sesuai sasaran tidak, ya, serta ada penilaian terkait dengan penerimaan makanan ini oleh penerima sasaran. Yeah. Lalu ini juga dikaitkan dengan terkait dengan pemantauan status gizi, ya, daripada penerima manfaat untuk itu, serta terkait akhirnya itu pada hasil monitoring dan evaluasi yang berkala. Ya.
1: Oke, mungkin terakhir Kak Frank sebelum kita akhiri dialog, apa yang bisa dilakukan masyarakat khususnya orang tua agar program ini benar-benar memberikan dampak maksimal bagi anak-anak, sekaligus closing statement Kak Frank, silakan.
2: Baik, yang bisa dilakukan masyarakat khususnya orang tua itu, yang penting bahwa orang tua itu sangat menentukan keberhasilan daripada program pelaksanaan MBG ini sendiri. Lalu penting juga orang tua itu membiasakan anak untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang di rumah, serta memastikan anak itu untuk sarapan. Ya. Lalu penting juga orang tua bagaimana untuk rutin memantau pertumbuhan khususnya anak bayi balita di posyandu atau di puskesmas. Dalam konteks ini, dengan dukungan keluarga, sekolah, dan pemerintah, mungkin manfaat daripada program MBG ini akan lebih optimal. Dan terakhir Karyan, closing statement dari saya, harapan bahwa program makanan bergizi gratis di Kabupaten Ende ini dilaksanakan melalui koordinasi yang kuat dari BGN, khususnya di wilayah daerah, oleh Korwil BGN bersama pemerintah daerah, dan khususnya terkait dengan OPD-OPD yang terkait. Benar. Dengan peran masing-masing yang jelas. Dan ini juga penting bahwa perlu adanya sanksi tegas dari pemerintah daerah melalui Satgas bagi dapur-dapur SPPG yang tidak patuh terhadap juknis dan SOP standar penyelenggaraan makanan. Sehingga demikian program ini tidak hanya menjadi kegiatan membagi-bagi makanan untuk mencapai target jumlah porsi yang didistribusikan, tetapi benar-benar menjadi intervensi gizi yang tepat sasaran, berkualitas, dan berdampak pada peningkatan status gizi serta kualitas generasi penerus khususnya di wilayah Kabupaten Ende. Terima kasih Karyan.
1: Baik, terima kasih Kak Frank Panoim sudah berbagi banyak hal, dan tentunya apa yang disampaikan ini didengar oleh banyak orang termasuk kita di Ende, dan semoga memberikan pemahaman bahwa MBG ini sebenarnya baik apabila dikelola dan ada intervensi lain sehingga bisa menyukseskan MBG dan juga memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Kabupaten Ende. Sekali lagi terima kasih Panoim dan juga Kak Frank.
2: Terima kasih.
1: Baik, selamat siang Pak Frank, Kak Noim. Assalamualaikum.
2: Selamat siang.
1: Baik, pendengar, dari perbincangan kita pagi ini, pagi menjelang siang, kita belajar bahwa makan bergizi gratis atau yang kita kenal dengan sebutan MBG bukan sekedar soal menyediakan makanan, tetapi tentang memastikan setiap anak mendapatkan asupan yang cukup, tepat, aman, dan benar-benar bermanfaat bagi tubuh kembangnya. Program ini bisa dibilang penting, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Peran keluarga, kesadaran masyarakat, dan kolaborasi semua pihak tetap menjadi kunci dalam mencegah stunting. Karena pada akhirnya pendengar, masa depan anak tidak hanya ditentukan oleh program tetapi oleh kepedulian kita semua terhadap apa yang mereka konsumsi setiap hari. Mari kita mulai dari hal paling sederhana, lebih peduli, lebih cermat, dan lebih sadar akan pentingnya gizi bagi generasi kita. Kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kami di pagi menjelang siang hari ini. Ada Bapak Nuim Hayat selaku Ketua Persagi DPCND dan juga Kakak Franciscus Ande atau Kak Frank selaku Koordinator Gizi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Semoga apa yang disampaikan tentunya memberikan edukasi maksud kami dan inspirasi bagi kita semua sesuai dengan tagline dari Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi. Jadi pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi rekan kami Dita Utama akan menemani Anda dalam Florata siang ini. Dan akhir dialog ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata pagi ini. Saya Rian Hidayat, rekan saya Budi Buku, undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Des, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

0: yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di

yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari

0: dan inklusi.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini? Salam jumpa kembali bersama kami Pro 1 RRI ND di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama saya Nona Nia siang hari ini. Program yang hadir membuka ruang informasi inspirasi serta memperkuat kepedulian terhadap pemenuhan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas di tengah masyarakat. Pendengar, keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan untuk berkarya dan mandiri. Dengan keterampilan yang tepat, kesempatan yang terbuka, serta dukungan lingkungan, penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dan membangun kehidupan yang produktif. Salah satu keterampilan yang dapat dikembangkan adalah pijat terapi. Selain menjadikan keterampilan pelayanan, pijat terapi juga dapat menjadi peluang usaha dan sumber penghasilan bagi penyandang disabilitas. Lantas pendengar Pro 1, bagaimana keterampilan pijat terapi dapat menjadi jalan menuju kemandirian? Bagaimana proses belajar dan juga pengembangannya, serta apa saja tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas ketika memasuki dunia usaha? Dan untuk membahasnya ini, pendengar Pro 1 di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Yohanes Mancur, pelaku usaha pijat terapi di Labuan Bajo. Selamat siang Kak Yohanes.
3: Ya, Mbak Nia, selamat siang.
2: Oke, saya sapa Kak Mansur ya.
3: Ya, saya boleh Hans Mansur.
2: Oh, kakak, kalau itu kakak Hans saja ya.
3: Ya.
2: Oke, selamat siang kakak Hans.
3: Ya, selamat siang Mbak Nia, selamat siang.
2: Apa kabar siang hari ini?
3: Ya, puji Tuhan, baik.
2: Luar biasa ya. Terima kasih menyempatkan waktu di program Ruang Disabilitas dan Inklusi di Pro 1 RRI ND. Baik, kakak Hans, sebelum masuk pada pembahasan tentang pemberdayaan penyandang disabilitas, boleh diceritakan sedikit terlebih dahulu bagaimana awal mula Kak Hans menekuni usaha pijat terapi ini?
3: Ya baik, pendengar RRI satu. Jadi awal mula saya menekuni bidang usaha dalam pijat terapi ini, itu yang pertama di mana saya datang ke Labuan Bajo tahun 2009. Sebelumnya saya menjadi musisi, yaitu di salah satu bartender di Labuan Bajo, di Paradise. Terus karena pekerjaannya memang membutuhkan extra time, jadi malam sampai jam 1 sampai jam 2 akhirnya sedikit mengganggu kesehatan. Kemudian awalnya kenapa saya menemukan pekerjaan pijat ini? Karena saya berkenalan dengan salah satu tamu yang datang ke bartender. Beliau berasal dari Belgia, dan dari Belgia ditawarkan bahwa saya akan dibuka peluang untuk bisa bekerja di sana. Apapun, tanpa pikir panjang, kemarin saya memang bisa bekerja, karena alasannya kenapa menurut saya ini pekerjaan yang mulia dan nyata.
2: Iya.
3: Dan itu sih alasan.
2: Oke. Nah, apa yang membuat Kak Hans ini memilih pijat terapi sebagai keterampilan sekaligus bidang usaha?
3: Kenapa saya memilih pijat ini sebagai bidang usaha? Ya, karena itu tadi, pekerjaan yang mulia, kemudian nyata. Kenapa nyata? Karena di sini kan ada durasi, ada sejam, ada sejam setengah. Jadi sejam ketika kita sudah pijat, jadi kita langsung mempunyai bayaran. Kemudian yang kedua, alasannya bahwa setiap hari kita pasti bertemu dengan orang yang berbeda, karakter yang berbeda, sehingga akan membentuk juga karakter kita dan bisa meningkatkan pengertian kita untuk bisa mengenal lebih banyak orang, terlebih khusus bagi yang non penyandang disabilitas.
2: Oke, oke. Baik ya. Nah, dalam menjalankan usaha pijat terapi nih Kak Hans, keterampilan dasar apa yang menurut Kak Hans paling penting untuk dikuasai?
3: Kalau menurut saya keterampilan dasar itu mungkin public speaking ya. Public speaking, karena bagaimanapun kita menekuni usaha, apalagi usaha dunia pijat ini kan, yang pertama itu bagaimana cara kita meyakinkan pelanggan untuk bisa setiap hari atau untuk bisa lebih mengetahui dunia pijat itu seperti apa. Artinya di sini kita harus menguasai public speaking yang bagus, kemudian tentunya harus merubah karakter supaya lebih sopan, lebih anggun juga, dan lebih profesional dalam melayani setiap orang.
2: Itu dasar-dasar yang Kakak Hans pegang ya?
3: Ya.
2: Oke, baik. Nah, dari pengalaman Kak Hans sendiri, kira-kira sejauh mana keterampilan pijat terapi dapat dikembangkan menjadi pekerjaan yang menghasilkan pendapatan?
3: Kalau pengalaman sejauh ini, saya rasa ini apa namanya, mungkin belum terlalu sepenuhnya maksimal. Karena kenapa? Jadi pekerjaan pijat bagi penyandang disabilitas ini masih dihantui dengan prostitusi yang sangat marak terjadi di Labuan Bajo. Kenapa demikian? Karena kami selalu mengikuti kegiatan-kegiatan dari Dinas Kesehatan, dari Nakar Trans, bahwa salah satu hal yang terbesar yang menjadi penghambat kita untuk ke sejauh ini belum maju itu karena apa? Masih banyak para tukang pijat yang tulisannya pijat di luar, tapi tak taunya pijat yang lain-lain, sehingga bagaimanapun juga masyarakat, dan masyarakat ini karena kehadiran situasi seperti ini, mereka masih belum mengenal seperti apa itu sebenarnya dunia pijat ini.
2: Iya. Dan itu juga tugas beratnya Kakak Hans bersama teman-teman begitu ya?
3: Iya benar.
2: Untuk meluruskan image-image yang tidak baik begitu Kak ya Hans ya?
3: Iya.
2: Oke. Luar biasa. Nah, apakah keterampilan pijat terapi ini Kak Hans membutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus? Atau mungkin kompetensi apa yang harus diperhatikan seseorang sebelum memberikan layanan kepada masyarakat?
3: Iya, kalau pelatihan tentu ya. Kalau pelatihan secara khusus itu pasti tentu. Karena kenapa? Karena yang namanya pijat ini bukan sekedar pijat.
2: Iya, betul-betul ya.
3: Jadi pijat ini dari awal dan sampai akhir itu semuanya ada nama. Dan setiap titik-titik itu ada fungsi. Jadi sebelum kita praktik di lapangan, kita harus mengenal dulu titik-titik yang seperti ini kira-kira namanya apa, dan antisipasinya seperti ini, seperti apa. Supaya dengan demikian ini merupakan salah satu marketing kita untuk bisa meyakinkan para pelanggan. Karena sebelum kita mengenal materinya ya, otomatis kita tidak bisa langsung terjun ke lapangan.
2: Iya, ya benar.
3: Ya, tapi nanti ditanya, ini titiknya titik apa? Kemudian cara penyembuhan, antisipasi untuk ke hal-hal seperti ini kira-kira seperti apa? Jadi pelatihan itu tentu. Dan pelatihan juga bukan berarti serta-merta hanya untuk mengenal pijatnya, tetapi mengenal juga ramah disabilitasnya di situ.
2: Iya,
3: karena kenapa? Karena kenapa? Ketika situasi di sekitar di tempat pijat terapi itu tidak ramah disabilitas, otomatis sangat mengganggu juga pekerjaan bagi para penyandang disabilitas.
2: Iya.
3: Nah, sekurang-kurangnya itu tempat dan juga pelayanan pijat itu harus serasi.
2: Iya.
3: Supaya bisa memberi ruang yang bebas untuk para penyandang disabilitas untuk bisa melayani pijat tersebut.
2: Pijat pelanggan begitu ya Kak ya? Oke. Okay. Yeah. Nah, Kahan, selain keterampilan teknis, karakter atau sikap kerja seperti apa nih yang harus dimiliki seorang terapi agar dapat dipercaya pelanggan?
3: Itu yang pertama tadi, sopan tentunya.
2: Sopan, oke.
3: Okay. Hmm. Sopan, kemudian sopan bersih.
2: Bersih. Mm-mm.
3: Dan juga rapi. Yeah. Dan intinya Mbak Nia, artinya di dalam melakukan pelayanan pijat itu, yang disisihkan tuh jangan pernah menggunakan kata ingin dibelas kasihani karena penyandang disabilitas.
2: Betul. Karena kekurangan dikasihani. Nah, ini yang tidak boleh, Kakak, ya. Ya. Ya, karena itu semuanya sama.
3: Ya. Seharusnya kita punya pegang prinsip bahwa kita ini adalah sama.
2: Sama, betul. Oke, luar biasa prinsipnya. Baik, Kak Hans, menurut pengalaman Kakak Hans ya, apakah keterampilan pijat terapi memiliki peluang untuk dikembangkan oleh penyandang disabilitas? Kira-kira apa nih menjadi alasannya?
3: Bagaimana, Kakak? Coba ulang.
2: Menurut pengalaman Kakak Hans, apakah keterampilan pijat terapi ini memiliki peluang untuk dikembang oleh penyandang disabilitas?
3: Iya. Tentu perlu dikembangkan, karena kenapa? Jujur, dari semua pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan oleh para penyandang disabilitas.
2: Iya, benar.
3: Ya, jadi pekerjaan bagi para penyandang disabilitas itu seperti menggunakan ekstra otot, jadi itu tidak mungkin. Seperti bangunan atau pekerjaan-pekerjaan jenis lainnya yang memerlukan indra penglihatan itu tidak bisa digunakan. Kenapa pijat ini salah satu bidang usaha yang harus ditekuni oleh para penyandang disabilitas? Karena jujur, para penyandang disabilitas itu rasanya itu tinggi sekali.
2: Yeah.
3: Feelingnya tepat, sangat tinggi, dan juga rasa. Jadi rasa ini, satu indra ini bisa di berfungsi untuk ke dua indera, indera perasa dan indera penglihatan. Karena jujur, mata bagi para penyandang disabilitas, apalagi netra ini, itu dibantu ke jari-jari tangan.
2: Iya.
3: Karena kalau kita meraba organ seseorang itu dengan dalam melakukan pelayanan pijat itu, kita sudah mengenal bahwa ini sudah seperti ini dan hal-hal yang harus dilakukan harus seperti ini.
2: Oke.
3: Okay. Ya, alasannya kenapa itu tadi? Kenapa itu tadi? Hal-hal ini harus dikembangkan oleh para penyandang disabilitas. Menurut saya pijat ini merupakan pekerjaan yang sangat menunjang bagi penyandang disabilitas.
2: Oke. Baik. Nah, Kans, kemampuan atau potensi apa yang dapat dikembangkan penyandang disabilitas melalui keterampilan pijat terapi ini?
3: Kalau kemampuan atau potensi apa yang harus perlu dilakukan? Begitu pertanyaannya.
2: Iya, benar.
3: Ya, kalau potensi dan kemampuan itu dalam melakukan setelah melakukan pelayanan pijat ini, saya rasa hidup bermasyarakat kan? Ya. Kenapa bisa mengenal lebih banyak orang, kemudian bisa membawa kepribadian kita terlepas dari stigma penyandang disabilitas, dan bisa meyakinkan orang juga bahwa ternyata pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan mulia, yang nyata, bukan pekerjaan yang tidak seperti
2: hal-hal yang negatif begitu ya.
3: Karena pandangan masyarakat luas kan kalau pijat ini pekerjaan yang bukan-bukan.
2: Iya, itu yang diluruskan.
3: Tapi ketika kita menekuni pijat ini, ketika kita melakukan pekerjaan ini, apalagi merupakan pekerjaan sebagai patokan untuk kehidupan kita sehari-hari ini, itu merupakan edukasi juga terhadap masyarakat luas bahwa pijat yang sebenarnya adalah ini sudah.
2: Iya.
3: Pijat penyembuhan.
2: Baik. Nah, ketika seseorang dengan disabilitas ingin belajar pijat terapi ya, Kak Hans. Nah, penyesuaian ya. Seperti apa nih yang mungkin diperlukan dalam proses pelatihannya?
3: Kalau penyesuaian sih, kalau penyesuaiannya menurut kacamata saya pribadi itu adalah kalau dari non disabilitas harus mengerti dunia disabilitas seperti apa.
2: Mengerti dan memahami begitu ya Kak ya?
3: Iya, harus memahami dunia penyandang disabilitas itu seperti apa. Karena kalau seandainya kita tidak memahami keperluan atau kepentingan dunia disabilitas di saat melakukan pelayanan pijat itu, ya otomatis tidak akan berjalan dengan baik.
2: Oke.
3: Jadi patokan dasarnya itu adalah sifat dan kepribadian dari non disabilitas untuk bisa mengerti dan mengenal kebutuhan serta apa yang harus dilakukan oleh para penyandang disabilitas.
2: Baik. Nah, apakah keterbatasan fisik tertentu ya otomatis menjadi hambatan untuk menekuni keterampilan ini atau justru nih Kak Hans masih ada ruang untuk menyesuaikan jenis pekerjaan dengan kemampuannya masing-masing, Kakak?
3: Kalau menurut saya itu tidak ada keterbatasan ya.

0: kakak ya?
1: Iya.
0: Iya. Sama. Jadi tidak ada perbedaan ya. Begitu kakak. Iya. Oke. Baik. Kas, jika ada penyandang disabilitas yang ingin ya memulai dari nol ya, kira-kira bagaimana nih tahapan belajar pijat terapi yang Kahan sarankan?
1: Kalau saya sarankan bagi teman-teman penyandang disabilitas kalau mau bekerja untuk menjadi terapi ini, yang pertama ini tekun, itu saja sih.
0: Tekun ya, oke.
1: Okay. Tekun, karena yang pertama ini, yang menjadi fondasi dasar ini adalah tekun supaya pelatihan pijat ini harus benar-benar bermanfaat. Karena belajar pijat ini bukan sehari dua hari, dia membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kami saja dulu Mbak, jadi 6 bulan.
0: 6 bulan itu di mana pelatihannya Kak?
1: Saya dulu berlatihnya di Labuan Bajo sini, di orang Belgia, ownernya orang Belgia, dia mendatangkan guru dari Bali. Kami latih 6 bulan, belum bisa menyentuh atau belum bisa menghandle pelanggan. Jadi kami benar-benar dibekali materi terlebih dulu, kemudian teknik. Teknik juga ribet Mbak. Jadi teknik itu makanya seperti apa yang saya bilang tadi, bahwa ketika para penyandang disabilitas atau pelaku pijat terapi ini melakukan penyandang pijat, harus sesuai dengan tempatnya. Jadi tempatnya harus ramah disabilitas, karena cara kita berdiri dan cara kita memberikan pijat itu harus powernya harus full.
0: Iya, baik. Nah, setelah menguasai keterampilan ini, langkah apa nih yang perlu dilakukan agar kemampuan tersebut dapat berkembang menjadi usaha mandiri, Kak Hans?
1: Ya, jadi setelah melakukan teknik itu harus seperti yang saya bilang tadi, sopan, santun, kemudian harus menguasai public speaking, bagaimana cara kita untuk bisa merayu orang. Nah, itu tadi. Kembali ke dasarnya seperti itu. Jadi teman-teman yang para penyandang disabilitas mau belajar pijat juga, ya disarankan harus bisa berbaur dengan masyarakat luas. Ego juga harus ditinggalkan, karena ya jujur sekarang ini tidak ada manusia yang bisa memberi kita uang secara cuma-cuma. Tuhan sudah menciptakan kita cara berpikir, kemudian organ-organ tubuh yang masih tersisa lah, mari kita manfaatkan.
0: Oke, baik. Nah, seberapa penting nih Kak Hans pengalaman praktik dan juga membangun kepercayaan pelanggan dalam mengembangkan usaha pijat terapi, Kakak?
1: Ya, itu tadi pentingnya, karena kalau kita sudah menguasai semua teknik dan pelayanan pijat, kemudian cara pemasarannya seperti apa, ya jadi pekerjaan ini tidak hanya untuk hari ini saja, tetapi menunjang untuk beberapa tahun lagi, bahkan mungkin bisa saja nanti kita wariskan pekerjaan ini kepada anak-anak kita nanti.
0: Oke, baik.
1: Karena pengalaman saya pribadi saja Mbak Nia, jadi dengan menekuni pijat seperti ini, saya sudah bisa menghidupkan sepunya keluarga, kemudian bisa bisalah memenuhi kebutuhan secara, ya kalau saja di Manggarai adat-adat ini banyak, jadi bisalah.
0: Oke.
1: Artinya di sini kita sudah memberikan edukasi kepada masyarakat luas bahwa kita ini adalah sama. Kami juga bisa bekerja, non disabilitas juga bisa bekerja. Ya, itu saja intinya, Pak.
0: Iya, betul. Dan ini dalam konteks penyandang disabilitas, kira-kira tantangan apa nih yang biasanya perlu diperhatikan ketika mereka ingin masuk ke dunia kerja atau membuka usaha sendiri, Kakak?
1: Iya, tantangan yang terbesar itu kalau saya pribadi dulu, yang terbesar itu adalah itu tadi. Yang pertama, belum menguasai dan belum mengenal situasi-situasi sekitar. Di mana ya kita harus mencari pelanggan terlebih dahulu.

0: dengan cara apa, tarifnya kita kasih murah kah, atau dengan cara tata krama kita harus lebih sopan, harus lebih welcome kepada semua orang, sehingga orang juga bisa meyakinkan bahwa oh, ternyata dia ini memang benar-benar tukang pijat dan benar-benar ingin bekerja. Kembali lagi tadi, egonya itu harus dihilangkan, karena ketika ego masih melekat di dalam kepribadian kita, cukup setengah mati juga orang untuk bisa membantu kita.
1: Iya. Oke. Baik, Kak Hans, bagaimana peran keluarga dalam mendukung aktivitas atau usaha Kak Hans ini seperti apa?
0: Kalau peran keluarga saya itu jujur 100% dari mereka
1: mendukung istri, begitu.
0: Iya, istri sangat mendukung. Ya, kemudian meskipun di dalam melakukan pekerjaan itu masih sangat banyak tantangan, tapi istri selalu menguatkan kita, anak-anak juga. Dan yang pertama itu jangan pernah kita mengabaikan tukang pijat ini, karena tukang pijat ini itu tadi seperti yang saya bilang sangat mulia dan nyata. Dan mari kita memberi edukasi kepada istri yang pertama dengan keluarga, supaya istri dan keluarga juga bisa edukasikan ke masyarakat luas yang sesama non disabilitas.
1: Baik. Nah, menurut Kak Hans, dukungan apa nih yang paling dibutuhkan dari pemerintah, lembaga pelatihan, dunia usaha, dan masyarakat ya, agar penyandang disabilitas ini memiliki kesempatan yang lebih luas untuk bekerja secara mandiri?
0: Ya, kalau dukungan dari pemerintah, yang pertama itu dari Dinas Kesehatan harus bisa memperhatikan dunia pijat itu seperti apa dan harus mengenal. Kemudian harus punya legalitas, tukang pijat ini harus punya legalitas yang jelas.
1: Iya.
0: Karena ketika kita mempunyai legalitas, berarti kita sudah tidak ragu lagi atau tidak canggung lagi untuk melakukan pemasaran baik di dunia disabilitas maupun di dunia non disabilitas. Kemudian memperbanyak pelatihan-pelatihan yang bisa membekali para penyandang disabilitas, seperti pelatihan public speaking, karena kan semua manusia itu pasti punya karakter yang berbeda, dan juga punya daya tingkat pengertiannya yang ya volumenya berbeda. Jadi harus perlu ada pelatihan-pelatihan seperti public speaking, kemudian pelatihan-pelatihan yang lain. Kemudian juga ini yang mungkin ini yang lebih spesifik kayaknya, Mbak. Jadi di sini di Labuan Bajo ini jadi dunia pariwisata. Banyak perhotelan, banyak restoran, banyak tempat-tempat usaha yang punya hubungannya dengan pariwisata. Jadi para owner-owner atau para pelaku usaha baik hotel, restoran maupun yang lain-lain harus bisa menyediakan juga kesempatan bagi para penyandang disabilitas agar pekerjaannya tidak stuck untuk di rumah saja, tetapi harus ke hotel juga, supaya para penyandang disabilitas itu tahu bagaimana cara ketika kita melayani tamu di hotel. Nah, kemudian bagi para pemerintah mungkin infrastruktur kayaknya seperti di hotel harus tekankan kepada para pihak perhotelan atau para pelaku usaha lainnya, supaya infrastruktur itu harus ramah disabilitas, karena itu penting supaya bisa memudahkan para penyandang disabilitas untuk berkunjung ke sana dan untuk melakukan panggilan pijat di tempat tersebut.
1: Iya, baik. Kak Hans, Labuan Bajo ini merupakan salah satu destinasi pariwisata. Jadi banyak yang diharapkan ya Kak Hans bersama teman-teman ya, dengan perkembangan pariwisata ini juga membuka peluang bagi usaha jasa pijat terapi. Nah, bagaimana menurut Kak Hans pelaku usaha pijat terapi ini dapat menjaga kualitas layanan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat dan juga wisatawan?
0: Iya, yang pertama kembali ke itu tadi, untuk bisa meyakinkan pelanggan itu dan wisatawan itu, yang pertama itu kembali ke sikap. kembali ke sikap, kemudian kembali juga ke penguasaan tentang teknik pijat. Harus kita punya target bahwa hari ini saya bisa menyembuhkan berapa orang.
1: Iya.
0: Ya, hari ini saya bisa menyembuhkan berapa orang, atau hari ini saya bisa memuaskan berapa orang dengan pijat. Itu saja kuncinya, Mbak. Jadi supaya pekerjaan ini bisa diperhatikan oleh masyarakat luas, atau bisa membuat para pelanggan itu betah, ya itu saja tadi.
1: Baik, apa yang ingin Kahan sampaikan kepada penyandang disabilitas yang mungkin ya masih ragu untuk mengembangkan keterampilan karena merasa memiliki keterbatasan begitu, Kak?
0: Ya, kalau menurut saya ya para penyandang disabilitas harus bangun.
1: Bangkit ya,
0: harus
1: begitu.
0: Bangun. Ya, dan jangan pernah menganggap bahwa kita ini tidak bisa. Harus punya anggapan bahwa dunia ini sama. Fisik yang berbeda, tetapi dunia kita sama. Gimana? Ya, kita harus bisa ini. Jadi kita harus bisa menguasai dunia luas juga seperti dengan non disabilitas. Itu saja intinya. Harus bangun dari situasi yang sekarang, ingin berubah, dan banyak-banyak berbaur dengan masyarakat luas.
1: Baik. Ya. Nah, dan kepada keluarga juga serta masyarakat, apa yang dapat dilakukan agar penyandang disabilitas ini tidak hanya dipandang ya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kemampuan dan juga potensi ekonomi, Kak Hans?
0: Bagaimana, Kak?
1: Dan kepada keluarga serta masyarakat, apa yang dapat dilakukan ya agar penyandang disabilitas ini tidak hanya dipandang sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kemampuan dan juga potensi ekonomi?
0: Ya, kalau menurut saya ini, jadi jujur ya, saya secara pribadi kalau menerima bantuan itu saya rasa seperti apa namanya, saya rasa itu saya bukan manusia. Meskipun saya itu punya disabilitas, ya. Artinya di mana hal-hal seperti ini yang bisa membuat kita harus maju. Supaya kita bukan hanya penerima bantuan saja, atau kita harus bisa menjadi pemberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena betul. Masyarakat non disabilitas juga ingin dibantu. Bukan hanya penyandang disabilitas yang ingin menerima bantuan. Jadi ya, kembali lagi tadi ya, seperti apa yang saya katakan, bahwa di sini hal-hal kita yang memang benar-benar menantang. Jadi tantangannya ini adalah supaya jangan pernah orang-orang mengenal bahwa serta-merta kita nih penyandang disabilitas, ya jadi kita harus diperlakukan seperti itu. Oh, jangan. Jadi kita harus maju, bangun, dan usahakan harus bisalah bila perlu lebih dari non disabilitas, supaya nama penyandang disabilitas itu ini ditiadakan.
1: Baik. Oke. Okay. Ya. Terakhir, Kak Has, jika keterampilan pijat terapi ingin dikembangkan sebagai salah satu program pemberdayaan penyandang disabilitas, nah menurut Anda apa yang harus menjadi prioritas pertama?
0: Iya, prioritas pertama tadi itu tadi, prioritas pertama itu adalah bahwa para penyandang disabilitas itu harus bisa memberi perhatian juga kepada teman-teman non disabilitas, kembali seperti apa yang saya katakan tadi, mengedukasikan tentang dunia pijat ini kepada masyarakat luas.
1: Oke. Baik, terima kasih Kak Hans atas waktunya siang hari ini bersama Pro 1 RRI ND ya. Semoga selalu sukses ya usahanya, dan semoga sehat selalu.
0: Ya, terima kasih Mbak Nia, terima kasih.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami ya dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Bapak Yohanes Mancur, pelaku usaha pijat terapi di Labuan Bajo. Dari perbincangan hari ini pendengar, kita belajar tentunya bahwa keterampilan dapat menjadi modal penting untuk membangun kemandirian. Pijat terapi bukan hanya tentang kemampuan memberikan layanan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi keterampilan kerja, peluang usaha, dan sumber penghasilan apabila didukung pelatihan, keterampilan, kesempatan, serta lingkungan yang inklusif. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Saya Nona Nia undur pamit dari Ruang Disabilitas dan Inklusif. Teruslah membuka ruang bagi potensi, karena setiap orang memiliki kemampuan untuk berkarya dan berkontribusi. Sampai jumpa di Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi berikutnya. Selamat siang.
2: Ruang Disabilitas dan Inklusi.

Tokoh Dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Kalau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh lek pahit.
1: Lho ya lebih kasihan kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini, kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat.

0: Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sorata siang ini.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan untuk Anda semua siang hari ini. Terima kasih saat ini masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Durian Indi. Saat ini saya Nona Nia dan rekan operator Yan Valen Krianus. Musik informasi kami hadirkan kembali untuk Anda pendengar. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Dinas Pertanian Kabupaten Indi Nusa Tenggara Timur, NTT mendorong pengembangan swasembada pangan berbasis sekolah untuk menyiapkan generasi muda yang mandiri di bidang pangan, dan program tersebut menyasar siswa SD, SMP, SMA, dan SMK agar sejak dini mengenal proses produksi pertanian sekaligus memahami pentingnya ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indi Haji Ibrahim Gadirdian mengatakan program ini dikembangkan melalui kolaborasi dengan Yayasan Swantantra Pangan Nusantara YSPN serta pendampingan penyuluh pertanian lapangan. Kolaborasi itu diarahkan untuk mengenalkan pertanian kepada generasi muda sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di Kabupaten Indi. Sejumlah komoditas akan dikembangkan melalui sekolah, antara lain padi, jagung, sayuran, cabai, dan tomat dengan menyesuaikan potensi wilayah masing-masing. Dan Dinas Pertanian juga mendorong uji coba benih unggul padi termasuk varietas hibrida yang disebut memiliki produktivitas hingga 11,3 ton per hektar berdasarkan hasil uji coba yang disampaikan dalam wawancara RRI di Florata pagi Senin 28 September 2026. Pendengar, Gadir berharap juga gerakan tersebut dapat membantu mengurangi ketergantungan Kabupaten Indi terhadap pasokan pangan dari luar daerah, dan ia menyebutkan kebutuhan beras Indi masih mengalami kekurangan sekitar 6.000 ton per tahun, sehingga pemanfaatan lahan, air, benih unggul, serta kolaborasi pemerintah, sekolah, petani, dan juga masyarakat dinilai penting untuk memperkuat produksi pangan lokal.

Seperti bergulat melawan seekor gorila, kita tidak berhenti ketika kita lelah. Kita berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss. Ketika kita merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Jika kita terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut,

Baik pendengar, gangguan sistem komunikasi kabel laut SKKL Ruas Lewoleba BU2 berdampak ya terhadap sejumlah layanan telekomunikasi di Kabupaten Lembata, NTT, dan gangguan tersebut terjadi pada Selasa 29 September 2026 sekitar pukul 20.24 WITA. Ya, berdasarkan hasil pengukuran, gangguan terindikasi disebabkan oleh putusnya kabel pada segmen laut ruas Lewoleba BU2. Kondisi tersebut berdampak terhadap layanan Telkom Group di wilayah Kabupaten Lembata. Pendengar, EVP Telkom Regional 3 Rahman Dwi Hartanto menyampaikan bahwa Telkom Group sedang melakukan upaya pemulihan layanan akibat gangguan tersebut. Jaringan cadangan juga dioptimalkan untuk mengurangi dampak gangguan terhadap pelanggan. Dan Telkom Group menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan akibat gangguan layanan telekomunikasi. Masyarakat dan pelanggan dihimbau menggunakan kanal resmi Telkom Group untuk memperoleh informasi terbaru maupun menyampaikan pengaduan terkait layanan.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

sendiri diambil dari bahasa Jawa, amba, yang artinya menulis, dan titik. Jadi ambatik itu secara harfiah berarti menggambar titik-titik di atas kain lebar. Dahulu, teknik membatik pakai canting dan juga lilin malam

keluar istana dan menjelma menjadi karya seni rakyat, terutama di daerah Solo dan juga Jogja. Semuanya dibuat serba manual lewat batik tulis. Barulah sekitar tahun 1920-an, batik cap mulai lahir buat mengejar produksi massal yang membutuhkan kain batik dalam jumlah banyak dalam sekali produksi. Puncaknya tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO

Pendengar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, Ferdinand Evensius Edomeiko Esfil, mendorong penguatan literasi digital sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan masyarakat di tengah keberagaman agama. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki kemampuan menyaring informasi, terutama konten keagamaan, sebelum memberikan komentar atau membagikannya melalui media sosial. Ferdinand kepada RRI Selasa 29 September 2026 mengatakan, Diskominfo Sika melalui tim insiden cyber memantau aktivitas di ruang digital dan menemukan penggunaan media sosial yang cukup tinggi di masyarakat. Dan ia menyebut bahwa Facebook menjadi salah satu platform yang banyak digunakan masyarakat Flores dan mengingatkan pengguna agar tidak memberikan interaksi terhadap konten provokatif, ujaran kebencian, hoaks maupun informasi keagamaan yang tidak terverifikasi. Baik, pendengar Pro 1, dalam konteks moderasi beragama, Ferdinand juga mengajak masyarakat menggunakan ruang digital untuk membangun komunikasi yang saling menghargai di tengah perbedaan keyakinan, dan ia menilai konten mengenai persahabatan dan kehidupan bersama antar umat beragama dapat menjadi contoh praktik kerukunan yang disebarluaskan secara positif melalui media sosial.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur menyiapkan agen Perlinsos untuk membantu masyarakat rentan mengakses layanan perlindungan sosial berbasis digital. Kehadiran agen ini menjadi solusi bagi warga yang belum memiliki perangkat Android atau masih mengalami keterbatasan dalam menggunakan teknologi. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Flores Timur, Kristiana I. Kraeng SSTP MM mengatakan, agen Perlinsos disiapkan di tingkat desa dan kelurahan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Agen tersebut membantu warga mulai dari proses pendataan hingga pengusulan bantuan sosial melalui portal Perlinsos. Pendengar, Dinas Sosial Flores Timur berharap ya semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan Perlinsos dengan mudah ya melalui pendampingan agen masyarakat. Agen dan masyarakat juga diharapkan pemanfaat layanan tersebut ya sesuai ketentuan dan tidak memberikan imbalan karena pendampingan agen Perlinsos dilakukan secara sukarela.

0: kemarau telah tiba. Waspadai risiko kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta krisis air bersih. Jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan api. Gunakan air secara bijak dan simpan cadangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada aparat desa, BPBD, atau petugas pemadam kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Mari jaga lingkungan dan tingkatkan kesiapsiagaan. Bersama, kita bisa mencegah bencana di musim kering. Musim kering bukan alasan untuk lengah, tetap waspada, bertindak cepat, dan utamakan keselamatan.
1: Pendengar, pengembangan gerakan literasi berbasis komunitas yang masih menghadapi tantangan terutama keterbatasan pendanaan, pemeliharaan sarana, dan keberlanjutan relawan. Dan hal itu disampaikan pegiat literasi sekaligus pendiri Pondok Baca Kampung Kabar Maumere, Yohanes Kianunang SIK, dalam program Komunitas Bicara RRI Pro 1 ND, Kamis 1 Oktober 2026 dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Yohanes mengatakan keterbatasan finansial menjadi salah satu persoalan utama selama sekitar 7 tahun menjalankan aktivitas literasi di Kampung Kabor. Selain biaya operasional dan penyediaan buku bermutu, kondisi fisik dua bangunan pondok baca yang mulai rusak karena menggunakan bambu dan atap ilalang juga membutuhkan perhatian, sementara keberadaan relawan jangka panjang belum selalu dapat dipertahankan. Pendengar, di katakan juga Yohanes ya, bahwa pada momentum Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat dan pengambil kebijakan menjadikan nilai Pancasila sebagai tindakan nyata, bukan sekadar slogan atau materi pidato pada peringatan Hari Kebangsaan. Dan ia juga mengingatkan pentingnya menghentikan penyebaran narasi kebencian, memperkuat dialog, gotong royong, toleransi, dan menjadikan lingkungan sekitar sebagai ruang bersama untuk merawat persatuan.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kita lihat tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olise. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olise hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan, Maria Timofeeva, tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailer. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor, pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games IC Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riedel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Saya menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberi perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwok Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pelawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang. Gak boleh panik, tapi anak-anak tadi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.

0: dan mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
1: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. Dua kemenangan dan satu hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
2: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa akumulasi, tapi yang siap belum ada besok pertandingan melawan Persikat Depok. Ya, kalau kita tahu dari klasemen sekarang, kita sudah bisa pertandingan final Persikat Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertandingan terlebih dahulu. Besok, semoga hasil yang terbaik buat PSMS.
1: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.

0: laga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sinta.
1: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
2: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
1: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tuh saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila berkaitan erat dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada 30 September 1965 yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S PKI. Setelah peristiwa tragis ini, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno melaksanakan penumpasan terhadap PKI dan para pendukungnya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia berhasil memulihkan kembali kendali atas negara dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk menandai kemenangan ideologi Pancasila atas ancaman ideologi lainnya yang berusaha merongrong persatuan bangsa Indonesia.
1: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

0: Habis pesta begini, plastik bekas air minum kemasan ini berserakan di mana-mana. Mau dibuang kemana ya?
1: Kumpulkan saja dulu dalam kantong atau karung sampah. Nanti bisa diangkut petugas kebersihan.
0: Ih, ribet nah. Lebih cepat itu kalau dibakar saja.
1: Sampah plastik itu jangan dibakar. Itu tuh berbahaya.
0: Memangnya kenapa kalau kita bakar?
1: Asap dari plastik itu mengandung zat beracun yang bisa mencemari udara dan juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit serius.
0: Oh, saya baru tahu. Berarti memang tidak boleh dibakar, kah?
1: Betul sekali. Lebih baik pilah dan kumpulkan sampah plastik supaya bisa diangkut atau didaur ulang. Dengan begitu, lingkungan kita tetap bersih dan kesehatan juga tetap terjaga.

Pendengar, keadilan sosial dalam pengamalan Pancasila membutuhkan kebijakan yang bijaksana serta partisipasi aktif masyarakat. Dan hal tersebut disampaikan dosen Pancasila dan PPKN Universitas Flores Carolus Charles Bego Esa MSc dalam program Kita Indonesia Kamis 1 Oktober 2026. Charles mengatakan keadilan sosial yang dirasakan masyarakat ya masih terus berproses dan belum sepenuhnya sempurna. Karena itu pembangunan dan pelayanan publik perlu terus diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Charles menegaskan kebijakan publik perlu diarahkan untuk memenuhi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan pembangunan dan pelayanan publik dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat. Charles menilai pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang saling berkaitan dalam mewujudkan kemakmuran. Pengalaman Pancasila menurutnya, pengamalan Pancasila menurutnya membutuhkan keseimbangan antara kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan kontribusi nyata setiap warga negara.

Ketika berbicara tentang kesehatan mental di sekolah, kita sering memikirkan siswa. Tapi bagaimana dengan guru? Setiap hari, guru dituntut untuk sabar menghadapi berbagai karakter siswa, menyelesaikan tugas, dan tetap memberikan yang terbaik. Ketika lelah, dianggap wajar. Ketika tertekan, dianggap sebagai bagian dari pekerjaan. Ketika emosi menghadapi siswa yang sulit diatur, guru hanya diminta untuk lebih sabar. Padahal, guru juga manusia. Ada rasa lelah, kecewa, jenuh, bahkan tekanan yang mungkin tidak terlihat. Kesehatan mental guru seringkali terlupakan karena kita terbiasa melihat guru sebagai sosok yang harus selalu kuat. Padahal, guru juga membutuhkan perhatian, pengertian, dan juga dukungan. Kesehatan mental guru penting, guru sehat, lingkungan belajar pun lebih sehat.

Pendengar Pro 1, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi pegiat literasi untuk mendorong penguatan persatuan melalui budaya membaca, berpikir kritis, dan kepedulian sosial. Pendiri Pondok Baca Kampung Kabor Maumere, Yohanes Kianunang SIK, mengatakan literasi tidak sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami realitas, menyaring informasi, serta membangun empati di tengah keberagaman. Yohanes, yang diakrab di sapa Yanto, menilai ketahanan ideologi bangsa tidak cukup dibangun melalui hafalan teks Pancasila, melainkan melalui kesadaran bernalar dan kemampuan memahami perbedaan. Jadi menurutnya, generasi muda perlu dibekali daya kritis agar tidak mudah terjebak prasangka, egoisme maupun narasi yang dapat memicu perpecahan, terutama di media sosial. Juga ditegaskan Yanto bahwa penguatan ekosistem literasi membutuhkan kolaborasi keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Lalu ia berharap sinergi tersebut dapat menjadikan ruang literasi sebagai wadah pembentukan generasi muda yang kritis, berkarakter, mampu menghargai keberagaman, serta menghidupkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

0: ada. Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan SK untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah hoaks. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penggunaan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Selain itu, secara hukum pembubaran partai politik diputus oleh Mahkamah Konstitusi, MK, melalui mekanisme yang berlaku, bukan dilakukan langsung oleh Presiden. Saudara, sekian cek fakta, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

adalah jati diri, dan dari budaya kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya, ruang dialog inspiratif yang mengupas nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, adat istiadat, dan identitas budaya Nusantara. Bersama narasumber kompeten dan juga tokoh budaya, kita berdua

membawakan Bincang Budaya di Pro 1 RRI MG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indi.
2: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI Indi.
3: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di program Bincang Budaya, ruang untuk mengenal, memahami dan juga menjaga kekayaan budaya Nusantara, khususnya budaya yang hidup dan berkembang di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pendengar, tari caci merupakan salah satu tradisi budaya masyarakat Manggarai yang tidak hanya menampilkan ketangkasan dan keberanian, tetapi juga syarat dengan nilai adat, penghormatan, persaudaraan, dan spiritualitas masyarakat. Sebelum para peserta bertanding, ya pendengar, terdapat sejumlah ritual adat yang dilakukan sebagai bagian dari persiapan, termasuk proses pembersihan spiritual. Ritual tersebut memiliki makna tersendiri dan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia, adat, dan lingkungan sosialnya. Pendengar, lalu seperti apakah bentuk ritual adat dan pembersihan spiritual sebelum pertandingan tari caci? Apa makna yang terkandung di dalamnya dan bagaimana tradisi tersebut dipertahankan di tengah perkembangan zaman? Dan untuk membahasnya lebih jauh pendengar, ya, di ujung telepon telah bersama kita Bapak Yohanes B. Okalung, pegiat budaya sekaligus Kepala Desa Gololoni. Selamat siang Pak Yohanes.
4: Selamat siang Pro 1 RRI ND.
3: Iya, apa kabar siang hari ini Pak Yohanes?
4: Ya, puji Tuhan, kabar baik. Ya.
3: Oke, luar biasa. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya bersama Pro 1 RRI di siang hari ini. Kembali kita berbagi cerita, edukasi, inspirasi juga ya dari tari caci ini, Pak Yohanes, begitu ya?
4: Iya, betul-betul ya.
3: Baik, pendengar Pro 1, saya Nona Nia. Siang hari ini akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan dalam program Bincang Budaya. Baik, Pak Yohanes, sebelum kita membahas ya ritualnya, mungkin sedikit pengenalan ya, bagaimana menjelaskan tari caci dalam kehidupan budaya masyarakat Manggarai. Seperti apa, Pak Yohanes?
4: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama saya ingin menyapa dulu semua para pendengar RI di mana saja berada. Izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal, apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, terutama untuk pementasan tarian caci di Desa Wisata Gololon itu sendiri. Yang pertama memang rangkaian tarian caci itu sendiri merupakan salah satu bentuk atraksi atau doa untuk panggil para leluhur, dan juga ada penyembelihan hewan sebagai simbol keselamatan dan penghormatan, baik terhadap alam, terhadap juga sesama manusia yang ada di desa Gololon itu sendiri. Adapun rangkaian-rangkaian yang kami alami, yang kami laksanakan selama ini di desa wisata Gololomi, yang pertama itu tentu ada tahapan sebelum kita melakukan ritual atau tarian casti itu sendiri, yaitu ada ritual adat di persabahan. Dan di persabahan Gololoni ada 3 suku di dalam, dan masing-masing suku mempersembahkan ayam dan juga sejenisnya, dan juga atau telur, untuk melakukan pemanggilan kepada arwah ataupun roh yang ada di persawahan itu, untuk malamnya mengikuti sama-sama acara di rumah adat Kendang. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada pemanggilan roh pada malam hari, setelah siangnya ketiga suku itu melakukan ritual di percabahan, lalu malamnya ada pemanggilan roh itu melalui kurban ayam, seekor ayam, dan kiranya ayam itu darahnya disembeli dan lalu diteteskan di depan pintu rumah adat. Yang ketiga ada ritual di Compang, ya, di Gololoni sendiri, di depan rumah adat, dan rata-rata Manggarai umumnya ada ritual adat di Compang. Itu menunjukkan bahwa desa Gololon ini ada persatuan dan juga kesatuan di antara kami, sehingga Compang bagi kami itu adalah untuk memohon perlindungan dan juga keselamatan bagi seluruh masyarakat yang ada di desa Gololon itu sendiri. Saya rasa itu rangkaian untuk sebelum kita pementasan caci.
3: Oke, baik. Dan ini Pak Yohanes, kira-kira apa makna tari caci ini bagi masyarakat Manggarai sendiri, selain sebagai pertunjukan atau pertandingan ketangkasan?
4: Iya, makna dari caci itu sendiri sesuai dengan sejarah dari atasnya dan yang tertulis di rumah adat kami, yaitu di desa Gololoni. Makna caci itu sendiri sebenarnya dari ini, ya, dari ca yang artinya satu, itu atau penyatuan atau mempersatukan. Lalu ci itu sendiri, kata ci itu untuk menguji sesuatu atau sebuah ketangkasan yang kiranya itu menjadi lambang kejantanan dari kedua pria yang akan berlaga ketika lakukan atraksi caci. Jadi makna dari caci itu sendiri menurut sejarah kami di yang tertulis di rumah adat kami, yaitu selain menguji ketangkasan, juga ada keberanian dari simbol dari laki-laki untuk dia secara fisik bisa mengayomi dan juga bisa melindungi seluruh wilayah yang ada di dalam tatanan rumah adat itu sendiri. Yang kedua, sebagai keberanian dan juga penghormatan, di mana selain ketangkasan itu sendiri ada penghormatan, bahwa memang dalam tarian casti sendiri, dari pelajaran kami selama ini, tarian caci yang kami atraksi di desa Gololoni itu menunjukkan penghormatan kepada para leluhur, sehingga di dalam ketangkasan itu sendiri ada seperti ada manik-manik, lalu juga ada pakaian-pakaian lain, ada panggal dan sejenisnya. Lalu selain itu, ini yang paling penting bagi kami di desa, ada dua hal ini, yaitu melambangkan persatuan dan syukur, yaitu persatuan komunitas dalam satu desa, yaitu dari suku-suku yang ada di desa Gololoni itu namanya suku-suku yang ada di rumah Gendang itu sendiri. Lalu selain persatuan komunitas itu, rasa syukur. Jadi rasa syukurnya itu dalam bentuk ada pemulihan, ya, seperti kita syukuran panen, lalu juga misalnya syukuran panen ada panen padi, ada panen jagung, dan juga termasuk di dalamnya itu ada panen tanaman perkebunan lainnya. Lalu memang makna dari selain itu sendiri itu ada hubungan harmonis, yang tadinya itu Misalnya di siang hari itu ada kegiatan di sawah, lalu sebagian kita akan mengadakan ritual di mata air. Mata air ini untuk melambangkan kehidupan bagi kami, sehingga ada kehormatan, hubungan harmonis antara alam dan juga kepada tentunya kepada Tuhan yang selalu mengayomi kami semua yang ada di Desa Gololon itu sendiri. Iya. Ya, kira-kira seperti itu.
3: Baik. Pak Yohanes, dalam pelaksanaan Tari Caci, mengapa persiapan adat menjadi bagian yang penting sebelum para peserta ini memasuki arena pertandingan?
4: Ya, tentu esensi dari tarian caci itu sendiri bukan hanya sebagai suatu atraksi saja, tetapi mengapa itu adalah bagian penting dari satu kegiatan, suatu acara di Rumah Gendang. Karena dalam tarian caci itu kita akan mengundang dari desa lain atau dari rumah adat lain untuk melakukan pertandingan, untuk menunjukkan bahwa ada persahabatan, sehingga para leluhur baik dari desa sebelah ataupun dari desa lain untuk menyatukan, untuk mendukung, menunjang bahwa persatuan roh itu adalah amatlah sangat penting. Dan pada malam hari semua kegiatan-kegiatan itu dilakukan dalam bentuk seperti sesajian ayam. Jadi seperti itu. Ya.
3: Oke. Okay. Nah, Pak Yohanes, kira-kira kapan biasanya ritual adat ini mulai dilakukan? Apakah beberapa hari sebelum pertandingan atau pada waktu tertentu menjelang pelaksanaan caci ini?
4: Ya, untuk tahapan caci itu sendiri, kalau di Desa Gololoni sendiri, itu ada tahapannya. Yang pertama, H-1 itu kita sudah menerima tamu, atau seperti dalam bahasa Manggarai itu Mekalandang, itu kita sudah sore harinya kita sudah menerima mereka di halaman rumah Gendang. Lalu mereka mempersilakan masuk, dan kemudian besok pagi, besoknya itu itu kita tadi pergi ke mata air dan juga ke beberapa ritual-ritual lain, ke sawah untuk memanggil para leluhur itu untuk boleh malam harinya itu membuat sesajian, ya, membuat ayam itu apa, dan disaksikan oleh tamu undangan yang hadir di kemarin harinya.
3: Oke, baik. Nah, itu ritual-ritual adat yang biasanya dilakukan sebelum pertandingan tari caci dimulai, ya, Pak Yohanes?
4: Iya, betul. Ada istilahnya barong lodok, lalu ada bawa telur ke mata air untuk mengundang mereka supaya roh yang ada di mata air sebagai penjaga air boleh juga mengikuti acara ritual pada malam harinya di rumah adat Manggarai.
3: Oke, baik. Nah, dari berbagai tahapan tersebut nih, Pak Yohanes, kira-kira seperti apa bentuk pembersihan spiritual yang dilakukan oleh peserta atau masyarakat yang terlibat?
4: Iya, bentuk pembersihan itu sendiri selain mereka membersihkan diri secara apa ya, secara spiritual ataupun secara adat istiadat, biasanya itu setelah tarian caci itu tidak ada kegiatan.
3: Ya.
4: Tidak ada kegiatan, seperti kalau di dalam bahasa Manggarai istilahnya ireng tora, itu tidak boleh beraktivitas, seperti tidak boleh ke kebun, tidak boleh ke ladang, tidak boleh ke sawah ataupun kegiatan lain di luar rumah. Itu artinya bahwa karena di hari ketiga para leluhur yang tadinya kita sesaji itu mereka akan datang dan mengunjungi kebun kita, bahwa kita sudah ada penyatuan dengan mereka, sehingga ketika nanti kita kembali ke ladang ataupun ke sawah, selain mereka melindungi kita, juga diberi suatu keberhasilan, ya, seperti panennya melimpah dan juga ataupun hasil panen padinya itu melimpah, jagung juga melimpah dan lain-lain. Ya, seperti itu pembersihannya. Jadi istilahnya bukan puasa, ya, tetapi kita aktivitasnya di hari ketiga itu tidak boleh di luar rumah, ya, seperti itu.
3: Oke, baik. Nah, siapa saja yang memiliki peran penting dalam memimpin atau memastikan ritual adat tersebut berjalan sesuai ketentuan adat, Pak Yohanes?
4: Ya, yang punya kompetensi di sana, yang pertama itu adalah tua golo, itu artinya kepala dari dalam satu kampung, dalam satu desa. Lalu di bawah itu ada tua gendang, ya, tua adat itu. Tua adat itu terdiri dari suku-suku, jadi ada suku A, suku B, suku C. Nah, untuk menentukan kalendarium kapan acaranya itu dimulai, mereka akan rembuk. Biasanya satu bulan sebelum mereka akan berkumpul bersama-sama, mengundang tokoh masyarakat, mengundang tokoh pemerintah, mengundang tokoh pendidikan, lalu mengundang tokoh perempuan atau juga dengan PKK untuk bersama-sama duduk bersama di rumah adat itu untuk menentukan kapan terlaksananya ritual adat seperti itu.
3: Dan apa yang menjadi tujuan utama sebenarnya dari pembersihan spiritual tersebut bagi peserta tari caci, Pak?
4: Betul, ini sangat menarik sekali pertanyaannya. Tujuan utama pembersihan ini, karena di Gololoni itu sendiri, saya berbicara di Gololoni, biasanya sebelum pemberhentian ataupun berakhirnya caci, itu panitia ataupun tua golo akan mengumumkan bahwa memang di jam sekian itu stop semua kegiatannya. Itu diakhiri dengan upacara yang namanya ada sembelihan ayam. Sembelihan ayam ini supaya roh dari ataupun nenek moyang yang ada di desa Gololoni itu selalu menjaga mereka dalam perjalanan pulang ke tempatnya mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dipastikan bahwa hubungan itu tidak hanya sebatas di atraksi caci saja, tetapi itu adalah secara sustainable, ya, secara berkelanjutan. Jadi ada istilahnya, kita nanti akan berkunjung kembali ke desa itu ataupun ke undangan yang kita pernah datangi. Nah, jadi seperti itu. Jadi betul-betul hubungan itu bukan hanya sebagai bentuk caci saja, tetapi ada hubungan timbal balik.
3: Baik. Nah, dalam ritual pembersihan ini, apakah terdapat doa atau ungkapan-ungkapan adat atau simbol benda atau perlengkapan tertentu yang digunakan dalam proses ritual tersebut? Dan kira-kira apa maknanya nih, Pak Yohanes?
4: Dalam proses ritual itu sendiri, biasanya itu ada perlengkapan caci, ada perlengkapan tarian caci itu, ya, seperti larik atau ngiling dan juga gorong yang apa itu biasanya diletakkan di depan tikar, di depan tikar adat. Lalu darah ayam itu akan netes di atas perlengkapan-perlengkapan itu. Tujuannya yang pertama, bahwa misalkan yang kemarinnya sudah luka atau kena goresan, itu tidak perlu diobati, tetapi dengan bersumpah meteraikan bahwa itu dengan sendirinya disembuhkan. Tidak boleh lagi misalkan karena luka-luka karena parang kan harus diobati, tetapi karena luka-luka karena kena ini, makanya malam hari itu semua barang-barang itu diletakkan di depan tikar adat itu, lalu dimeteraikan atau ditetesi darah ayam, sehingga penggunaan selanjutnya tidak membahayakan lagi untuk pengguna berikutnya. Begitu,
3: Iya, itu yang maknanya begitu, ya, Pak Yohanes, ya?
4: Ya, betul.
3: Oke. Nah, dalam pemahaman masyarakat setempat nih, Pak Yohanes, kira-kira bagaimana hubungan antara ritual tersebut dengan keselamatan, kesiapan batin, dan juga keberanian peserta ketika memasuki arena caci?
4: Iya, betul. Itu adalah tugas dari kepala-kepala suku yang ada di desa Gololoni. Kan ada tua adat, ada tua gendang, ada tua golo, lalu ada tua perwakilan suku-suku. Misalkan di Gololoni sendiri ada misalkan ada suku Ruteng, suku Carep, suku Borong. Nah, mereka akan menyampaikan ke masing-masing anggota bahwa memang kalau mau memasuki arena itu, yang pertama itu adalah tidak membicarakan hal-hal yang menurut mereka membawa sial. Misalkan apa? Misalkan apa? Ini yang lebih menarik ya. Misalkan yang terorientasi di dalam, biasanya mereka goet, manggarai atau apa, seninya terlalu seni. Jadi yang perempuan atau penonton di luar tidak boleh menertawakan yang berlebihan. Mengapa demikian? Supaya tidak terjadi luka yang begitu parah. Ya, luka yang begitu parah. Karena yang pertama, mereka tidak lagi konsen di bagaimana mereka menerima pukulan lawan, tetapi mereka akhirnya terbagi konsentrasinya. Maka yang boleh masuk di dalam itu, itu mereka harus berpakaian adat, ada yang baju putih dan juga kain adat manggarai di atas bawahannya, lalu atasannya itu putih, sehingga ada seperti ada timbal balik antara pemain caci dengan penonton yang ada di luar. Sehingga dalam artian pembersihan diri itu ada hal-hal yang menurut kami di sini tidak boleh dilontarkan pada saat permainan atraksi caci itu sendiri. Dan selama atraksi caci berlangsung, tidak boleh ke yang kebun, ke ladang ataupun ke sawah. Ya, seperti itu.
3: Baik. Nah, Pak Yohanes, tari caci ini identik dengan keberanian dan juga ketangkasan.

0: sendiri, dari orang dalam sendiri, dari orang Gololongi, itu mereka akan memberanikan diri bahwa mereka harus bisa untuk segala hal tidak boleh masuk di situ. Ya, seperti itu.
1: Okay. Nah, Pak Yohanes, caci ini menggunakan unsur pertandingan ya, tetapi masyarakat juga mengenalnya sebagai bagian dari persaudaraan, begitu ya Pak Yohanes?
0: Nah, betul.
1: Kira-kira bagaimana nih ritual adat ini membantu menjaga nilai persaudaraan tersebut seperti apa, Pak?
0: Iya, untuk tarian caci untuk menjaga persaudaraan sebagai suatu sahabat. Yang pertama, bukan kita ini mengundang orang untuk datang, bukan hanya sekedar mengundang saja, tetapi ada hubungan yang istilahnya dalam bahasa Manggarai itu ada hubungan voenelu, hubungan timbal balik, di mana antara saudara perempuan dengan saudara laki-laki yang dulunya, yang tadinya tidak pernah melakukan komunikasi atau jarang ketemu ataupun jarang beracara. Maka dalam konteks itu orang Gololoni akan mengundang, oh ternyata kita punya hubungan om atau hubungan tanta, jadi kita tahun ini akan mengundang mereka untuk istilahnya silaturahmi, bukan hanya silaturahmi biasa saja, tapi itu adalah untuk mempererat kembali supaya dalam hal misalkan kawin mawin tidak lagi terjadi salah paham, lalu ada sebagian juga untuk menunjukkan bahwa oh ternyata di tempat ini ada keluarganya kita, jadi seperti itu ada hubungan keakraban gitu,
1: persaudaraan ya. Nah, apa nilai yang dapat dipelajari generasi muda dari ritual adat sebelum tari caci, khususnya tentang penghormatan terhadap leluhur, sesama dan juga lingkungan?
0: Ini yang kami selalu bariskan di Gololongi, bahwa budaya keterlibatan kepemudaan di dalam itu sangat penting. Mulai dari tahapan-tahapan itu, sehingga bagi kami di Gololongi, rata-rata kami kalau misalkan untuk pementasan caci, itu yang umuran 30-an ke atas sudah jarang lagi tampil. Jadi kami lebih mempersiapkan generasi penerus, anak-anak milenial ini, untuk boleh berlaga di dalam itu. Sehingga bagi kami, semua barisan-barisan itu akan berkelanjutan.
1: Nah, di tengah perkembangan zaman, apakah masih ada perubahan dalam pelaksanaan ritual adat sebelum tari caci? Nah, jika ada, kira-kira perubahan seperti apa yang terjadi, kalau ada?
0: Iya, sedikit, kalau di Gololongi ada sedikit bergeser ya. Bergeser, ini cukup menarik. Bergeser karena situasional. Yang pertama, rata-rata sebelum tarian caci dimulai itu bunyi gong dan gendang kurang digaungkan. Mereka lebih ke musik-musik yang pada umumnya. Rata-rata seperti itu. Jadi mereka akan menari di lapangan mengikuti musik yang dari musik-musik yang umumnya, bukan yang tradisional ya.
1: Musik-musik modern begitu ya.
0: Ya, sudah modern. Jadi ada modernisasi. Lalu yang kedua, situasional yang kedua, itu karena ada VNA yang masuk. Rata-rata secara emosional, VNA ini mereka mau menari, mereka mau melakukan atraksi di dalam dengan mengikuti irama musik dari handphone ataupun dari musik-musik lain. Sehingga kami di sini lebih menekankan bahwa di malam hari itu ada sandaran bata, itu melibatkan para tamu asing yang dibunyikan dari gong dan gendang asli.
1: Iya.
0: Jadi sedikit ada bergeser itu tadi.
1: Sedikit saja ya Pak ya.
0: Iya, sedikit.
1: Oke, baik Pak Yohanes, kira-kira bagaimana nih masyarakat membedakan antara nilai adat yang harus dipertahankan dengan bentuk pelaksanaan yang dapat menyesuaikan perkembangan zaman?
0: Iya, untuk nilai adat yang harus perlu dipertahankan, yang pertama itu adalah esensi atau substansi dari kegiatan ritual adat itu sendiri.
1: Iya.
0: Misalkan sebelum tarian caci dimulai, itu ada tahapan-tahapan bahwa generasi penerus ini mereka sudah paham, oh ternyata memang kalau kita sembelih ayam di halaman rumah adat seperti di Compang ataupun di dalam rumah

0: adat itu di atas tikar, itu artinya bahwa betul-betul ada penyatuan antara roh dan juga manusia dan juga alam yang ada di Tololong itu sendiri.
1: Baik, Pak Yane, sebagai pegiat budaya nih ya, sekaligus kepala desa begitu, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan ritual adat sebelum tari caci saat ini?
0: Tantangan utamanya itu adalah yang pertama banyak sekali WNA ataupun orang dengan beberapa hal mereka terlewatkan gitu ya. Ya, oleh karena itu kami dan juga selaku pemerintah desa juga tentu kami selalu edukasi ke generasi penerus agar tahapan-tahapan itu walaupun ada tamu dari luar itu kita tetap mempertahankan sehingga keaslian itu yang harus kita bisa pertandan bisa jual ke luar negeri.
1: Iya, apapun perubahannya tetap dipertahankan begitu ya Pak Yohanes ya. Dan ini tetap mengenalkan tradisinya kepada generasi muda terutama di Gololoni. Pak Yohanes, kira-kira bagaimana nih peran sekolah atau mungkin komunitas budaya, pemerintah desa dan keluarga dalam menjaga keberlanjutan tradisi tari caci menurut Anda?
0: Yang kami rasakan, yang saya alami di Gololoni sendiri, kami punya yang namanya sanggar budaya. Tapi sanggar budaya ini tidak serta-merta kami mengedukasikan. Di dalam itu ada orang muda semua, terdiri dari para remaja ya, dari SMP kelas 1 sampai dengan umur 17 itu. Itu kita kelompokkan. Biasanya di setiap momen-momen tertentu kami akan melakukan kegiatan yang namanya latihan gitu ya, latihan untuk bagaimana upacara ini, upacara itu, sehingga kami selalu mendorong baik kepada generasi penerus itu dan juga kepada tentu bekerja sama juga dengan guru-guru yang ada di SD. Dan sekarang di SD ini, di Gololoni sendiri, ada pelajaran yang namanya muatan lokal, dan di dalam itu ada budaya dan juga atraksi-atraksi lain yang ada di desa ini sendiri, di Gololoni.
1: Baik, Yohanes, apa menjadi pesan Anda kepada generasi muda Manggarai agar tidak hanya mengenal tari caci ya sebagai pertunjukan, tetapi juga memahami nilai adat dan spiritualitas yang menyertainya?
0: Ya, pesan saya tetap menjadi garda terdepan untuk tetap mempertahankan yang namanya kearifan lokal kita sendiri, terutama budaya-budaya ataupun adat istiadat yang ada di Manggarai dan juga Flores umumnya, tentu seperti itu.
1: Nah itu tadi pesan ya, dan harapannya seperti apa nih agar ritual adat dan pembersihan spiritual sebelum tari caci ini tetap hidup dan juga diwariskan kepada generasi berikutnya?
0: Harapannya supaya setiap kalau di Gololoni sendiri ada kalendarium tersendiri untuk menentukan bahwa tanggal di bulan sekian, dan harapan itu tidak hanya berhenti sampai di atraksi saja, tetapi itu terus diwariskan sehingga budaya itu menjadi mengakar di dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Yohanes atas waktu dan informasinya di program Bincang Budaya siang hari ini ya. Salam semangat selalu, salam budaya dan terus sukses untuk Desa Gololoni.
0: Ya, terima kasih, sama-sama.
1: Baik.
0: Semangat siang ya.
1: Oke, baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami ya bersama Bapak Yohanes B.O. Kalung, pegiat budaya sekaligus kepala desa Gololoni, mengenai ritual adat dan pembersihan spiritual sebelum bertanding tari caci. Nah, dari perbincangan ini pendengar tentunya kita memahami bahwa tari caci bukan sekadar pertunjukan ketangkasan. Di dalamnya terdapat nilai adat, penghormatan, persaudaraan, kesiapan batin, serta warisan budaya yang terus dijaga masyarakat Manggarai. Pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku adat, tetapi tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, generasi muda, komunitas, lembaga pendidikan, dan juga pemerintah. Semoga bincang budaya ya hari ini menambah pengetahuan sekaligus mendorong kita untuk semakin menghargai dan juga menjaga warisan budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Saya Nona Nia mengucapkan terima kasih undur pamit atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam program Bincang Budaya edisi berikutnya. Salam budaya, tetap mencintai budaya Nusantara. Selamat siang, sampai jumpa.
2: Demikian acara Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada

tenun khas daerah Manggarai. Kain tenun songke juga biasa disebut lipa atau towe. Towe atau lipa dalam bahasa setempat dikenakan oleh laki-laki dan perempuan, baik di rumah maupun saat menghadiri ritual adat. Warna dasar benang yang dipakai dalam penenunan songke adalah hitam, yang bagi orang Manggarai, warna hitam melambangkan arti kebesaran dan keagungan, serta kepasrahan bahwa semua manusia pada satu saat akan kembali kepada Mori Kraeng, sang pencipta. Sedangkan warna benang untuk sulam umumnya warna-warna yang mencolok seperti merah, putih, orange, dan kuning. Motif yang dipakai pun tidak sembarang. Setiap motif mengandung arti dan harapan dari orang Manggarai dalam hal kesejahteraan hidup, kesehatan, dan hubungan, baik antara manusia dan sesamanya, manusia dengan alam, maupun manusia dengan sang pencipta. Berikut adapun beberapa motif yang dipakai dalam penenunan kain songke dan maknanya. Motif Wela Kawu, bunga kapuk, bermakna keterkaitan antara manusia dengan alam sekitarnya. Motif Ranggong, laba-laba, bersimbol kejujuran dan kerja keras. Motif Jui, garis-garis batas, pertanda keberakhiran segala sesuatu, yaitu segala sesuatu ada akhirnya, ada batasnya. Motif Tala, bintang, supaya senantiasa tinggi sampai ke bintang dan senantiasa sehat, diberikan umur yang panjang, memiliki ketinggian lebih dari orang lain dalam hal membawa perubahan dalam hidup. Motif mata manuk, mata ayam. Motif ini dikaitkan dengan Tuhan yang maha melihat. Masyarakat Manggarai meyakini kebesaran Tuhan yang mampu melihat hingga paling gelap sekalipun. Motif belang kaweng. Wela berarti bunga, kaweng adalah sejenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Manggarai untuk mengobati luka hewan ternak, yang mengandung makna bahwa kehidupan manusia yang bergantung pada alam. Motif bunga runu yang melambangkan bahwa orang Manggarai bagaikan bunga kecil tetapi memberikan keindahan dan

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Saudara, selamat siang. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Sari berita, sebanyak 650 bangunan terdampak gempa NTT ditangani bertahap. Satpol PP ND pagar sempadan Pantai Indau. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Pemerintah menyiapkan penanganan terhadap sekitar 650 bangunan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT yang terdiri atas bangunan peribadatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan keagamaan. Penanganan dilakukan secara bertahap. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Pemerintah menyiapkan penanganan terhadap sekitar 650 bangunan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas bangunan peribadatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Penanganan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari pembersihan kerusakan ringan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti saat meninjau fasilitas publik dan infrastruktur terdampak gempa di Nagekeo Kamis kemarin mengatakan, dalam penanganan tanggap darurat, bangunan yang mengalami kerusakan ringan akan menjadi prioritas untuk dibersihkan dan diperbaiki. Pemerintah menargetkan penanganan kerusakan ringan dapat diselesaikan pada 2026. Sementara bangunan dengan kerusakan sedang hingga berat akan masuk dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekon pada 2027.
2: Hari ini kita meninjau baru beberapa ya, tapi memang kita akan melakukan tanggap darurat, yaitu pembersihan-pembersihan untuk bangunan-bangunan yang rusak-rusak ringan. Ya, itu akan kita lakukan yang jumlahnya cukup banyak. Kita kategorikan ada bangunan peribadatan, ada bangunan untuk kesehatan dan juga untuk pendidikan keagamaan, ya. Itu jumlahnya ada 650, ya. Nah, tapi kita coba pilah-pilah yang rusak ringan sama yang rusak sedang maupun yang berat, ya. Kita sedang melakukan identifikasi itu semuanya.
1: Selain fasilitas publik, penanganan juga dilakukan terhadap sejumlah jembatan yang terdampak gempa. Berdasarkan hasil peninjauan, jembatan-jembatan di sepanjang jalur ND hingga Nagekeo yang membutuhkan penanganan darurat telah diselesaikan dan kembali berfungsi. Meski demikian, masih terdapat beberapa jembatan yang kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut melalui program Rehab Rekon.
2: Tadi saya juga sudah lihat juga untuk jembatan-jembatan sepanjang dari ND sampai ke Nagekeo ini, untuk darurat-darurat sudah diselesaikan semuanya dan sudah berfungsi semuanya. Ya, sudah berfungsi semuanya, mudah-mudahan. Tapi ada beberapa yang masih harus kita tangani, jembatan yang mungkin masih tutup. Nanti masuk ke Rehab Rekon ya Pak ya, masih Rehab Rekon.
1: Pemerintah juga tengah mengidentifikasi bangunan publik dan fasilitas pemerintahan yang mengalami kerusakan. Untuk kerusakan ringan, pembersihan dan penanganan darurat dilakukan segera, sedangkan kerusakan sedang dan berat akan ditangani melalui program Rehab Rekon setelah perencanaan teknis disiapkan. Langkah tersebut dilakukan agar pemulihan pasca gempa dapat berjalan bertahap dengan memprioritaskan fasilitas yang membutuhkan penanganan segera. RRI Ande Ferisoo melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Ende kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Indao Kamis 1 Oktober 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan peraturan daerah Perda sekaligus pengamanan aset pemerintah dari pelanggaran pemanfaatan ruang. Laporan Rovinus Vula.
3: Pemagaran ini merupakan tindak lanjut setelah sebelum Satpol PP menertibkan dan membongkar sejumlah bangunan milik pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Namun proses pemagaran sempat mendapat protes dari sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di lokasi. Sebelum pemagaran dilakukan, petugas memberikan himbauan kepada para pedagang agar membongkar lapak secara mandiri dan memindahkan barang dagangan ke area sementara di Terminal Dao. Pemindahan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan para PKL selama penataan kawasan berlangsung. Ketua RT 02 Andao Suharman mengatakan pedagang pada prinsipnya tidak menolak penataan yang dilakukan pemerintah. Namun mereka meminta adanya komitmen agar setelah kawasan selesai direnovasi dan ditata, pedagang dapat kembali berjualan di lokasi tersebut.
4: Kalau menurut saya sebagai perintah desa, saya, kami siap, kami tidak melawan. Yang penting intinya komitmen memang setelah direnovasi lagi, dibikin kasih taman kota gagaga, kami orang-orang di sini jual lagi di sini saja, kami minta begitu saja, kami tidak melawan. Jangan sampai besok-besok sudah jadi gagaga, kami di sini orang-orang jual sini orang geser macam di Pantiria di sana itu, kami tidak mau begitu. Dan kedua, sebentar sore kami akan tertibkan lapak-lapak yang jual-jual sembarangan di sana itu, kami akan tertibkan.
3: Ia juga menyebut pihaknya akan ikut menertibkan lapak pedagang lain yang berjualan sembarangan di bahu jalan sepanjang Sempadan Pantai Indau. Sementara itu, Kasih Tantibum Satpol PP Ende Yoman Hami mengatakan pemagaran telah dikoordinasikan dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Kecamatan Ende Utara, serta pihak Kelurahan Kota Ratu. Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi secara persuasif agar masyarakat memahami penataan kawasan dan aturan pemanfaatan ruang. Yoman menjelaskan, aktivitas warga di kawasan yang seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha dinilai tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai ketertiban tempat dan jenis usaha. Karena itu, Satpol PP meminta para PKL memanfaatkan lokasi sementara yang telah disiapkan pemerintah di Terminal Ndao.
5: Tindakan yang lebih preventif, artinya kami tetap melakukan proses pemagaran dan barang-barang mereka akan kami pindahkan ke area yang sudah disiapkan, yaitu di Terminal Ndao ini. Tentunya ini akan ditindaklanjuti, akan diterusin dengan pengerjaan taman oleh pihak PUPR, mungkin lebih pasti, lebih baik soal kejelasan bagaimana tamannya mungkin direkan-rekan di PUPR. Kami hanya sampaikan dari sisi penertiban berkaitan dengan sepadan pantai Ndao.
3: Setelah pemagaran selesai, kawasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pekerjaan penataan taman oleh Dinas PUPR, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja fokus pada aspek penertiban di kawasan sempadan pantai. RRI Enderfinis Fula melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ende masih memeriksa 228 sanggahan masyarakat terhadap hasil pendataan rumah rusak akibat gempa Flores. Laporan Ricardus Kota.
6: BPBD Kabupaten Ende masih memverifikasi 228 sanggahan masyarakat terhadap hasil pendataan rumah rusak akibat gempa Flores. Sanggahan tersebut disampaikan setelah pemerintah melakukan uji publik terhadap hasil verifikasi tahap pertama. Pada verifikasi tahap pertama, BPBD mencatat sebanyak 1.798 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda. Data tersebut terdiri dari 52 rumah rusak berat, 570 rumah rusak sedang, dan 1.176 rusak ringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcelus Ecclesianus Meta, mengatakan setiap sanggahan akan diperiksa kembali oleh tim verifikasi dan teknis. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah keberatan masyarakat sesuai dengan kriteria kerusakan yang ditetapkan dalam pedoman BNPB.
7: Data sanggahan itu nanti akan kita dorong di gelombang kedua untuk pengusulan. Setelah kita tim verifikasi, tim teknis melakukan verifikasi atas sanggahan itu, kalau yang betul sanggahannya itu nanti kita masukkan untuk usulan, tapi kalau misalnya sanggahannya berdasarkan penilaian tim teknisnya tidak tepat, maka tetap akan ditinggalkan. Tapi yang paling utama prinsip kami, tidak ada satupun hak masyarakat atau kepentingan masyarakat yang akan ditinggal, akan kita coba suri satu persatu.
6: Menurut Marcelus, hasil verifikasi yang telah dinyatakan jelas akan dipadankan kembali dengan data kependudukan sebelum digunakan untuk pengusulan bantuan. Sementara data yang masih dalam proses sanggahan akan diarahkan ke gelombang berikutnya setelah pemeriksaan teknis selesai. Ia menjelaskan sebagian perbedaan muncul karena masyarakat menilai kerusakan berdasarkan kondisi bangunan secara kasat mata. Sementara petugas menggunakan pembobotan pada sejumlah komponen bangunan seperti atap, kolom, lantai, pondasi, dan dinding. BPBD Ende memastikan proses pemeriksaan terhadap sanggahan tetap dilakukan agar data kerusakan rumah dapat dipertanggungjawabkan. Data yang telah melalui tahapan verifikasi nantinya menjadi bagian dari dasar pengusulan bantuan stimulan maupun hunian sementara bagi masyarakat terdampak. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Agekeo menerima 250 paket bahan makanan bantuan dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui Perum Bulog Cabang Bajawa sebagai bagian dari dukungan penanganan dan pemulihan warga terdampak bencana. Laporan Niklaus Makumeli.
8: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menerima 250 paket bahan makanan bantuan dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui Perum Bulog Cabang Bejawa sebagai bagian dari dukungan penanganan dan pemulihan warga terdampak bencana. Perwakilan Bulog Cabang Bejawa Laurentius menyebutkan bantuan yang diserahkan terdiri atas sejumlah kebutuhan pangan pokok. Sebanyak 250 paket tersebut berisi beras, minyak goreng, dan gula pasir untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa.
9: Bulog menyambut ingin memberikan bantuan dari Bapak Wakil Presiden Bapak Kesel Bapes serta satu set bantuan isinya beras, minyak, dan gula.
10: Penyerahan bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat Kabupaten Nagekeo yang masih menjalani proses pemulihan pasca gempa bumi. Bantuan pangan diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan warga selama masa pemulihan. Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, menyampaikan apresiasi atas bantuan bahan makanan yang diberikan melalui Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, dukungan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat yang terdampak bencana saat ini.
11: Atas nama pemerintah dan masyarakat, Kabupaten Nagekeo khususnya masyarakat terdampak, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menyalurkan bantuan lewat kami percaya Bapak Wakil ini mendukung percepatan penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo. Terima kasih.
10: Pemerintah Kabupaten Nagekeo terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa. Dukungan bantuan pangan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan sekaligus membantu masyarakat kembali menjalani aktivitas secara bertahap. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Kepatuhan membayar pajak kendaraan dinas dinilai penting untuk menunjukkan tanggung jawab aparatur pemerintah kepada masyarakat. Laporan Suimam.
12: Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ende, Vincentius Ferdinand Sare mengatakan, pembayaran pajak kendaraan dinas perlu dilakukan tepat waktu sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan pemerintah. Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa aparatur pemerintah menjalankan kewajiban administrasi sebelum mengajak masyarakat taat membayar pajak. Vincentius mengatakan, kepatuhan aparatur dapat menjadi contoh langsung bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan secara tertib.
13: Kendaraan dinas bulan Januari sampai dengan bulan Agustus kemarin milik pemerintah hampir mendekati 1000 unit. Terakhir data di bulan Agustus itu baru di angka 400-an unit yang membayar.
12: Ia melanjutkan, kendaraan dinas yang digunakan untuk menunjang pelayanan publik juga harus memiliki dokumen perpajakan yang sesuai ketentuan berlaku. Vincentius menambahkan, kesadaran membayar pajak kendaraan dinas tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga mendukung ketertiban penggunaan kendaraan pemerintah. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memperhatikan masa berlaku pajak kendaraan agar kewajiban pembayaran tidak terlewat. Kepatuhan aparatur dalam membayar pajak kendaraan dinas diharapkan turut memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pembayaran pajak kendaraan dapat berjalan tertib sekaligus mendukung pelaksanaan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Ende.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, agen Perlinsos di tingkat desa dan kelurahan untuk membantu masyarakat rentan mengakses layanan perlindungan sosial berbasis digital. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
14: Dinas Sosial Flores Timur sebar agen Perlinsos untuk membantu warga yang kesulitan mengakses layanan perlindungan sosial secara digital. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Flores Timur, Kristina, mengatakan agen tersebut ditempatkan di desa dan kelurahan untuk mendampingi masyarakat mulai dari pendataan hingga pengusulan bantuan sosial melalui portal Perlinsos. Menurut Kristina, pendampingan ini terutama diberikan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan perangkat maupun kemampuan dalam penggunaan layanan digital.
15: Di desa kelurahan yang sebagai agen untuk lebih proaktif untuk melaporkan kepada kami jika ada yang memang belum tersentuh kaitan dengan penggunaan digitalisasi bansos ini.
14: Selain agen yang disiapkan di desa dan kelurahan, Dinas Sosial juga membuka kesempatan bagi masyarakat umum yang ingin mengambil peran sebagai agen Perlinsos. Masyarakat yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui portal resmi agen Perlinsos Kementerian Sosial dengan syarat memiliki identitas kependudukan digital atau IKD serta memiliki kepedulian dan jiwa sosial untuk membantu warga di lingkungan sekitar. Dinas Sosial Flores Timur berharap keberadaan agen Perlinsos dapat memperluas akses layanan perlindungan sosial, sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan teknologi tetap mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan sesuai ketentuan. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur mendukung penuh pelaksanaan sejumlah program strategis nasional, mulai dari makan bergizi gratis, C kesehatan gratis, hingga koperasi Merah Putih. Laporan Yesinia Bella.
16: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur mendukung penuh pelaksanaan sejumlah program strategis nasional, mulai dari makanan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat layanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat desa. Wakil Ketua DPRD Ende, Flavianus Waro, menilai koperasi Merah Putih dapat menjadi instrumen penting dalam melindungi masyarakat dari praktik pinjaman rentenir yang tidak berbadan hukum. Melalui pengelolaan yang transparan dan didukung manajemen yang profesional, koperasi diharapkan memberikan akses layanan ekonomi yang lebih aman dan terjangkau bagi warga. Dalam program makanan bergizi gratis, DPRD mendorong agar pelaksanaannya tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau seluruh desa di Kabupaten Ende. Pengelolaan program perlu disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan bahan pangan lokal dalam rantai pasok program MBG.
17: Jadi pada prinsipnya kami mendukung terhadap program strategis nasional. Tapi kami minta tiga hal, terutama tepat sasaran, yang berikutnya libatkan produk lokal di wilayah itu, dan yang ketiga jangan bebani desa dengan administrasi tanpa anggaran.
16: Sementara itu, dukungan terhadap program cek kesehatan gratis diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Pemeriksaan kesehatan secara berkala diharapkan membantu masyarakat mengenali potensi gangguan kesehatan lebih awal dan mendorong penerapan pola hidup sehat. DPRD ND berharap pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar seluruh program strategis nasional dapat berjalan optimal. RRI ND Yesinia Bella melapor.
0: Penurunan kapasitas penumpang kapal pasca kecelakaan menjadi perhatian masyarakat di wilayah kepulauan. Laporan Riana Bara.
18: Penurunan kapasitas penumpang kapal pasca kecelakaan menjadi perhatian masyarakat di wilayah kepulauan. Warga berharap pemerintah segera mencari solusi agar pembatasan kapasitas penumpang tidak mengganggu mobilitas masyarakat antar pulau. Keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas, namun kebutuhan masyarakat terhadap transportasi laut juga dinilai harus menjadi pertimbangan mengingat kapal masih menjadi moda transportasi utama bagi warga kepulauan. Terlebih saat musim liburan dan masa sekolah, jumlah penumpang biasanya meningkat. Sementara itu, biaya transportasi udara yang relatif tinggi membuat masyarakat lebih banyak mengandalkan kapal untuk bepergian antar pulau. Kebutuhan terhadap kapal roll-on, roll-off, atau roro juga cukup tinggi. Selain mengangkut penumpang, kapal jenis ini dapat membawa kendaraan sehingga dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat. Warga berharap frekuensi perjalanan maupun ketersediaan armada roro dapat ditambah, terutama pada periode dengan peningkatan arus penumpang. Fraksi Gerakan Amanat Sejahtera atau Fraksi Gabungan DPRD ND Hairul Anwar mengatakan persoalan kapasitas penumpang perlu menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait. Menurutnya, penambahan armada oleh pemilik kapal dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang. Selain penambahan armada, pengaturan kapasitas juga diharapkan mempertimbangkan kondisi dan arus penumpang di lapangan.
19: Kita berharap transportasi laut, khususnya kapal roro ini, walaupun kita tahu kapal pel ini juga melakukan pelayanan, tapi operasinya itu cukup lama dalam satu kali putaran. Rutenya itu cukup jauh sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu ya tidak bisa maksimal. Kita berharap kapal roro ini adalah kapal yang paling tidak dalam seminggu itu dia bisa bolak-balik, sehingga kami berharap kepada perusahaan pemilik kapal ini bisa mempertimbangkan.
18: Koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian terkait, dan operator kapal dinilai penting untuk menghasilkan solusi yang tepat, mengutamakan keselamatan, sekaligus memastikan masyarakat kepulauan memperoleh akses transportasi laut yang aman dan memadai. RRI ND, Riana Bara melapor.
0: Penyaluran bantuan pangan beras bagi korban bencana gempa Flores di sejumlah desa di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur gagal dilakukan hingga batas akhir perpanjangan waktu pada 1 Oktober 2026. Akibatnya ratusan ton beras yang diperuntukkan bagi warga terdampak bencana masih tersimpan dan belum diterima masyarakat. Laporan Olive Vitin.
20: Penyaluran bantuan pangan beras bagi korban bencana gempa Flores di sejumlah desa di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur gagal dilakukan hingga batas akhir perpanjangan waktu pada 1 Oktober 2026. Akibatnya, ratusan ton beras yang diperuntukkan bagi warga terdampak bencana masih tersimpan dan belum diterima masyarakat. Kegagalan penyaluran ini menjadi perhatian setelah masa distribusi bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026 berakhir pada 30 September lalu. Pemerintah sebelumnya telah memberikan tambahan waktu 1 hari untuk menyelesaikan proses penyaluran bantuan tersebut. Anggota DPRD ND, Ansel Muskaise, mengatakan bantuan beras tidak dapat dibagikan karena proses distribusi telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam sistem aplikasi penyaluran. Akibatnya, bantuan yang seharusnya diterima warga tidak dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Menurut Ansel Mus, persoalan ini perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ia menilai koordinasi lintas lembaga menjadi langkah penting untuk mencari solusi bagi masyarakat yang hingga kini belum menerima bantuan pangan. Di sisi lain, keterlambatan distribusi dipengaruhi fokus pemerintah desa dalam menangani dampak bencana gempa Flores selama Agustus hingga September. Berbagai kegiatan tanggap darurat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak membuat proses penyaluran bantuan belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Selain itu, aktivitas adat dan sosial masyarakat juga disebut turut mempengaruhi pelaksanaan distribusi. Kesibukan warga dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan menyebabkan jadwal pembagian beras beberapa kali tertunda hingga melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi lapangan, jumlah bantuan beras yang harus didistribusikan mencapai sekitar 800 ton. Namun, sebanyak 54 ton telah dikembalikan ke gudang oleh Badan Pangan Nasional. Sementara itu, lebih dari 700 ton beras dilaporkan masih tersimpan di kantor desa dan belum tersalurkan kepada warga penerima manfaat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena bantuan pangan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat terdampak bencana.
21: Kami berharap pemerintah Kabupaten Ende bisa berkoordinasi tidak hanya di level kabupaten, bulog di daerah ini, tetapi juga dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian supaya bisa memperpanjang masa penyaluran.
20: Ansel Muskaise berharap pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Ketahanan Pangan segera membangun komunikasi dengan Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan pemerintah pusat. Ia juga mendorong adanya skema kompensasi bagi 8 kabupaten di Flores agar hak masyarakat penerima bantuan tetap terpenuhi meski distribusi mengalami kendala administratif dan teknis di lapangan. RRI Ende, Olive Vitin melapor.
0: Saudara, sekian warta berita dari Ende edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

hari Senin, UMKM bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: Woi, ngapain bengong?
1: Iya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat, setiap langkahmu berharga.
3: Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
5: Siap digoyang di sore hari.
4: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut.
4: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
5: Makin hidup.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Dangdut adalah kita.
4: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
5: Catat waktunya.
4: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Dangdut adalah kita.
4: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan

ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan-buruan dipakai helmnya.

Ikut aku yuk. Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada. Hah? Emang apa yang gak ada? Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
1: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita

0: Dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Kami sangat berharap kami jumpai, kami temui Anda dalam keadaan bahagia. Kenapa? Karena akhir pekannya sudah berkumpul bersama keluarga sambil menikmati suguhan-suguhan dari program 1 RRI ND. Dan di kesempatan sore hari ini seperti biasa, saya buka layanan telepon dan juga WhatsApp untuk Anda di 08 2144511957. Dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND di 08213878786. Dan seperti biasa password kita ketika saya menyapa Anda dengan Pro Dangdut, Anda wajib membalasnya dengan Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore.
1: Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putramus kembali kali ini.
0: Putramus, suaranya kok kayak kurang jernih ya Putramus?
1: Iya, jernihnya kali ini.
0: Bagaimana kabar Putramus?
1: Kabarnya puji Tuhan baik. Bagaimana kabar sebaliknya kali ini?
0: Kaleli baik, cuman panasnya ini luar biasa di ND.
1: Sama tadi tempat juga seperti itu kali.
0: Hati kita jangan ikutan panas ya, Putramus ya.
1: Iya, kita selalu ada karena perdangdut-dangdut adalah kita.
0: Mantap nih. Oke, Putramus, saya sudah siapkan banyak sekali lagu-lagu nih, bisa dipilih. Ada Cinta Sabun Mandi, Gara-gara Mas Al.
1: Boleh,
0: lagunya apa mau dipilih?
1: Oke, lagunya itu Gala-Gala ya, dari Tia ya.
0: Gala-Gala?
1: Iya, yang versinya Tia aja Kak Eli ya.
0: Oke, versinya Tia?
1: Iya.
0: Saya cari dulu ya, iya. Oke, siap. Untuk siapa lagunya?
1: Salam-salam yang selama buat kali ini bareng teman-teman di studio beserta operatornya. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Teman-teman fans, ada Bunda Ima, Olin, Fridia, Ibu Eli, Semahan, Abang Riko, Abang Riki. Buat Adilana Bapak Ado, ini juga selamat sore. Ada Bang Ferdi di sini tadi, Kalibura, selamat sore. Di ending ini ada Oma Cyril, ada Abu Maksi, Opa di Lordes, Bung Bati, selamat sore. Buat Kamaksi juga selamat sore. Terus buat Kanusia, Bapak Manda, Kau Setabula, Mama Siko, Mama Ino. Buat semua teman-teman ya, tanpa terkecuali ya, ingin ucapannya selamat sore. Salam Kodangrut, Dangrut kita. Nanti ya Mbak Kaleri.
0: Ada dong.
1: Oke, Mbak Kaleri, terima kasih.
0: Selamat sore juga untuk Putramus yang ada di Indetumali. Di sana juga kami ucapkan selamat sore untuk semua pendengar RRI yang ada di Indetumali yang sering sekali mendengar program 1 RRI ND. Dan kita ke penelpon lagi ya. Halo, selamat sore. Selamat sore.
2: Selamat sore, selamat berakhir pekan.
0: Oke, Yeri di Detualu. Silakan Yeri.
2: Saya seperti biasa, memang sih boleh tiap lagu saya pilih sendiri aja deh. Ku cari, biar ku cari jalanku dari Nila Karisma.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
2: Salam-salamnya pertama buat Ibu Leli sore ini dengan?
0: Saya dengan Kak Kembudi.
2: Oke. Tentu saja salam pertama buat Ibu Leli bersama Bang Budi. Selamat bertugas, selamat berakhir pekan. Tetap semangat sampai di penghujung acara dan jangan lupa pulangnya hati-hati.
0: Oke, terima kasih.
2: Salam yang lainnya ada Bang Jabox dan juga Opa Juan di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magetegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Bang Agus, Abang Asonto, ada Opa De Lordes di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Oma Cheryl di Buanawa, Sipri di Buawai, Mama Oce di Bukit Tangor, Mama Hilda di Nanganosa, Ibu Erlina di Rewarena Barat, ada Mama Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru, untuk Ibu Wigati di Wonosobo, Fedinda di Bogor, ada Elsa Maria juga di Bajawa, ada Sari di Banjarmasin, Mas Galuh di Jawa Timur, ada Ramla juga di Buton Tengah. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di Lepkes, dengan ucapan selamat sore, selamat berakhir pekan. Dan singkatnya saja, semua pendengar setia yang lagi pantau sore hari ini di acara Pro Dangdut, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Terima kasih, sampai saya tunggu lagunya. Sebentar malam dengan siapa Ibu Leli?
0: Nanti malam kayaknya dengan Bang Rian.
2: Oh iya, oke lah. Oke lah Ibu Leli, makasih ya.
0: terima kasih juga untuk Kiri yang ada di Detu Elu. Dan sore hari ini juga saya menyapa untuk kakak Iwan Sapria yang ada di posisinya. Katanya kirim salam nih untuk ke rekan-rekan kerja yang sekarang tadi mana. Semoga dengan mengudaranya suara radio RRI ini bisa bersua kembali walaupun lewat udara. Salamnya untuk Mr. Tejo, kemudian ada Putri Mawar, Putri Mawar Merah, Putra Kelana, Mr. Black, dan buat semuanya tanpa saya sebutkan satu persatu. Semoga kalian semua sehat di sana. Dan request lagunya dong kakak dari Salem Iklim ya, dengan judul lagunya Sila. Terima kasih kakak penyiar. Salam hangat dari Arya Dwi Pangga Fan, pendengar setia Lampung Selatan. Ini minta untuk saya bacakan ya, saya udarakan, sudah saya udarakan. Mudah-mudahan sedang mendengarkan RRI ND di kesempatan sore hari ini. Oke, next penelpon lagi sebelum kita ke tembang-tembang. Saya terima lagi penelpon nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut, selamat sore. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Iya, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mantap sekali nih, dengan siapa di mana?
1: Ini pendatang baru dari Manado, Klis. Ini Kak Klis.
0: Dari Manado, ada siapa?
1: Sulawesi Utara, dengan Klis, ini Klis.
0: Klis ya, oke. Pendatang baru ya, mudah-mudahan betah ya di RRI ND.
1: Iya, dari kemarin-kemarin coba-coba. Oh, pernah saya sama Dito.
0: Oh, Dito kemarin. Oke deh, salam kenal ya.
1: Leli, karena ini kan baru.
0: Betul sekali. Oke, kita di program acara Pro Dangdut nih. Bang Cliff mau lagu yang mana?
1: Lagu dari sendiri atau dari Liz?
0: Saya siapkan sore hari ini. Ada Cici Faramida Bulan Merindu, kemudian ada Revina Arfia dengan Hadirmu Bagai Mimpi, Vita Alfia Mobil dan Bensin, kemudian ada Via Valen Sayang, ada Lesti Bawa Aku ke Penghulu, kemudian ada Trio Ambisi dengan Rindu, Cita-Cita Tak Pura-Pura Bahagia, lalu ada Hamdan ATT Bekas Pacar, Tuhan Jagakan Dia dari Gita Yubi, Ria Amelia Miskol Tanpa Kamu, Imam S. Arifin Pecah Seribu Dari Rindu.
1: Nanti saya coba Via Valen dulu ya.
0: Via Valen Sayang ya, saya pikir mau bawa saya ke Penghulu. Nanti ya. Oke deh, salamnya buat siapa?
1: Oke Kak Klis, salam dulu pertama buat Leli yang lagi tugas. Leli kan?
0: Iya, betul.
1: Leli Kak yang lagi tugas di pos
0: 1 RRI.
1: Flores kan ini kan? Kepulauan Flores kan?
0: Betul, ND di Flores.
1: Yang kemarin-kemarin yang apa itu gak sempat terdampak kan? Oke, salam kenal, salam sehat, sukses, selalu diberkati.
0: Amin.
1: Sahabatnya baru yang ada di Kota Manado yang sering gabung ada Ibu Ratna, Ibu Singkil, terus yang ada di Toli-Toli, Ibu Natalia ya, Ibu Kristin, terus yang ada di mana Minahasa atau Nano ada Tajudin, terus siapa lagi kan? Semua pendengar setiap Pro 1 ND, salam sehat, salam kompak. Selamat kita menjalankan aktivitas, semoga selalu dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Itu aja dulu ya, terima kasih dan selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Mantap, terima kasih Bang Cliff yang ada di Manado. Jauh-jauh dari Manado bergabung bersama RRI ND. Cuman mau dengarkan lagu Via Valen dengan sayang. Tapi lebih dari itu ingin menyapa semua pendengar RRI ND ya. Oke, terima kasih, ditunggu partisipasi selanjutnya. Karena ini pendatang baru, mudah-mudahan betah untuk tinggal dan mendengarkan Pro 1 RRI ND. Oke, saya ke tembang-tembang dulu ya. Setelah itu saya akan terima Anda kembali. Yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI ND silakan. Di dua layanan kami buka di 0821-445-11957 dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND di 0821-387-8884.

0: hubur ikan lele. Kenalin, aku staf kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.
1: Masih mau digoyang?
2: Masih mau digoyang?
1: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Tetap.

0: Sore hari ini silahkan kontak kami kembali di 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program Asata Rari ND di 0821 3878 8786. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Selamat sore.
0: Sore juga dengan siapa, di mana? Dengan siapa di Maupongo?
1: Dengan siapa?
0: Suaranya, oh, Bang Servas di Maupongo ya?
1: Iya.
0: Suaranya kurang clear nih, Bang Servas.
1: Iya.
0: Silakan. Mau lagu yang mana?
1: Kamu tak masih suara yang terus.
0: Lagunya ini banyak sekali nih yang belum dipilih. Ada Bekas Pacar Hamdan ATT.
1: Iya. Bekas pacar.
0: Bekas pacar, oke. Okay.
1: Iya.
0: Bekas pacar yang sekarang sudah menjadi istri. Ketertawa. Oke.
1: Silakan. Yang pertama untuk yang lagi bertugas, bertawa teman-teman bersedia selamat sore. Bang Marcel, Bang Mary, Bang Mus, Bang Rehan, Bang Siti, Nusia, Bang Rangkas, Mama Oci, Bang Markus, Bang Mus, Bang Meski, Bang Asyanta, Bapak Nanda, Bang Rus, Bunda Ewi, Bunda Ina, Bunda Ina, Tawang di Kutang, Teman Desa, Bapak Pulau Laru, Tambang di Bukumpangan, Nama Herbang, Estari di Bandar Naki, Mbak Ayu di Manuku, Mas Ganus, Bang Agur di Kepetri, Kelihatan Bogor, dan semua teman-teman yang sudah bergabung selamat sore, dan yang terlalu sering mendengar Redando, selamat sore semua. Sampai sekali dan sering mengucapkan selamat sore, salam Redando dari kita, terima kasih.
0: Oke deh, terima kasih Bang Servas yang ada di Maupongo. Untuk semua pendengar RRI yang ada di Maupongo, mana suaranya?

0: Ibu Elsa Maria, apa kabarnya? Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Kita.
0: Betul sekali, dengan siapa di mana?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Di Banjarmasin ya? Sari di Banjarmasin. Halo. Oke, Sari, silakan. Lagunya tersalamnya untuk siapa nih? Karena audionya kurang jernih begitu ya.
1: Iya. Lagunya sudah ini kah? Oh, ini apa?
0: Bagaimana?
1: Boleh milih sendiri lagunya.
0: Boleh, mau pilih yang mana?
1: Lagunya Ayung Hitam aja dari Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia judulnya?
1: Ayung Hitam.
0: Payung Hitam ya. Oke. Buat siapa lagunya?
1: Salamnya buat Mas Galuh, buat Nyamang Sirpas, buat semuanya aja, buat yang lagi bertugas. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih. Sari di Banjarmasin. Terima kasih. Untuk yang sudah disapa oleh Sari di Banjarmasin, gabung dong. Jangan hanya mendengarkan ya. Halo. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Betul, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Arlina dari Rubelina Barat.
0: Ibu? Ibu siapa?
1: Ibu Arlina dari Rubelina Barat.
0: Oke, Ibu Arlina di Rubelina Barat. Oke, silakan. Salamnya, terus lagunya apa nih?
1: Lagunya Bunga Dan.
0: Lagunya siapa? Iya, lagunya siapa?

0: Oke deh, silakan salamnya untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya untuk Mbak Leli bersama operatornya. Selamat sore yang lagi bertugas. Untuk Bapak Rinal di Lurik Termitis nih, bersama keluarganya, selamat sore. Untuk Mama Doli di Aisha, bersama keluarganya, selamat sore. Mama Nabila di Ulitinga, bersama keluarganya, selamat sore. Untuk Abang Kuyuri di Datu Alu, selamat sore. Barusan lewat. Mama Kirin di Buanawa. Abang Putramus di Datu Mali. Bapak Maksim di Luna, selamat sore. Mas Galut, Jawa Timur. Mbak Sari di Banjarmasin, barusan lewat, selamat sore. Bapak Marcel di Bawaria, selamat sore. Mbak Elsa di Bejawa yang barusan lewat, selamat sore. Dan semua pendengar Prodangdu. Dan untuk keluarga ku yang berada di Jakarta, selamat sore. Dan untuk keluarga besarku di Kulibari, Mbomba, Wolokaro, Aisha, Tato, dan Tamba. Oke, selamat sore. Prodangdu Dagut adalah kita.
0: Oke, selamat sore juga. Terima kasih. Ini langsung saja pergi ya. Begitu kirim-kirim salam, langsung dia pergi matikan teleponnya ya. Padahal saya mau tanya ini, lagu yang di request itu Air Mata Buaya. Kalau yang versinya Yudi itu dengan bahasa daerah ya, bahasa Jawa ya. Jadi saya pilihkan yang Itje Trisnawati saja, Air Mata Buaya. Mudah-mudahan ini yang dimaksud ya. Oke deh, saya juga bacakan pesan singkat datangnya dari kakak Umbu Yongki dari Sumba Timur, Lairuru Praimarada. Katanya selamat bertugas buat Kaleli, tetap semangat walaupun panasnya luar biasa, amin. Kirim salam dulu nih kak, yang pertama untuk Kaleli bersama temannya di studio Anjang Sana, buat Tabula di Kayuri, Opa Manggia di Praimarada yang lagi ngopi sambil tanam sayur putih, nanti kalau panen saya diundang ya. Terus untuk Amanai Atta di Laimandar yang lagi tidur, bangun sudah sebentar malam minggu siap gacor. Oke, mimpi indah. Kemudian untuk Bang Farlan di Kurukuta, ayo gabung malming di Praimarada sebentar. Buat Inanai Nani, kemudian Mama Nur Hayati di Laimandar Rambu Kamba, Bang Komar dan juga Bunda Hana. Untuk teman-teman yang lagi pantau RRIND, semua tanpa terkecuali salam sehat untuk kita semua. Request lagunya Vita Alfia kak, dengan judul lagunya Hoax, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Makasih banyak ya Kak Leli ya. Oke deh, terima kasih kembali untuk yang sudah pantau RRIND di kesempatan sore hari ini. Dan saya masih terus temani Anda sampai pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Ada lagi, Kak?
5: Udah cukup, Bang. Itu aja.
4: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
5: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
4: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
5: Ah, inflasi? Apaan tuh?
6: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
5: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Ketika proklamasi kemerdekaan sedang berjalan, seorang fotografer bernama Frans Mendur merekam detik-detik proklamasi tersebut. Kemudian, datanglah tentara Jepang yang ingin merampas negatif foto yang mengabadikan peristiwa penting itu. Tapi, pada saat ditanya, sang fotografer berbohong kepada mereka. Ia mengatakan tidak memiliki negatif foto tersebut dan sudah diserahkan kepada barisan pelopor sebuah gerakan perjuangan. Setelah mendengar jawaban dari fotografer, tentara Jepang pun marah besar dan kembali pergi dari hadapan Frans. Namun, yang sebenarnya terjadi, negatif film itu ditanam di bawah pohon di halaman kantor harian Asia Raja. Frans segera mengambil kembali negatif film itu untuk dicetak dan dipublikasi secara luas.

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

masa depan. Belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut

0: setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji

0: teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah informasi di media sosial Facebook tentang bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam postingan disebutkan bahwa Presiden Prabowo membagikan bantuan dana senilai 50 juta rupiah. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu pengguna Facebook. Dalam unggahan video seakan diklaim bantuan diberikan langsung oleh kepala negara. Warganet ramai memberikan ragam reaksi atas postingan tersebut. Dalam unggahan terdapat banyak komentar, tanda suka, bahkan dibagikan ulang. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Dan pendengar, ditemukan fakta postingan adalah hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,8%. Terdapat disimpulkan bahwa unggahan bantuan dari presiden yang beredar di Facebook tersebut adalah hoax atau tidak benar. Unggahan ini pun masuk dalam kategori konten manipulatif. Pendengar RRI dimanapun berada, tentunya Anda juga bisa akses informasi lainnya di laman resmi kami rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Pendengar dimanapun berada, senang sekali kami masih menemani Anda di 100,5 MHz AM 783 kHz. Nah, di Florata sore ini ya, nanti ya kami akan hadirkan salah satu topik di program Green Radio untuk Anda, yaitu terkait dengan bagaimana kita mengolah sampah ya. Dari hal kecil, ini nanti kita akan bersama ya pendengar dengan narasumber kita, seorang pegiat lingkungan, yaitu Suster Wilhelmina Kato SSPS, salah satu atau koordinator GPIC SSPS Provinsi Flores bagian timur. Nah, seperti apa nanti tentunya ikuti ya bersama kita di sore ini hingga pukul 16:55 ke ruang dengar Anda di Prosatu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda yang masih bersama kami, boleh meninggalkan komentar Anda nanti untuk kita bahas bersama seperti apa ya pendengar pengelolaan sampah. Dan memang mengenai sampah ini bukan hanya tugas satu orang saja, tetapi kita bersama, karena kita adalah orang atau yang selalu menemukan atau beraktivitas ya dengan segala kegiatan-kegiatan kita, dan tidak terlepas dari kebutuhan kita. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas bersama di sore ini dalam program Green Radio yang hadir setiap hari Sabtu pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Prosatu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
2: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Kamu tahu gak sih kemarin?
1: Tolong ya.
2: Ini penting loh. Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih?
1: Gitu aku belum selesai.
3: Gimana? Gak enak

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: Pendengar RRI manapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Florata sore ini ya. Pendengar, senang sekali di sore ini dalam program Green Radio kembali kami hadirkan informasi atau mengajak pendengar ya, agar kita lebih paham atau lebih peduli tentang sampah yang ada di sekitar kita. Dan sore ini kita nanti akan bahas bersama dengan narasumber kita yang memang selalu menyuarakan tentang isu-isu lingkungan dan peduli sampah ya pendengar. Di sore ini yaitu Suster Wilhelmina KTSSPS, koordinator GPIC SSPS Provinsi Flores bagian Timur. Nah, kita akan membahas bersama terkait dengan materi ini. Memang sederhana tapi berdampak besar gitu ya pendengar. Itu terkait dengan pengelolaan sampah mulai dari hal kecil. Nah, menurut Suster nanti seperti apa ya? Kita akan ikuti bersama. Dan Suster juga sudah hadir bersama kita di studio sore hari ini, Prasat RRI ND. Kita coba sapa dulu ya, dan di udara seperti apa suaranya Suster, kita akan sapa dulu. Selamat sore Suster. Ya, selamat sore Suster.
1: Selamat sore Ibu Angel.
0: Oke, terima kasih Suster sudah berkesempatan hadir bersama Prasat RRI ND sore hari ini. Sudah meluangkan waktunya bersama kita. Bagaimana sore hari ini Suster, sehat?
1: Sehat. Okay. Saya dalam keadaan sehat hadir di studio.
0: Amin. Dan pastinya meninggalkan aktivitas di biarat tadi ya Suster ya.
1: Iya, sudah pasti.
0: Sudah pasti.
1: Tapi karena kita sudah punya MOU itu, jadi kita harus
0: dan sudah sepakat untuk bisa berbagi bersama Prasat RRI. Baik, terima kasih dan luar biasa Suster sudah bersapa dengan pendengar Prasat RRI ND di udara sore hari ini. Dan kita punya satu topik ya yang memang kedengarnya sederhana sekali, dan di mana hal ini juga sering kita jumpai di sekitar kita, yaitu terkait dengan pengelolaan sampah mulai dari hal kecil. Nah Suster, kita di program Radio Green Radio ini kita akan membahas bagaimana kita peduli sampah, peduli bagaimana cara mengelola sampah gitu ya Suster. Dan saya juga mengetahui bahwa Suster selalu menyuarakan tentang bagaimana menjaga lingkungan gitu ya Suster.
1: Iya.
0: Seperti itu ya Suster ya. Oke, baik. Nah, kesempatan hari ini Suster boleh berbagi dulu cerita seperti apa pengalamannya Suster selama ini. Di awal perjumpaan kita dulu Suster.
1: Oke.
0: Boleh berbagi dulu bersama Prasat RRI ND. Oke.
1: Baik, berbagi langsung dari teks ini atau?
0: Boleh Suster.
1: Kita mulai dengan tema yang akan kita bahas bersama pada sejak hari ini, yaitu pengelolaan sampah dari hal yang paling kecil.
0: Iya.
1: Pemirsa RRI ND yang budiman di mana saja berada, selamat sore, salam jumpa dan salam sejahtera buat kita semua.
0: Iya.
1: Saya Suster Wilhelmina Kato SSPS, tinggal di Biara SSPS, Kelurahan Kota Raja ND. Bekerja sebagai koordinator GPIC Provinsi SSPS Flores bagian Timur. Ibu Angel, saya perlu jelaskan dan para pemirsa sekalian, wilayah kerja kami itu Provinsi SSPS Flores itu mulai dari Kabupaten Ngada sampai dengan Kabupaten Lembata.
0: Luar biasa Suster. Iya.
1: Lalu untuk agar kegiatan GPIC ini bisa diimplementasikan dengan baik di setiap kabupaten, kami punya Korwil, koordinator wilayah. Jadi ada tiga, koordinator wilayah barat, koordinator wilayah tengah, dan koordinator wilayah timur, untuk menangani isu-isu yang ditangani oleh GPIC, Justice, Peace, Integration of Creation, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Makanya di dalam kami tidak hanya membahas soal keadilan atau urusan perdamaian, tetapi juga keutuhan ciptaan, salah satunya itu pengolahan sampah dari hal yang paling kecil.
0: Baik. Iya.
1: Hari ini, saat ini adalah momen yang sangat pantas buat saya untuk mengucapkan terima kasih kepada RRIND Program 1 untuk kerjasamanya dengan lembaga GPIC SSPS Provinsi Flores bagian timur.
0: Yeah.
1: Sehingga kami bisa berinteraksi dengan para pendengar sekalian. Dalam rangka menyongsong Hari Peduli Sampah Nasional pada tanggal 21 Februari, kami mengajak seluruh pemirsa di mana saja berada untuk membahas secara serius tentang pengolahan sampah dari hal yang kecil, yaitu mulai dari diri sendiri. Mengapa harus mulai dari diri sendiri, pertanyaannya? Kita semua tahu bahwa transformasi atau perubahan itu yang pertama sekali dan paling utama mulai dari diri sendiri.
0: Betul.
1: Mulai dari diri sendiri. Ini kelihatannya hal kecil, tetapi seperti Ibu Angel katakan, punya dampaknya sangat besar. Transformasi atau perubahan yang pertama itu harus mulai dari diri sendiri. Dan jangan pernah sekali kita bermimpi orang lain berubah sebelum kita sendiri berubah. Kita mulai dulu dengan menunjukkan kepada sesama kita bahwa dalam diri kita ada perubahan, maka sesama yang hidup bersama dengan kita akan melihat terjadi bahwa ada satu perubahan yang terjadi dalam diri kita. Kemudian perubahan itu akan berpengaruh pada orang yang hidup, orang yang bekerja, dan orang yang tinggal bersama kita, yaitu keluarga kita, tetangga kita, RT kita, RW kita, dan berkembang kepada masyarakat luas. Nah, ini yang mendorong saya bersedia datang sore hari ini, kendati pun saya sibuk, karena saya ingin supaya hal ini tidak bisa di utarakan hanya 1-2 kali, digemakan 1-2 kali, tapi soal pengelolaan sampah itu soal yang sangat penting.
0: Betul.
1: Bahwa orang tahu, di otaknya orang tahu bahwa sampah harus dibuang pada tempatnya.
0: Iya.
1: Itu kata itu orang semua tahu.
0: Iya, iya, sesuai.
1: Tapi dalam mengimplementasikan bahwa buang di tempat sampah sesuai dengan jenis-jenis sampah, itu belum tentu semua kita
0: sudah melakukan begitu. Iya.
1: Lalu kita juga melihat dari realitas kepedulian masyarakat kita terhadap isu sampah. Kalau kita benar-benar jujur, memang kalau kita omong sampah, kita bisa melontarkan kritik kepada dinas terkait ini, pemerintah ini. Tetapi kita sendiri tidak pernah melihat ke dalam diri, apakah saya, apakah kami, apakah kita sudah menunjukkan kepada sesama kita bahwa kita memang pribadi yang peduli sampah. Pang saja, tetapi menjadi teladan itu belum tentu segampang apa yang kita kritik, ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, lalu selain itu saya melihat bahwa rendahnya tingkat kepedulian masyarakat kita itu bukan saja dalam isu sampah, tetapi soal isu lingkungan.
0: Iya.
1: Jadi saya merasa artinya kepedulian saya terhadap lingkungan itu, entah engkau mau kotor, itu bersih, itu you punya urusan,
0: itu
1: bukan urusan saya. Nah, itu. Lalu tingkat di mana saja kita lewat, ya minta maaf kalau saya mau mengatakan kalau di kota-kota besar mungkin sudah agak maju ya tingkat kebersihan. Tetapi di kota-kota kecil itu orang merasa soal saya harus peduli dengan kebersihan, yang penting bersih di rumah saya atau di lingkungan saya. Tetapi di sekitar saya itu saya tidak peduli.
0: Saya tidak peduli.
1: Padahal itu penting. Lalu di tempat-tempat umum, umpamanya kita lihat kalau di pasar-pasar, kita bisa lihat Mm-mm. Belum ada saya lihat pasar di NTT yang ya boleh dikatakan sudah di atas standar.
0: Mm-mm.
1: Semua serba minimalis. Mm-mm. Joroknya minta ampun.
0: Okay.
1: Lalu kita juga lihat soal keindahannya. Mm-mm. Memang kita seharusnya kalau kita mulai dengan pariwisata, mm-mm, kita harus betul-betul menyiapkan kita punya lokasi dan sebagainya. Kita mendukung soal keindahan, mm-mm, menciptakan itu. Tetapi mm-mm, rasa itu belum ada dalam,
0: yeah,
1: mungkin sudah ada tetapi mesti didorong terus menerus, mm-hmm, supaya dia makin bertumbuh dan berkembang. Dia makin, yeah, bertumbuh dan berkembang.
0: Yeah.
1: Pemirsa peduli sampah, pertanyaannya menggelitik di nurani kita.
0: Mm-hmm.
1: Jika nurani kita masih baik, kita akan bertanya mengapa sampah hal yang sepele harus dibahas pengelolaannya lewat media RRI.
0: Mm-hmm.
1: Mengapa? Apa tidak ada topik lain lagi sehingga, yeah, perlu dibahas soal sampah?
0: Mm-hmm.
1: Lalu apakah memang kondisi sampah lagi membahayakan manusia dan lingkungan sekitarnya?
0: Mm-hmm.
1: Atau apakah di rumah, di jalan, di tempat-tempat umum, mm-hmm, di pasar-pasar, di rumah ibadah sedang mengalami darurat sampah karena kekurangan armada pengangkutan ke TPA,
0: hmm,
1: atau kekurangan personil karena upah, yang saya maksudkan di sini personil yang sapu-sapu jalan itu semuanya, yeah, karena kekurangan personil itu,
0: mm-hmm,
1: lalu atau karena upahnya kurang maka personilnya kurang, mm-hmm, upahnya kurang memadai lalu orang mengundurkan diri,
0: mm-hmm,
1: atau karena koordinasi tenaga kerjanya lemah,
0: hmm,
1: ataukah karena banyak drainase dalam kota di mana-mana itu mampat karena kurang kontrol,
0: hmm,
1: fungsi kontrolnya tidak jalan atau, yeah, kurang. Saya pikir tidak sama sekali,
0: hmm,
1: tidak sama sekali. Hari ini, saat ini kita harus mulai dengan pembenahan pendidikan karakter dalam diri kita masing-masing.
0: Mm-hmm.
1: Yang zaman dulu disebut pendidikan budi pekerti,
0: yeah,
1: sekarang bahasa kerennya pendidikan karakter.
0: Mm-hmm.
1: Pendidikan karakter itu mulai dari diri kita masing-masing dan juga mulai dengan keluarga kita,
0: mm-hmm,
1: mengenai kebiasaan untuk membuang sampah.
0: Mm-hmm.
1: Saya ulang lagi sekali, kebiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya.
0: Mm-mm.
1: Kebiasaan membuang sampah orang tahu, membuang di mana saja,
0: iya,
1: tetapi membuang sampah pada tempatnya itu yang menjadi masalah. Serius.
0: Mm-mm.
1: Sehingga kita lihat di mana-mana di tempat umum sampah bertebaran di, mm-mm, jalan, di tempat, bahkan di rumah-rumah ibadat pun orang tidak segan-segan membuang sampah seperti tisu, mm-mm, dan lain-lain.
0: Mm-mm. Mm. Mm-mm.
1: Karena memang orang kurang menyadari bahwa sampah itu harus dibuang pada tempatnya,
0: yeah,
1: bukan dibuang di segala tempat, tidak.
0: Nah. Oke, okay, like super.
1: Uh-uh. Yeah. Lalu kebiasaan untuk menjaga kebersihan di tempat umum.
0: Mm-mm.
1: Ya, saya harus katakan kalau di negara maju orang boleh katakan ini milik umum, tapi pengalaman saya milik umum kalau mereka menggunakan, mereka sebelum mereka pulang mereka rapikan, mereka bersihkan semua.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi di kota-kota kecil orang merasa, ya saya sudah bayar pajak toh, saya masuk ke situ kan, mm-hmm, freak, terserah,
0: mm-hmm,
1: saya tinggalkan dalam keadaan kotor itu urusan you, mm-hmm, bukan urusan saya, karena tadi saya masuk ke dalam kan saya sudah bayar dengan karcis.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu. Lalu kebiasaan untuk menjaga keindahan, mm-hmm, tempat-tempat umum, rumah-rumah ibadat dan juga kantor-kantor, entah itu kantor pemerintahan, entah itu kantor swasta, paling kurang harus ada rasa memiliki dan rasa tanggung jawab itu,
0: mm-hmm,
1: ada.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu kita bisa lihat.
0: Mm-hmm.
1: Untuk membuang sampah pada tempatnya dan harus menjadi pembiasaan yang harus dilakukan berulang-ulang. Saya tekankan ini soal pembiasaan. Tahu dari segi ilmu, oke. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi dari segi perwujudan berupa sikap dan tingkah laku, yeah, yang menunjukkan saya peduli akan sampah, saya tahu membuang sampah pada tempat-tempatnya itu, itu saya harus katakan masih cukup rendah.
0: Mm-hmm.
1: Lalu pembiasan itu mulai dari diri kita, kembali saya ulang, kemudian ke keluarga kita, dan kita harapkan peran keluarga-keluarga inilah yang akan menyebar luas ke masyarakat luas. Dan kalau boleh bukan hanya menjadi pembiasaan, tetapi menjadi budaya. Karena budaya itu adalah kebiasaan yang terjadi berulang-ulang kali, sehingga menjadi sehingga terinternalisasi dalam dirinya,
0: dalam
1: dirinya. Jadi kita bisa lihat kalau orang barat dengan kita agak berbeda. Kalau kita di dalam mobil kita buang saja sampah apa semua di luar di jalan dan sebagainya. Tetapi kalau kita belajar dari orang barat, di dalam mobilnya mereka simpan dengan kantong plastik, segala yang kotor-kotor isi di dalam kantong plastik. Nanti di tempatnya baru mereka buang pada tempat yang sudah disiapkan. Gitu. Pemirsa yang kami banggakan, mungkin kita lupa atau kita kurang sadar bahwa sesudah cara pengelolaan sampah dari hal yang kecil, yaitu mulai dari diri sendiri, saya tidak pernah bosan-bosan menekankan kata harus mulai dari diri sendiri. Kita perlu mulai juga dengan keluarga. Pertanyaan yang sama juga, kenapa harus mulai dengan keluarga? Karena peran keluarga itu luar biasa besar. Kita lihat dalam keluarga itu ada bapak, ada mama, ada orang muda, ada kaum remaja, ada anak-anak. Jadi kalau satu keluarga tiap hari dianimasi, diedukasi soal bagaimana sampah itu dibuang pada tempatnya, saya pikir kalau semua masyarakat ini mau masyarakat, kita bisa melihat satu perubahan yang sangat signifikan. Sangat signifikan. Karena itu sekali lagi saya berharap supaya keluarga-keluarga itu sungguh-sungguh diberdayakan, sehingga perannya yang begitu besar itu sungguh-sungguh dimainkan, sehingga punya efek terhadap perkembangan masyarakat. Lalu lagi-lagi kita lontarkan pertanyaan yang sama, seberapa besarkah peran keluarga menganimasi keluarganya? Jadi macam bapak atau mama malam-malam sebelum tidur, bukan dongeng, tapi kita sekarang

0: tiap-tiap keluarga dengan anggota keluarganya masing-masing memberi satu edukasi mini atau menganimasi mereka supaya mereka tahu.
1: Iya.
0: Mulai dulu dari keluarga dan kemudian akan merembes imbasnya itu kepada masyarakat.
1: Betul, nah, suster.
0: Kita mulai kalau kita mau uji coba satu desa kecil, kita uji coba. Lalu bagaimana? Yakinlah. Kalau satu desa sudah mulai ada perubahan, maka desa-desa lain juga akan. Saya lihat satu contoh sederhana seperti ada desa ramah anak. Desa lain yang belum melakukan soal desa ramah anak akan belajar pada desa yang sudah sukses dengan program desa ramah anak. Lalu mungkin juga dengan memilah sampah organik dan anorganik. Lalu kepada anggota keluarga masing-masing dijelaskan, ini sampah organik seperti sisa makanan, dedaunan, dan ini sampah anorganik seperti plastik, kertas, kaleng, lalu gardus, atau cara membuat pupuk kompos yang sangat sederhana. Jadi kelihatan sederhana tapi dipraktekan. Karena itu nanti kalau jadi pupuk kan bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga juga, pupuk kompos itu. Lalu pertanyaan untuk saya, terlibatkah saya jika dinas lingkungan hidup itu melakukan pelatihan pupuk kompos? Karena saya beberapa hari baru pulang dari dinas lingkungan hidup. Dan ketika saya mendekati mereka, mereka mengatakan pelatihan demi pelatihan itu sudah kami lakukan, suster. Nah, sudah kami lakukan. Lalu saya tanya, lalu kenapa terjadi seperti ini? Ya, tapi itulah, tapi kami dari dinas kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan seperti ini. Lalu kita lihat kalau saya searching dalam internet, saya harus katakan hampir setiap kabupaten itu mempunyai kelompok-kelompok peduli sampah. Banyak sekali. Bahkan ada yang punya bank sampah. Pertanyaan saya, kalau kelompok itu sudah sampai ke desa-desa juga banyak, kelurahan-kelurahannya banyak. Lalu saya belum melihat satu perubahan yang sangat signifikan. Artinya kalau saya bicara mulai dulu dengan Flores, jangan dulu sampai ke NTT. Flores. Ya, saya harus katakan, saya searching itu saya juga terkejut ya. Banyak kelompok-kelompok yang peduli terhadap ini lingkungan hidup. Ya, salah satunya seperti Acil, lalu kalau di Kabupaten Ende Trashero. Masih ada kelompok-kelompok lain lagi.
1: Betul.
0: Yang kita tidak sebut namanya. Tapi saya harus katakan agak lambang dia punya daya transfernya itu karena memang kepedulian kita itu mesti mulai dari nurani kita yang terdalam.
1: Okay,
0: dan itu kembali lagi kepada mulai dari topik kita itu, mulai dari hal kecil itu, diri sendiri.
1: Dimulai dari diri sendiri. Dan itu yang paling sederhana sebenarnya, suster ya. Tapi kadang kita, ya sudahlah, ini bukan urusannya saya, begitu suster. Oke, menarik sekali suster. Nah, kita ke pertanyaan ya suster, bagaimana menurut suster pengalaman selama ini dalam mendampingi masyarakat, terus jenis sampah apa yang memang paling banyak dihasilkan dari aktivitas sehari-hari dari warga, begitu suster?
0: Baik, terima kasih Ibu Angel.
1: Iya.
0: Menurut pengalaman saya dalam mendampingi masyarakat, jenis-jenis sampah yang paling banyak dihasilkan dari aktivitas sehari-hari dari warga itu, saya harus katakan sampah yang paling banyak itu adalah sampah organik, yaitu sampah anorganik, yaitu plastik dalam berbagai bentuk. Plastik dalam berbagai bentuk, sesudah itu kaleng-kaleng, juga kertas. Hal ini disebabkan juga
1: dan pasti ini perlu ya suster, perlu ada kesadaran dari diri kita bahwa memang sampah ini bukan hanya tugas satu orang saja, tetapi perlu dukungan dari berbagai pihak gitu ya suster ya.
0: Iya, benar.
1: Oke.

0: Dilanjutkan tadi, Suster.
1: Jadi sejujurnya saya harus katakan sampah yang paling banyak dihasilkan oleh masyarakat adalah sampah anorganik, yaitu plastik dalam berbagai bentuk, lalu kaleng-kaleng, juga kertas. Hal ini disebabkan penggunaannya luas dan mudah dijangkau, plastik itu. Khususnya plastik, terlebih kantong plastik yang kecil-kecil itu. Kalau kita pergi ke pasar, bawang satu kantong, lombok satu kantong, kangkung satu kantong. Pulang itu saya periksa di kami punya biara itu ada begitu banyak kantong. Saya katakan kepada mereka, apa kamu tidak bisa menolak bahwa maaf
0: saya bawa keranjang sendiri.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Seharusnya kalau kita mau meminimalisir sampah plastik, kita bawa dengan kantong kita seperti dulu-dulu ya.
0: Iya, keranjang ya, Suster ya.
1: Keranjang. Lalu untuk menggantikan plastik, mereka bisa juga pakai daun pisang untuk bungkus-bungkus.
0: Iya, betul.
1: Tidak perlu pakai itu. Atau pakai daun waru, atau pakai daun mengkudu,
0: daun-daunan ya, Suster ya.
1: Daun-daun. Bisa digunakan itu.
0: Iya.
1: Tetapi ya mungkin karena zaman kita dunia makin berkembang, jadi kita lebih dari segi praktisnya ya, tidak merepotkan, kita menggunakan plastik saja. Lalu kita lihat di pasar-pasar modern maupun pasar tradisional, sama saja, tidak ada perbedaan. Di pasar tradisional juga orang menggunakan plastik. Lalu di toko-toko tempat usaha kecil, sangat mudah dijangkau karena tersebar luas dan bisa dijangkau harganya. Plastik ini harganya murah. Satu bundel harganya hanya dengan 20 ribu saja, 25 ribu. Jadi orang pikir daripada saya repoteo beli itu. Lalu hal yang sungguh memprihatinkan adalah pada waktu hajatan besar. Kebetulan tahun 2025 saya menyaksikan di salah satu tempat itu waktu perayaan 17 Agustus. Di lapangan besar itu penuh dengan gelas plastik.
0: Dan pasti bukan hanya itu ya, Suster ya. Setiap kali ada kegiatan kayaknya, bukan hanya pas 17-an Agustus, ada acara-acara.
1: Kalau ada kecil, event-event besar itu,
0: acara-acara kecilan juga, baik di rumah ataupun di lingkungan kita, pasti setelah acara membludaklah dengan sampah-sampah itu.
1: Iya, benar.
0: Iya. Baik.
1: Jadi hal yang sungguh memprihatinkan adalah pada waktu hajatan besar kita menyaksikan, ibu tadi katakan juga hal-hal kecil, karena memang sekarang ini kalau kita ada hajatan di keluarga, kita tidak mau repot lagi mau putar teh, putar kopi, itu jarang sekali. Orang berpikir paling gampang, lebih efektif, saya beli satu dos aqua atau beberapa dos aqua, lalu setelah saya konsumsi buangnya kemana itu terserah. Itu bukan urusan si pemilik hajatan itu. Lalu saya melihat sendiri bahwa tingkat kesadaran membuang sampah baik, secara baik, masih butuh waktu pembiasaan berulang-ulang. Dan juga saya ikuti beberapa kali petugas sampah mengangkut sampah. Kasihannya, mereka harus mengangkut sampah dari keluarga-keluarga. Seharusnya sampah itu diisi dalam karung dan mulut karung itu diikat. Diikat dengan baik. Sehingga mereka dengan kesibukannya mereka angkat, tidak lagi tercerai-berai kemana-mana. Tapi beberapa kali saya sendiri menyaksikan sampahnya itu terbongkar kemana, terserah kemana-mana. Jadi itu merepotkan lagi petugas sampah. Saya duduk dan saya merefleksikan, mungkin karena saya belum pernah menjadi petugas sampah, jadi saya tidak merasa berat. Seandainya saya sekali coba mengambil peran petugas sampah, saya pikir saya tidak sanggup seperti itu. Saya tidak sanggup.
0: Oke, kita boleh ke berikutnya, Suster ya. Beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana dengan melihatnya, begitu ya, dengan melihatnya sampah-sampah ini, apa langkah sederhana yang paling realistis sekali untuk kita mulai kebiasaan mengolah sampah, terutama sampah rumah tangga, Suster?
1: Langkah sederhana yang harus dimulai yang pertama itu, keluarga menyiapkan dulu tempat sampah yang tertutup. Tempat sampah sederhana tetapi mulai. Mulai setiap keluarga mulai menyiapkan tempat sampah yang tertutup sesuai dengan kategorinya, sampah ini satu dos begitu, dos aqua apakah itu, lalu tulis ini sampah organik, lalu sampah anorganik yang bisa didaur ulang, ini yang tidak dapat didaur ulang.
0: Okay.
1: Seperti tadi dari awal tadi saya katakan bahwa jadi semacam ada simulasi mini dalam keluarga, simulasi mini dalam keluarga diulang-ulang sehingga kalau ada anak yang kecil dia tahu yang ini buang di sini, yang ini buang di sini, ini buang di sini. Atau biar bapak sekalipun, kalau bapak setiap kali kan banyak juga kita lihat kalau isap rokok buang saja,
0: buang.
1: Entah itu di pondok pola, entah di mana lah buang saja. Padahal ada asbak.
0: Iya. Oke, berarti kita harus memilah ya, suster, sampah anorganik, organik dan yang bisa didaur ulang. Oke, baik, suster. Selain dengan itu juga, bagaimana menanamkan ya nilai-nilai cinta lingkungan kepada anak-anak sejak dini? Itu tadi dengan salah satunya adalah kita bisa memberikan mereka salah satu contoh dengan memilah sampah tadi. Nah, selain itu juga, suster, apakah ada nilai tersendiri nih, suster? Menurut suster bagaimana nih? Silakan.
1: Baik, Ibu. Ini pertanyaan bagus. Perlu kita sadari bahwa bicara soal nilai adalah sesuatu yang berharga. Kalau omong nilai itu sesuatu yang berharga.
0: Betul, iya.
1: Sesuatu yang berarti. Karena itu harus dihargai dan dijadikan pedoman. Dijadikan pedoman. Dari sebab itu perlu kita tanam sejak usia dini. Begitu juga dengan usia dini. Kalau kita bicara usia dini itu usia emas, dan itu amat sangat bagus kalau kita mau artinya memulai dengan pesan-pesan yang bersifatnya pedagogis, nilai-nilai. Jadi karena apa? Anak kecil tuh punya daya rekamannya sangat tinggi, sangat tinggi. Kita omong langsung mereka ingat. Nah, tetapi pesan saja belum pas. Harus dimulai dengan teladan. Karena itu tadi saya bilang bapak atau mama atau kakak harus menjadi teladan. Biar bapak omong bilang sampah harus buang di tempat sampah. Tapi kalau anak lihat bapak tidak pernah buang di tempat sampah, kan sama saja kan? Sama kan?
0: Iya. Jadi
1: bapak boleh omong, tapi kalau faktor keteladannya bapak sendiri makan habis pisang langsung taruh di asbak, anaknya bapak bilang
0: bagaimana ini?
1: Kembali.
0: Jadi, iya.
1: Faktor keteladanan itu amat sangat penting.
0: Oke.
1: Lalu saya lanjut dengan contoh kecil yang Ibu katakan tadi berkaitan dengan menanamkan nilai cinta lingkungan. Anak itu disertakan, umpamanya menyiram bunga, ajak si kecil untuk bantu beri penggayung, siram, ajak dia. Sesudah itu, selain menyiram bunga, suruh dia sapu halaman atau sama-sama bersih. Lalu kalau dia buang sembarang habis makan, jangan, mesti jaga kebersihan. Jadi jika praktik baik ini dimulai dari dalam keluarga masing-masing, percayalah Ibu, transformasi atau perubahan perilaku akan berkembang menjadi kebiasaan yang bagus dalam masyarakat kita. Lalu ketika kita melihat perilaku generasi muda kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin kita kecewa. Tetapi kita mesti ingat, saya selalu katakan kepada orang tua, apa yang Anda tabur itulah yang Anda tuai.
0: Betul, suster. Dan itu berjalan ya, suster ya. Berjalan. Apa yang kamu buat hari ini itu yang akan kamu petik hasilnya, begitu, suster. Oke. Boleh kita ke pertanyaan lebih lanjut ya, suster.
1: Silakan.
0: Nah, ini juga mungkin ada kaitannya dengan nilai-nilai spiritualitas kita ya, suster. Bagaimana menumbuhkan kesadaran umat untuk mengubah kebiasaan abai itu tadi ya, bukan urusannya saya, itu kan salah satu abai ya, suster ya. Nah, ini bagaimana cara sikap kita biar lebih peduli dan bertanggung jawab, ini dari sisi spiritualitas kita, suster.
1: Baik.
0: Ya, silakan, suster.
1: Terima kasih, Ibu. Saya harus katakan pertanyaan ini mengundang terjadinya artinya sedikit mendesak bahwa harus terjadi transformasi. Pertanyaan ini.
0: Iya.
1: Lalu transformasi dan perubahan itu bukan hanya dari aspek spiritual, tetapi dari aspek pedagogik, dari aspek tanggung jawab, dari aspek kedisiplinan. Jadi ada banyak aspek, juga dari aspek cinta kasih dan kepedulian, dan juga aspek keseimbangan dengan alam semesta. Saya berpikir tidak cuma dari gereja, tetapi dari masjid, dari pura, dari wihara. Sekarang inilah waktunya untuk kita harus menanggapi teriakan minta tolong dari sampah-sampah. Saya harus katakan, sekarang ini saatnya kita harus menanggapi teriakan minta tolong dari sampah-sampah yang tak terurus dengan baik oleh tuannya. Tak terurus dengan baik oleh tuannya. Kita juga perlu mendengar jeritan ibu bumi karena rahimnya sudah terkoyak karena berbagai bentuk pencemaran akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik. Lalu kita gereja Katolik, khususnya saya mau katakan, kita punya dokumen yang namanya Laudato Si. Laudato Si, Ibu. Itu artinya bumi rumah kita bersama. Karena bumi rumah kita bersama, makanya bumi itu tidak dirawat oleh satu orang. Dirawat oleh semua orang yang ada di atas bumi. Harusnya seperti itu, Ibu. Harusnya. Tapi realita berbicara lain sama sekali, kan?
0: Terbalik ya, Suster, ya. Oke.
1: Baik, Ibu, saya lanjut dulu.
0: Silakan, Suster.
1: Bumi perlu dirawat dan implementasinya itu semua manusia yang ada di atas bumi punya kewajiban dan punya tanggung jawab untuk menjaga dan merawat keseimbangan relasi dengan alam dan ciptaan lain sebagai perwujudan cinta kasih. Jadi mungkin dalam konteks yang sempit kita melihat cinta kasih itu hanya urusan ya saya dan ibu apa dalam keluarga. Tetapi kita lupa bahwa cinta kasih itu juga ditunjukkan dengan ciptaan yang lain. Karena ciptaan yang lain itu diciptakan oleh sang pemilik kehidupan. Dan kita dengan ciptaan lain itu kita sama. Tetapi dalam praktik kehidupan ini manusia lebih arogan, menguasai seluruh ciptaan yang lain.
0: Menguasai.
1: Lalu saya mau katakan juga dari segi iman kita. Saya pikir tidak ada satu ajaran agama yang tidak mengajarkan soal saling mencintai itu, termasuk manusia mencintai lingkungan yang ada di sekitarnya.
0: Betul.
1: Saya pikir tidak ada. Tidak ada. Semua agama dengan caranya masing-masing mengajarkan soal itu. Lalu saya katakan, saya pinjam dulu surat Rasul Yakobus berkata kepada orang Kristen dan kepada semua pemirsa di mana saja berada. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya boleh katakan saya orang beragama, Ibu Angel juga orang beragama, si B mengatakan saya punya ini. Tetapi dalam implementasinya itu kita tidak buat, itu saya harus katakan kita termasuk kelompok sesat.
0: Boleh di seperti apa, Suster? Kita sebagai kelompok sesat itu.
1: Iya, kelompok sesat itu artinya saya katakan begini, Ibu. Saya bilang kelompok sesat itu kan orang akan mengkritik kita. Mungkin di muka kita orang tidak omong. Tapi di belakang kita orang akan dia kalau omong tuh kita panggil dia bagian teori-teorinya. Tetapi mana dia punya kehidupan? Ada interval besar, kan? Jadi paling kurang itu saya omong dan itu saya tunjukkan dalam perbuatan saya. Jadi kalau saya bilang saya menghargai ciptaan lain, contoh bunga. Kalau saya bicara dengan teman, jangan saya cubit-cubit daun bunga. Saya selalu katakan kalau bunga ada mulut dia berteriak. Kamu ngobrol tuh kok, tapi kenapa saya itu di kamu?
0: Kamu yang membunuh saya gitu ya.
1: Iya. Itu saya bisa lihat orang muda sambil mereka ngobrol apa bunga-bunga itu dibeli di semangat. Iya. Kasihan. Coba kalau bunga itu ada mulut dia saya coba buat
0: ini sakit gitu ya suster. Sakit iya. Ini.
1: Iya. Tapi sampai ke situ kita tidak pernah berpikir.
0: Oke, suster ada penelpon nih suster ya. Boleh ya. Di menit terakhir ini kita coba angkat dulu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Kak Angel.
0: Selamat sore. Ini dengan Kak Putramus ya?
2: Iya, betul sekali, Kak Angel.
0: Oke, Kak Putramus, ini terhubung ya bersama dengan program kita Green Radio, begitu ya?
2: Iya.
0: Oke, bagaimana? Ada pertanyaan, Kak Putramus?
2: Teman memberikan apresiasi ya untuk Anta Sester dan teman-teman semuanya ya atas partisipasinya. Nah, satu pertanyaan dari saya, sampai sejauh mana sosialisasi yang Anta Sester berikan ke teman-teman khususnya kaum muda di Kota ND dan di sekitarnya? Begitu Kak.
0: Oke, pertanyaan luar biasa. Baik, terima kasih Kak Putramus. Nah, ini pertanyaan menarik ya suster ya. Sejauh mana nih suster? Sejauh mana implementasi yang mungkin selama ini suster bagikan di Kabupaten Ende? Boleh di suster langsung dijawab.
1: Baik,
0: saja.
1: Saya langsung menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Bus. Saya hanya mau mengatakan begini. Saya belum terlalu lama di Kota Ende. Saya belum terlalu lama Kota Ende. Ini kesempatan pertama. Selama ini saya baru melakukan advokasi, melakukan edukasi, melakukan animasi terhadap kelurahan-kelurahan dulu. Terhadap camat-camatnya dulu, juga dinas-dinas terkait. Itu saya. Jadi saya baru bergabung dengan contoh macam dengan Trasero untuk pilih-pilih sampah. Tapi dengan orang muda belum. Nanti kalau mau dalam rangka, karena tadi kan saya bilang saya mau hadir sore hari ini selain dalam sosialisasi, tapi sekaligus mengajak masyarakat tanggal 21 Februari kan boleh. Hari Sampah Nasional. Dan itu kita akan membuat aksi.
0: Luar biasa.
1: Membuat aksi. Dan saya mengharapkan Pak Mus, kalau nanti saya ajak terlibat
0: ya.
1: Ini kita mau supaya menggerakkan PKK-PKK kecamatan, ibu-ibu semua, jadi lurah-lurah semua. Saya tidak punya uang, maka tapi saya ingin membangun kesadaran masyarakat.
0: Kesadaran kita.
1: Jangan berbuat sesuatu karena uang. Itu rendah sekali.
0: Betul.
1: Berbuat sesuatu karena saya punya nurani mendesak saya peduli dong dengan isu itu.
0: Betul. Iya. Iya, semoga terjawab ya Kak Putramus di sore hari ini bahwa suster tidak berharap lebih tapi ingin mengedukasi kita bahwa peduli sampah itu penting. Dan dalam rangka itu tadi tanggal 21 Februari ya suster ya, ada hari sampah. Dan nanti akan diadakan kegiatan ya suster.
1: Iya.
0: Kegiatan nanti di mana suster, boleh diketahui?
1: Saya belum bisa katakan karena kami sekarang masih sama
0: rancang. Oh masih baik.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti penyampaian Warsa Berita Korwil Anam Nusantara. RRI.

0: selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Kota Kupang mulai mematangkan penyusunan kajian risiko bencana atau KRB. Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Kabupaten ND, kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Dao. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Kota Kupang mulai mematangkan penyusunan kajian risiko bencana atau KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Alfred Sengge melaporkan.
1: Ancaman hasil kajian dari tim penyusun itu, kami sudah mengidentifikasi ada 11 ancaman.
2: BPBD Kota Kupang menggelar workshop awal penyusunan dokumen kajian risiko bencana KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah dengan melibatkan pemerintah, akademisi, praktisi, serta berbagai pemangku kepentingan. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang Yan Wardali menegaskan penyusunan kajian risiko bencana harus memenuhi hierarki regulasi, mengacu pada praktik baik daerah lain serta melibatkan seluruh stakeholder secara holistik. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana tidak dapat dibangun oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
3: Bencana itu pasti jadi, tapi waktunya kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita mesti siap-siap. Bersiap-siap, siaga, dan siaga itu tidak bisa sendiri, harus kolaboratif.
2: Yanuar Dali juga mengatakan dokumen kajian risiko bencana nantinya tidak hanya memetakan risiko, tetapi juga menjadi acuan dalam penanganan hingga rekonstruksi pasca bencana. Dokumen tersebut selanjutnya akan menjalani dua kali asistensi bersama BNPB sebelum diproses menjadi peraturan wali kota. Melalui tahapan harmonisasi dengan Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kupang, LC Sion, menjelaskan workshop kali ini menjadi forum untuk melengkapi data sekaligus memvalidasi pemetaan ancaman, kerentanan, dan kapasitas.
4: Ketika dokumen ini sudah jadi, dia akan menghasilkan satu dokumen kajian risiko bencana dan yang berikutnya adalah peta risiko bencana. Nah, dari peta atau kajian itu teridentifikasi wilayah-wilayah yang merah untuk 11 jenis ancaman ini.
2: Hasil kajian risiko bencana nantinya menjadi dasar penyusunan rencana penanggulangan bencana, termasuk strategi menurunkan tingkat risiko wilayah dalam periode 5 tahun. BPBD Kota Kupang juga masih membutuhkan sejumlah data, termasuk data penyakit berpotensi kejadian luar biasa atau KLB yang idealnya tersedia hingga tingkat kelurahan. Kajian risiko bencana Kota Kupang selanjutnya diharapkan menjadi basis kebijakan penanggulangan bencana yang lebih terukur, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dan indeks ketahanan daerah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Kabupaten ND, kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Dao, Kamis 1 Oktober 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan peraturan daerah, perda, sekaligus pengamanan aset pemerintah dari pelanggaran pemanfaatan ruang. Rofinus Ula melaporkan.
5: Pemagaran ini merupakan tindak lanjut setelah sebelum Satpol PP menertibkan dan membongkar sejumlah bangunan milik pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Namun proses pemagaran sempat mendapat protes dari sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di lokasi. Sebelum pemagaran dilakukan, petugas memberikan himbauan kepada para pedagang agar membongkar lapak secara mandiri dan memindahkan barang dagangan ke area sementara di Terminal Dao. Pemindahan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan para PKL selama penataan kawasan berlangsung. Ketua RT 02 Dao Suharman mengatakan pedagang pada prinsipnya tidak menolak penataan yang dilakukan pemerintah. Namun mereka meminta adanya komitmen agar setelah kawasan selesai direnovasi dan ditata, pedagang dapat kembali berjualan di lokasi tersebut.
6: Kalau menurut saya sebagai perintah desa, kami itu siap, kami tidak melawan. Yang penting intinya komitmen memang setelah direnovasi lagi, dibikin kasih taman kota gagah. Kami orang-orang di sini jual lagi di sini saja. Kami minta begitu saja. Kami tidak melawan. Jangan sampai besok-besok sudah jadi gagal, kami di sini, orang-orang jual sini, orang geser macam di Pantiria di sana. Kami tidak mau begitu. Dan kedua, sebentar sore kami akan tertibkan lapak-lapak yang jual-jual sembarangan di sana itu, kami akan tertibkan.
5: Ia juga menyebut pihaknya akan ikut menertibkan lapak pedagang lain yang berjualan sembarangan di bahu jalan sepanjang sempadan Pantai Indau. Sementara itu, Kasih Trantibum Satpol PP ND Yoman Hami mengatakan, pemagaran telah dikoordinasikan dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Kecamatan Ende Utara, serta pihak Kelurahan Kota Ratu. Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi secara persuasif agar masyarakat memahami penataan kawasan dan aturan pemanfaatan ruang. Yoman menjelaskan, aktivitas warga di kawasan yang seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha dinilai tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai ketertiban tempat dan jenis usaha. Karena itu, Satpol PP meminta para PKL memanfaatkan lokasi sementara yang telah disiapkan pemerintah di Terminal Dau.
7: Tindakan yang lebih preventif, artinya kami terkeluarkan pos pemagaran dan barang-barang mereka akan kami pindahkan ke area yang sudah disiapkan, yaitu di Terminal Dau ini. Tentunya ini akan ditindaklanjuti, akan diterusin dengan pengerjaan taman oleh pihak PUPR, mungkin lebih pasti, lebih baik soal kejelasan bagaimana tamannya mungkin direkan-rekan di PUPR. Kami hanya sampaikan dari sisi penertiban berkaitan dengan sepadan Pantai Indau.
5: Setelah pemagaran selesai, kawasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pekerjaan penataan taman oleh Dinas PUPR, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja fokus pada aspek penertiban di kawasan sempadan pantai. RRI Enervinus Fula melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Sebanyak 1.128 atlet penyandang disabilitas yang tersebar di 25 provinsi se-Indonesia dipastikan mengikuti multi-event Pekan Spesial Olympics Nasional atau PESONAS kedua pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jumlah tersebut belum termasuk official, pendamping, orang tua, dan tamu undangan lainnya. Laporan Alotani.
8: Sudah terdaftar dan terverifikasi itu ada 25 provinsi. Pesertanya yang sudah terverifikasi itu ada 1.128. Itu baru atlet. Belum ditambah ofisial, pendamping, orang tua yang datang. Karena ini harus ada orang tua.
9: Ketua Harian Spesial Olimpik Indonesia, SOINA, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hamdan Salebajo, dalam dialog di Prosatu RRI Kupang, Jumat 2 Oktober 2026 menjelaskan, kurang lebih 2.000 hingga 3.000 orang akan hadir di Kota Kupang mengikuti dan menyaksikan multi-event Pekan Spesial Olimpik Indonesia PESONAS 2 yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Peserta yang mengikuti multi-event 4 tahunan dengan menghadirkan 7 cabang olahraga menurut Hamdan Saleh mulai tiba di Kota Kupang pada tanggal 11 Oktober 2026. Sementara pembukaan akan berlangsung pada tanggal 14 Oktober di Gor Flobamora, Oepoe, Kota Kupang.
8: Pelaksanaannya tanggal 14-18 Oktober. Tapi ada tamu-tamu yang sudah datang tanggal 13. Bahkan untuk Sulawesi Selatan itu dengan Bukit Siguntang melalui pintu masuk Pelabuhan Ternau itu sudah tiba tanggal 11. Jadi bahkan meriah mulai dari tanggal 11 itu sampai tanggal 20 itu.
9: Ketua Panitia Pelaksana, Reni Marlina Un, di Studio Pro 1 RRI Kupang juga menyampaikan persiapan jelang pelaksanaan PESONAS 2 bagi atlet-atlet disabilitas nasional sudah mulai terkoordinasi bersama antara Panitia Pelaksana Pusat dan Daerah. Menurut Reni Marlina Un, sebagian anggota Panitia PESONAS 2 2026 sudah tiba di Kota Kupang untuk bersama-sama panitia di daerah mematangkan persiapan teknis jelang pembukaan pada tanggal 14 Oktober 2026.
10: Sekitar 1.100 lebih yang ada, sehingga kita untuk venue-nya kita memastikan bahwa semua tempat itu steril, dan kami juga sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah dari Dinas Kesehatan. Kami di backup penuh oleh Dinas Pendidikan maupun Dinas Pemuda dan Olahraga untuk event ini.
9: Event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga, yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan boots. Pesonas Tua tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak disabilitas bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis dan Down Syndrome. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lintasan sirkuit Mandala, para pembalap berburu prestasi sekaligus membuka jalan menuju panggung nasional. Kejuaraan Grass Track Bupati Rotendao Cup 1 2026 menjadi ajang penjaringan talenta otomotif Nusa Tenggara Timur. Raja Ewaldus melaporkan.
11: Kejuaraan Grass Track Bupati Rotendao Cup 1 2026 menjadi panggung pembinaan sekaligus penjaringan atlet otomotif Nusa Tenggara Timur. Kejuaraan berlangsung Jumat hingga Minggu 2 sampai 4 Oktober 2026 di Sirkuit Mandala, Kelurahan Mogdale. Ajang ini diikuti pembalap dari Rotendao, Ende, Belu, Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Panitia mempertandingkan 6 kelas utama, 7 kelas supporting atau open, serta 4 kelas khusus lokal Rotendao. Selain itu, panitia juga menghadirkan kelas eksibisi untuk menambah semarak kompetisi otomotif tersebut. Ketua Panitia Daniel Nale mengatakan kejuaraan ini bertujuan meningkatkan pembinaan olahraga otomotif di Rotendao. Menurutnya kompetisi tersebut menjadi ruang bagi pembalap untuk mengembangkan bakat sekaligus menunjukkan kemampuan terbaik. Ia menambahkan sejumlah kelas dipersiapkan untuk mendukung penjaringan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional ataupun 2028.

0: Sementara itu, Sekretaris Ikatan Motor Indonesia atau IMI NTT Sokan Teibang menyebut Grasstrack memiliki peluang besar dalam pembinaan atlet menuju PON. Ia mengatakan kejuaraan di Rotendao menjadi momentum penting untuk memantau kemampuan pembalap dari berbagai daerah. Menurutnya, IMI NTT ingin membuka kesempatan bagi pembalap dari wilayah selatan untuk berkontribusi dalam olahraga otomotif NTT. IMI NTT juga berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam mendukung kegiatan dan pembinaan atlet berprestasi.
1: Grasstrack Rotendao ini akan kami jadikan momentum, sekaligus kami akan menetapkan pembalap PON khusus cabur grasstrack untuk mewakili NTT. Hari Minggu kami akan tetapkan ini, dan kami kepingin biarlah daerah paling selatan Indonesia ini menjadi bagian dari sejarah otomotif NTT, dan kemudian menjadi bagian dari cerita PON khususnya kami di cabang bermotor.
0: Penyelenggaraan kejuaraan ini mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Rotendao melalui APBD sebesar 80 juta rupiah. Dukungan tersebut dialokasikan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dengan tambahan sponsor utama Sasando Motor, Rotendao Club, dan sponsor lainnya. Selain melahirkan atlet potensial, kejuaraan ini sekaligus mempererat silaturahmi antar pembalap dan komunitas otomotif. Kegiatan tersebut juga diharapkan meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga otomotif serta memberikan dampak positif bagi UMKM lokal. Melalui Bupati Rotendao Cup 1, Sirkuit Mandala menjadi ruang kompetisi, pembinaan, dan penjaringan talenta otomotif menuju PON 2028. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan

Saja Satpol PP Kabupaten ND kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Dao. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda,

0: di bagian ujung handuk? Garis ini bukan sekedar hiasan. Bagian tersebut dibuat dengan tenunan yang lebih rapat dan pola yang berbeda dari bagian handuk lainnya. Fungsi utamanya adalah memperkuat dan menstabilkan ujung handuk sehingga bagian tersebut tidak mudah melar, berubah bentuk atau terurai setelah sering dicuci dan digunakan. Pola ini juga membantu memberikan batas antara bagian utama handuk yang berbulu dengan bagian ujungnya. Jadi, garis pada handuk atau Dobby Border bukan hanya untuk mempercantik tampilan, tetapi juga membantu menjaga kerapian, bentuk, dan ketahanan handuk.
1: Pendengar kami, update informasi cuaca dan info cuaca maritim bersama Prakirwan BMKG Sika Daily Fadli Latin. Aziza sudah di ujung telepon dengan RRIND.
2: Info cuaca BMKG.
1: Daily, selamat sore.
3: Selamat sore, Kak.
1: Oke, silakan untuk informasi cuaca yang terpantau sore hari ini.
3: Baik, selamat sore pendengar RRIND. Mohon izin, kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaharuan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nanggikeo untuk esok hari, Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum, pada pagi hingga siang hari cerah berawan, pada malam hingga dini hari cerah berawan dan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata 15 hingga 28 km per jam. Sementara itu untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara dan selatan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih, serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, waspadai potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga menghimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRIND.
1: Oke, terima kasih untuk informasi cuaca di kesempatan sore hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat sore.
3: Selamat sore, Kak.
2: Info cuaca BMKG.

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 200

Mendengar hari di mana pun Anda berada, kini ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami untuk Anda sambil kita nantikan saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Ende dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada menit yang ke-52 dari pukul 17 waktu

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah.

Ketika proklamasi kemerdekaan sedang berjalan, seorang fotografer bernama Frans Mundur merekam detik-detik proklamasi tersebut. Kemudian, datanglah tentara Jepang yang ingin merampas negatif foto yang mengabadikan peristiwa penting itu. Tapi, pada saat ditanya, sang fotografer berbohong kepada mereka. Ia mengatakan tidak memiliki negatif foto tersebut dan sudah diserahkan kepada barisan pelopor sebuah gerakan perjuangan. Setelah mendengar jawaban dari fotografer, tentara Jepang pun marah besar dan kembali pergi dari hadapan Frans. Namun, yang sebenarnya terjadi, negatif film itu ditanam di bawah pohon di halaman kantor harian Asia Raja. Frans segera mengambil kembali negatif film itu untuk dicetak dan dipublikasi secara luas.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beredar. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu, Minggu

Selamat sore kembali untuk Anda pendengar RRI, pendengar setia kami yang selalu menantikan informasi-informasi dan juga program-program acara dari program A1 RRI ND. Dan pendengar di kesempatan sore hari ini di program acara musik dan informasi, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi-informasi seperti biasa dari laman rri.co.id. Dan pendengar RRI, kalau tadi sudah hadir Marcel dengan Candu Asmara, nah, untuk Anda yang saat ini ada perasaan yang khusus begitu besar, tetapi kayaknya sulit begitu ya untuk dijelaskan hanya dengan kata-kata. Karena itu, lagu bisa menjadi salah satu cara untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hati Anda. Mungkin ada di antara Anda, pendengar RRI yang saat ini sedang menyimpan rasa kepada seseorang. Ingin mengatakan tetapi masih ragu. Ingin mendekat tetapi takut kalau perasaan itu justru mengubah hubungan yang sudah terjalin. Kadang kita hanya mampu memandang dari jauh, tersenyum ketika bertemu, lalu membawa perasaan saat itu pulang dan menyimpannya sendiri. Nah, kalau kata-kata terasa sulit untuk disampaikan, mungkin lagu bisa menjadi wakil dari perasaan Anda. Seperti lagu dari Fagetos, yang akan saya hadirkan untuk Anda, Betapa Aku Mencintaimu. Ini menggambarkan sebuah perasaan cinta yang begitu dalam, rasa sayang yang mungkin tidak mudah untuk diungkapkan secara langsung, tetapi begitu kuat dirasakan di dalam hati. Dan untuk seseorang, untuk Anda yang sedang diam-diam jatuh cinta, lalu ini seolah menjadi suara dari hati yang ingin berkata, saya mungkin tidak pandai mengungkapkannya, tetapi ketahuilah ada rasa yang begitu besar untukmu. Dan siapa tahu sore ini ada seseorang yang sedang mendengarkan RRI sambil teringat pada satu nama dan seseorang yang mungkin selama ini hanya bisa dicintai secara diam-diam. Kalau memang perasaan itu tulus, semoga suatu hari nanti ada keberanian begitu ya untuk mengungkapkannya. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin saja perasaan yang selama ini kita simpan ternyata juga dirasakan oleh orang yang sama. Nah, saya akan memberikan informasi untuk Anda, tetapi setelah kita nikmati ada Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu, untuk Anda pendengar setia yang selalu memantau siaran RRI ND melalui terserial di 100,5 FM ataupun melalui streaming www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

duck syndrome? Kok bisa? Duck syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Masih dengan informasi-informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini bersama kami Florata Sore, kami menemani sampai pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi untuk Anda ini dari laman rri.co.id. Penurunan kapasitas penumpang kapal setelah terjadinya kecelakaan kapal menjadi perhatian masyarakat di wilayah kepulauan, dan kondisi tersebut dinilai perlu disikapi dengan mempertimbangkan kebutuhan mobilitas warga yang masih sangat bergantung pada transportasi laut. Masyarakat pendengar berharap pemerintah dapat mencari solusi agar pembatasan kapasitas penumpang tidak semakin menyulitkan mobilitas warga antar pulau. Koordinasi dengan kementerian terkait juga dinilai penting untuk memastikan kebutuhan transportasi laut tetap terpenuhi dengan mengedepankan keselamatan. Transportasi laut menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat kepulauan, terutama saat musim liburan dan juga masa sekolah. Tingginya biaya transportasi udara membuat kapal tetap menjadi moda yang lebih banyak dibutuhkan masyarakat untuk bepergian antar pulau. Kebutuhan terhadap kapal juga cukup tinggi karena kapal tersebut dapat mengangkut penumpang sekaligus kendaraan seperti kapal Roro, pendengar, dan masyarakat berharap frekuensi maupun ketersediaan armada Roro dapat ditingkatkan sehingga mampu menyesuaikan dengan arus penumpang yang meningkat pada waktu-waktu tertentu. Fraksi Gerakan Amanat Sejahtera atau Fraksi Gabungan DPRD ND Khairul Anwar mengatakan bahwa persoalan kapasitas penumpang tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah dan juga pihak terkait. Penambahan armada oleh pemilik kapal dinilai dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang. Selain penambahan armada, arus penumpang juga dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam pengaturan kapasitas kapal. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat tetap dapat terlayani tanpa mengabaikan ketentuan keselamatan pelayaran. Masyarakat memahami bahwa keselamatan harus menjadi prioritas dalam operasional kapal, namun apabila kapasitas kapal memang harus dibatasi, diperlukan langkah lain agar kebutuhan transportasi warga kepulauan tidak terganggu. Dan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian terkait, dan juga operator kapal diharapkan dapat menghasilkan solusi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Penanganan persoalan tersebut dinilai penting agar masyarakat tetap memiliki akses transportasi laut yang aman dan juga memadai. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya masih terus temani Anda hingga kita jelang pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ada Alvin dengan Agar Kau Bahagia.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan. Sebagai lucu,

justru secara serius memilih Caca Reco. Badak di kebun binatang setempat menjadi anggota Dewan Kota. Caca Reco mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak dari

Pendengar RRI, kalau kita tidak bisa selalu bersama ataupun berada di samping orang yang kita cintai, setidaknya ada satu hal yang

untuk mencintai kita. Dan untuk Anda yang sedang merindukan seseorang, semoga lagu ini menjadi pengingat bahwa hubungan yang kuat itu bukan hanya dibangun oleh rasa cinta, tetapi juga oleh kesetiaan dan juga kepercayaan. Ini dia Seventeen dengan Jaga Selalu Hatimu. Dan masih ada tembang-tembang lainnya yang akan kembali saya hadirkan untuk Anda.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

masa depan. Belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Pendengar hari dimanapun Anda berada, kami akhiri Florata sore untuk edisi penyiaran di 3 Oktober 2026. Saya Lili Karam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama operator Studio Budi Buku. Dan selanjutnya Anda akan bersama Florata Malam yang akan temani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

setiap hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral. Menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam dengan pesan-pesan reflektif, menenangkan, dan memotivasi. Hadir dalam acara Renungan Malam. Nikmati setiap acaranya.

Setiap program dan konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Tentu saja Doa Ninoli Rian Hidayat di sini kembali menyapa ruang dengar Anda di Florata malam ini, edisi Sabtu ya, malam Minggu 3 Oktober 2026. Bagi Anda yang mungkin ingin menikmati malam Minggu bersama someone special atau siapapun, entah itu keluarga ataupun orang-orang terdekat, Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya melalui terestrial di 100,5 FM maupun di aplikasi RRI Digital, juga bisa streaming di rri.co.id. Dan sembari menemani aktivitas kita di malam ini, kami juga akan hadirkan ragam informasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di NTT dan Flores pada khususnya. Dan informasi pertama pendengar, ini terkait dengan pemerintah yang menyiapkan penanganan terhadap sekitar 650 bangunan yang terdampak gempa di NTT, yang terdiri atas bangunan peribadatan, fasilitas kesehatan, dan juga pendidikan keagamaan. Nah, penanganan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari pembersihan kerusakan ringan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti saat meninjau fasilitas publik dan infrastruktur terdampak gempa di Nagekeo pada Kamis 1 Oktober 2026 mengatakan dalam penanganan tanggap darurat, bangunan yang mengalami kerusakan ringan akan menjadi prioritas untuk dibersihkan dan diperbaiki. Pemerintah kemudian menargetkan penanganan kerusakan ringan dapat diselesaikan pada tahun 2026. Sementara bangunan dengan kerusakan sedang hingga berat yang akan masuk dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab-rekon pada 2027. Nah, selain fasilitas publik, penanganan juga dilakukan terhadap sejumlah jembatan yang terdampak gempa. Berdasarkan hasil peninjauan, jembatan-jembatan di sepanjang jalur ND hingga Nagekeo yang membutuhkan penanganan darurat telah diselesaikan dan kembali berfungsi. Meski demikian, masih terdapat beberapa jembatan yang kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut melalui program rehab rekon. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dengarkan Florata malam ini bersama saya Rian Hidayat dan tentu saja ada rekan saya Dev Rivaldi di meja operator. Informasi berikutnya ini datang dari Labuan Bajo terkait dengan Golomori Sunset Run 2026 yang kembali digelar untuk kedua kalinya di kawasan The Golomori pada Sabtu 3 Oktober 2026 setelah sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus. Nah, kegiatan ini ditunda akibat bencana gempa bumi yang melanda wilayah Flores. Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng mengatakan pelaksanaan Golomori Sunset Run ini diharapkan dapat berlanjut pada tahun-tahun mendatang sekaligus memberikan dampak positif bagi perkembangan pariwisata di Labuan Bajo juga sekitarnya. Ia juga mengingatkan para peserta untuk menjaga kesehatan, mengutamakan keselamatan, serta menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti kegiatan. Sementara itu, General Manager The Golomori, Wahyu Aji Munarwianto, mengajak para peserta untuk menikmati keindahan kawasan Golomori selama berlari maupun berjalan. Dirinya menegaskan bahwa keselamatan harus tetap menjadi prioritas, meskipun kegiatan tersebut juga menghadirkan kompetisi dengan hadiah bagi peserta yang mencapai garis finish paling cepat. Wahyu Aji menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, para sponsor, masyarakat, siswa SMK Stella Maris, serta seluruh peserta yang mendukung terselenggarakannya kegiatan tersebut. Menurutnya, Golomori Sunset Run tidak hanya menjadi ajang olahraga pendengar, tetapi juga sarana untuk memperkenalkan kawasan Golomori dan Labuan Bajo kepada masyarakat yang lebih luas. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

di Desa Sisir, Kecamatan Elar ini terjadi krisis air bersih. Nah, selama 4 bulan terakhir, sumur-sumur warga mulai mengering sehingga masyarakat harus bangun dini hari dan mengantre berjam-jam untuk mendapatkan air. Kondisi tersebut memaksa warga menempuh jarak 1 hingga 3 km untuk mencari air, bahkan untuk mengangkut air dalam jumlah yang banyak, warga harus menyewa sepeda motor dengan biaya Rp10.000 per jerigen. Nah, salah satu warga Desa Sisir, Herina Rendra, mengatakan satu-satunya sumber air yang masih dapat diakses berada di Nuling, wilayah Desa Sisir, namun debit air yang kecil membuat warga harus mengantre lama untuk mendapatkan air. Menurut Heri, warga juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengangkut air. Dan kondisi tersebut, pendengar, semakin memberatkan masyarakat yang membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia menyebutkan krisis air bersih bukan persoalan baru bagi warga Desa Sisir, karena kondisi serupa telah berlangsung selama puluhan tahun, terutama ketika musim kemarau panjang. Nah, krisis air bersih tersebut saat ini berdampak pada lebih dari 140 kepala keluarga. Dusun Nganta menjadi wilayah yang paling terdampak, dengan lebih dari 60 KK serta salah satu fasilitas kesehatan ikut mengalami kesulitan air. Dalam kondisi tersebut, warga harus berjalan kaki menuruni lembah dan kembali mendaki sambil membawa jerigen atau ember berisi air. Jika tidak mendapatkan air pada siang hari, sebagian warga terpaksa kembali ke sumur air pada pukul 1 hingga pukul 2 waktu Indonesia Tengah untuk mengantre. Warga tentunya berharap pemerintah memberikan perhatian serius melalui penyediaan sarana air bersih, khususnya pembangunan sumur bor, agar kebutuhan air masyarakat Desa Sisir ini dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pendengar, Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Ngada menggandeng para sopir travel untuk memperkuat deteksi dini dan mencegah peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Ngada. Kegiatan penyelidikan, pengawasan, dan edukasi tersebut berlangsung di pangkalan travel sekitar Halter Virgo, Kelurahan Trikora, Kecamatan Panjawa pada Jumat 2 Oktober 2026. Nah, kegiatan menyasar para sopir travel yang beraktivitas di kawasan tersebut dan langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi masuk dan beredarnya narkotika maupun zat berbahaya di wilayah Ngada. Kanit 1 Satres Narkoba Polres Ngada memberikan edukasi kepada para sopir mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan juga obat-obatan terlarang. Para sopir juga diajak untuk berperan dengan memberikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas atau kendaraan yang mencurigakan. Dalam kegiatan tersebut, petugas turut menggali informasi terkait isu yang beredar di media massa, media online, maupun media sosial mengenai dugaan 5 unit truk yang disebut membawa bahan atau zat berbahaya dan melintas di wilayah Kabupaten Ngada. Informasi tersebut menjadi bagian dari bahan pemantauan dan penyelidikan kepolisian untuk memastikan kebenarannya. Kapolres Ngada AKBP Dr. Gede Harimbawa melalui Kasat Narkoba Polres Ngada AKP Elfridus Awatumoi menegaskan bahwa pencegahan peredaran narkoba membutuhkan keterlibatan masyarakat. Polres Ngada juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Himbauan tersebut disampaikan untuk mencegah munculnya keresahan akibat informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Dan informasi selengkapnya pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

kecelakaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

0: mendengar kata ini?
1: Rencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah enggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai

0: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Berjaringan Pro 3 Jakarta. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang bisa mengkam. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan hitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun status misalnya, ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, nihil HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindotama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian, terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulat Risan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh asal lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah. Di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Наш визит Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Itu pas siapa, Pak? Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Selain Bapak, tahu,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Kudai Syihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta Sugandi Afandi RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
0: Memang ini dikasihin.
3: Betulan kita dapat kemenangan.
0: Dapat jatah andong.
22: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
3: Pembatik itu ternyata rumit. Jadi kita
0: butuh kesabaran.
3: Karena dari cairan satingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
22: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
22: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
22: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
22: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam. Kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
1: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
4: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
5: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
6: ada persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
5: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7, jadi last minute, karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
6: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir, baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
6: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Topik bertumbuh dan berbuah yang akan disampaikan oleh evangelist Teresia Woi dari GPPS Petra ND. Tapi sebelum itu kami hantarkan mimbar agama tersebut dengan lagu dari Nir dengan judul Tuhan Itu Baik.

Selamat malam, selamat bertemu kembali saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar. Malam ini bersama dengan saya Teresia Woi dari Jemaat GPPS Petra ND. Malam ini kita masuk hadirat Tuhan dalam doa untuk menyambut firman Tuhan yang hidup. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih malam ini. Kami mau beristirahat untuk melepaskan kelelahan kami sepanjang hari ini kami beraktivitas. Kami mohon Bapa, perlukan kami dengan kasih-Mu malam ini. Singkirkan tubuh kami yang merasa sakit, yang merasa lelah. Berikan kami malam yang penuh tenang dan tidur yang nyaman. Dan kami mengalami damai. Esok pagi, bangunkan kami dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat, dan mampukan kami untuk kembali kami beraktivitas sepanjang hari. Pimpinlah langkah hidup kami untuk kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, malam ini kami sudah siap untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu yang hidup. Kami sambut firman Tuhan yang hidup malam ini. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di Yehezkiel 17 ayat 8. Yehezkiel 17 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Namun ia ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah, dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Tema firman Tuhan malam ini, menjadi umat Tuhan yang produktif. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND, dimanapun suara ini dapat didengar. Melalui Nabi Yehezkiel ini, Tuhan menyatakan kerinduan dan kehendaknya atas kehidupan bangsa Israel yang adalah umat pilihannya. Tuhan mau mereka menjadi umat yang produktif, yang mengalami pertumbuhan dan berbuah seperti pohon anggur. Apa yang diharapkan dari pohon anggur? Tak lain dan tak bukan adalah buahnya. Pohon anggur hanya akan bermanfaat apabila dapat berbuah. Kita lihat dulu Yohanes 15 ayat 16 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku telah

Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku, kata Yesus. Kunci dapat bertumbuh dan berbuah adalah melekat kepada Tuhan. Kita lihat lagi Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku, kata Yesus. Dan menjadikan hati kita sebagai tanah yang baik. Kita lihat dulu di Lukas 8 ayat 15 berkata, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kita lihat lagi di Matius 13 ayat 8. Tanah hati yang baiklah yang dapat menghasilkan buah yang lebat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan kita yang dapat menghasilkan buah yang lebat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Pemazmur menggambarkan kehidupan Kristen yang produktif ini. Sekali lagi, pemazmur menggambarkan kehidupan Kristen yang produktif itu. Kita lihat dulu di Mazmur 1 ayat 3. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Kita akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang kita perbuatnya, kita akan berhasil. Sayang, sampai saat ini masih banyak orang percaya yang kehidupan rohaninya tidak bertumbuh dan berbuah, padahal sudah menjadi pengikut Kristus bertahun-tahun lamanya dan bahkan sudah terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani di gereja. Kehidupan Kristen yang demikian bisa disebut kekristenan yang kerdil dan mandul. Ini mengecewakan hati Tuhan. Menjadi umat Tuhan yang produktif sesuai dengan tema malam ini. Kita lihat di Yehezkiel 17 ayat 24 berkata, Aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1, sekali lagi Yehezkiel 17 ayat 24 berkata, Aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND yang terkasih, ini kata Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kehidupan kita

tidak layu dan tidak kering. Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya kita menjadi pohon yang tumbuh menjadi yang tumbuh dan berhasil di dalam Tuhan. Orang percaya dikatakan produktif apabila pertumbuhan iman dan buah-buah yang dihasilkan tampak nyata. Kita lihat dulu di Lukas 6 ayat 44 bagian A. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Rasul Paulus menulis, kita lihat di 2 Timotius 2 ayat 19-21, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kunci lain untuk dapat berbuah dan dipandang layak di mata Tuhan adalah jika kita menyucikan diri dari segala kejahatan. Sama seperti ladang yang harus terlebih dahulu diolah, dibajak, dicangkul, dan digemburkan tanahnya. Kita ini adalah ladang. Sekali lagi, kunci lain untuk dapat berbuah dan dipandang layak di mata Tuhan, kita lihat dulu 1 Korintus 3 ayat 9, berkata Tuhan adalah jika kita menyucikan diri dari segala kejahatan, sama seperti ladang yang harus terlebih dahulu diolah, dibajak, dicangkul, dan digemburkan tanahnya. Kita ini adalah ladang Tuhan. Kita ini adalah ladang Tuhan, ya. Karena kamu adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Bangunan Allah. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND, dimanapun suara ini dapat didengar, sebagai ladang kita perlu diawasi, kita perlu dijaga dan dipagari agar terlindung dari seragam musuh. Para petani atau pekerja kebun tahu musuh-musuh yang dapat merusak dan menghancurkan tanaman di ladang: serangga, hama, tikus, belalang, atau binatang buas. Dalam kehidupan kekristenan pun ada banyak musuh yang berusaha menghambat dan menghalangi pertumbuhan rohani kita. Musuh utama adalah iblis. Selain itu bisa juga kedagingan dengan segala keinginannya, ajaran-ajaran palsu, dan sebagainya. Kebutuhan penting dari ladang dan tanaman untuk bertumbuh dan berbuah adalah pupuk untuk menyuburkan tanah dan juga merangsang pertumbuhan agar cepat berbuah. Pupuk ini berbicara tentang doa. Persekutuan pribadi dengan Tuhan dan Roh Kudus. Kita lihat dulu Efesus 6 ayat 18 bagian B. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam
doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kedua, ibadah. Kita lihat 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B sampai dengan ayat 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Yang ketiga, firman Tuhan. Kita lihat dulu di Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan siang dan malam. Kita lihat lagi Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRIND yang terkasih, dibutuhkan ketekunan dan kedisiplinan yang tinggi. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tanpa mau membayar harga, kita tidak akan menjadi umat Tuhan yang produktif, bertumbuh, dan berbuah. Amin firman Tuhan malam ini. Mari kita masuk hadirat Tuhan dalam doa, mengucap syukur firman Tuhan malam ini. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih firman-Mu malam ini yang meneguhkan kami, agar kami terus berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa kami dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kami juga diingatkan ibadah. Latihlah diri kami beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Yang ketiga, kami juga harus belajar firman Tuhan. Kami harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami yakin dan percaya kami akan mendapat kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami juga harus memperkatakan kitab Taurat ini. Dan kami harus merenungkan siang dan malam, supaya kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan hidup kami akan berhasil dan untung. Terima kasih Tuhan. Ini yang dibutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami harus bertekun dan disiplin yang tinggi. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tanpa kami membayar harga, kami tidak akan menjadi umat Tuhan yang produktif. Makasih Tuhan. Makasih. Kami terus belajar firman Tuhan supaya kami bertumbuh dan berbuah. Amin. Ini doa kami. Haleluya. Selamat malam, saudara pendengar setia Pro 1 RRIND.
dimanapun suara ini dapat didengar. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.

Allah adalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Laras, berhenti dulu bacanya. Ada yang mau ibu omongin.
1: Bentar, Bu. Tinggal dikit lagi ngerjain tugas dari Bu Gita. Laras pengen dapat beasiswa SMA di kota nanti.
0: Duh, beasiswa itu jauh. Yang dekat ini sudah ada. Tadi, Pak Haji Soleh datang lagi sama anaknya si Bashir.
1: Bu, Laras kan sudah bilang, Laras mau sekolah. Bashir itu sudah kerja. Laras masih bocah.
0: Bapakmu sudah setuju, Ras. Utang kita di sawah Pak Haji banyak. Kalau kamu menikah sama Bashir, hidup kita tenang. Kamu tidak perlu capek-capek mikir biaya sekolah yang makin mahal.

0: masih bahas sekolah, Laras. Minggu depan orang tua Basir datang bawa hantaran. Jangan buat Bapak malu.
1: Tapi Pak, Laras baru 15 tahun. Undang-undang bilang minimal 19 tahun. Laras mau jadi guru, mau bantu Bapak Ibu dengan cara yang benar, bukan jadi barang bayaran utang.
0: Kurang ajar. Siapa yang ngajarin kamu ngomong begitu? Sekolah? Itu gunanya sekolah? Cuma bikin kamu membantu orang tua. Di desa ini, makin cepat perempuan nikah, makin ringan beban orang tuanya.
1: Tapi masa depan Laras bukan beban, Pak. Menikah muda itu bukan solusi. Nanti kalau Laras punya anak di usia begini, rahim Laras belum kuat. Kalau Laras nggak punya keahlian, hidup Laras bakal tetap susah seperti ini.

0: Assalamualaikum. Maaf Pak Darman, Bu Siti, saya lancang masuk.
1: Oh, Bu Guru, ada apa sore-sore kesini?
0: Saya membawa surat dari Dinas Pendidikan. Laras terpilih menjadi perwakilan provinsi untuk Olimpiade Sains. Dia aset bangsa, Pak, bukan hanya aset keluarga.
2: Tapi Bu Guru, kami ini orang susah.
0: Ibu Siti, saya paham. Tapi menikahkan anak di bawah umur bukan cara memutus rantai kemiskinan. Justru itu seringkali menambah beban baru. Laras punya otak yang cerdas. Jika dia lulus kuliah, dia bisa mengangkat derajat bapak dan ibu jauh lebih tinggi daripada sekedar lunas utang satu musim sawah.
1: Zaman dulu, semua orang juga nikah muda. Baik-baik saja.
0: Dulu dan sekarang beda, Pak. Indonesia butuh perempuan-perempuan berdaya untuk maju. Tolong beri Laras waktu. Biarkan dia mengejar mimpinya. Saya akan bantu urus beasiswa penuh agar bapak tidak pusing biaya.
1: Kamu beneran bisa jadi guru, Laras?
3: Laras janji, Pak. Laras akan belajar lebih keras dari siapapun.
1: Baiklah. Tapi kalau nilaimu turun, saya nggak mau tahu lagi.
3: Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Gita. Laras tidak akan buang kesempatan ini.

0: sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau...

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Komunitas tidak hanya menjadi ruang berkumpul, tetapi juga dapat menjadi kekuatan untuk menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat. Ketika berbagai komunitas bergerak bersama, kepedulian terhadap lingkungan, kegiatan sosial, hingga potensi ekonomi dapat berkembang menjadi gerakan yang lebih luas. Di Flores Timur, salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB. Salah satu melalui gerakan Flores Timur Bersih Sampah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat termasuk komunitas anak muda dan juga supporter sepak bola. Cukup menarik memang. Lalu sejauh mana kekuatan komunitas dapat mendorong perubahan di Flores Timur? Bagaimana kolaborasi ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat? Inilah yang akan kita bahas dalam program Komunitas Bicara bersama Liberius Langsinus atau yang lebih akrab disapa Bung Sila, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Flores Timur. Selamat malam, Bung.
1: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih ini sudah meluangkan waktunya untuk berdialog bersama RRI malam hari ini, Bung.
1: Siap.
0: Oke, Bung, ini kalau kita bicara FPRB Flow Team sendiri, kita tahu komunitas ini menghimpun berbagai unsur masyarakat. Nah, dari perspektif Anda sebagai ketua, di mana sebenarnya posisi strategis FPRB dalam membangun gerakan bersama di Flores Timur nih? Silakan, Bung.
1: Baik ya, pendengar Pro 1 RI ND di mana pun berada, selamat berjumpa, salam tangguh. Siap. Jadi forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten saya barusan terpilih di Mei kemarin, tanggal 20 Mei 2026. Jadi baru sekitar 4 bulan ya memandu forum ini. Kami melihat ada aset besar yang dimiliki Flores Timur maupun Kabupaten itu terkait adanya komunitas-komunitas orang muda maupun LSM yang berkecimpung di berbagai program, tapi belum pernah duduk bersama.
0: Oke.
1: Jadi masing-masing elemen bergerak sendiri karena memang itu tupoksinya. Kita tidak bisa mengganggu. Nah, ketika saya terpilih menjadi ketua forum pengurus kebanyakan Kabupaten Flores Timur, dan kebetulan saya juga salah satu pimpinan Yayasan Nusa Lestari Hijau atau disingkat Yas Nuri. Jadi kami mulai berembuk bagaimana kita mengatur strategi semua elemen yang ada di Larantuka khususnya. Coba kita ajak duduk bersama, ada hal yang menjadi bagian tanggung jawab sosial. Nah, dari situ ternyata sebenarnya mereka juga memiliki ide itu, tetapi belum pernah kita duduk bersama. Nah, itu maksudnya. Sehingga dalam konteks ini, saya melihat teman-teman komunitas dengan berbagai aksi-aksi peduli lingkungan yang sudah giat selama ini, dan juga berbagai teman-teman LSM ataupun NGO yang sempat berkecimpung di Flores Timur, itu memang sangat potensial. Dan ketika kami ajak bergabung bersama, mereka sambut dengan sukacita. Dan arus 19 LSM dan komunitas itu menurut saya sangat luar biasa, yang sangat saat ini baik pemerintah maupun kami elemen LSM juga susah untuk mengumpulkan sebanyak itu untuk duduk bersama dalam mencapai satu program bersama atau mencapai visi bersama. Nah, di situ terlahirlah bagaimana kita mulai menata Flores Timur dari jantung kota Larantuka dulu. Nah, sehingga kita memilih sampah menjadi salah satu prioritas, menjadi kebutuhan bersama untuk sama-sama bagaimana mengatasinya.
0: Oke. Nah, Bung, ini bicara soal sampah, FPRB sendiri kemudian menginisiasi gerakan Flores Timur Bersih Sampah. Apa pertimbangan strategis di balik persoalan sampah yang dipilih sebagai salah satu pintu masuk nih untuk menggerakkan masyarakat?
1: Baik, ketika kita melihat sampah, sebenarnya semua orang termasuk kita elemen komunitas maupun LSM maupun pemerintah, semua punya niat dan melihat Flores Timur saat ini kumuh ya, maksudnya hampir semua kota kita ini gang-gang, lorong-lorong, bahkan jalan transnegara itu sampah berkeliaran. Dan kita menginginkan itu bagaimana penataan, tetapi kapan duduk bersama untuk menelurkan ide itu belum pernah terjadi. Okay. Nah, lingkungan hidup sebagai pioner ataupun leading sektor belum pernah mengajak. Nah, dengan demikian kami bersama teman-teman pengurus terpilih, bagaimana kita memilih program sampah ini menjadi prioritas aksi kita bersama. Disitulah ternyata banyak ide, gagasan, dan bahkan banyak sebagian komunitas sudah bergerak yang selama ini kami juga hanya pantau di media sosial, tapi hanya sepintas. Ternyata aksi mereka itu sangat luar biasa. Ternyata mereka juga mengeluh, Bung Sila, kami ini sudah melakukan pemilihan sampah, sudah mendirikan bank sampah, ada komunitas Rovido Bersih, ada titik kumpul Larantuka, ada berbagai teman-teman, berbagai elemen sudah melakukan, tapi susah mengajak orang lain bergabung, orang apatis. Saya bilang, ini, saya melihat itu potensi, itu potensi. Dan ketika kami ngajak bersama berkumpul dan tercapailah satu kesepakatan, kita mulai dengan format pertama adalah Gerakan Forest Timur Bersih Sampah. Yang kami mulai itu adalah perilaku. Perilaku. Jadi yang konteks yang kami mau di sini adalah perilaku, maka yang fokus pertama adalah kami tata sistemnya dulu. Jadi sistemnya ini, di sini kami bangun sistem. Pertama, kalau anggota forum PRB mau buat pertemuan, itu membawa air sendiri dari rumah masing-masing. Itu pertama. Yang kedua, dalam bentuk ya botol air ya atau tumbler. Yang kedua, kalau buat pertemuan di kafe ataupun kuliner, pesan kopi bayar sendiri. Dan pertama memang saya rasa berat karena aduh, kita ini sudah terbiasa kalau namanya buat pertemuan berarti kan tuan-tuan yang tanggung. Maksudnya siapapun yang mengajak ya, dia itu dengan sendiri, dan itu sudah menjadi pola budaya. Tapi kita rubah, dan itu orang bersedia dan mereka mau. Dan terbukti pada saat kami launching Gerakan Forest Timur Bersih Sampah di SDI Impres Eka Sabda, terjadi dalam proses pertemuan itu kami ada teman-teman LSM, Bung Sila, yang kursi kami tanggung. Ada yang bilang, Bung Sila, kalau ubi, untuk ubi kayu, untuk sejenisnya, ataupun ini makanan untuk snack, itu saya tanggung dari lembaga ini. Ada yang bilang, Bung Sila, kalau begitu ini untuk contoh saja macam untuk air minum, tapi kita memang pesan air minum, undangan wajib bawa air, tapi pasti ada yang lupa. Kalau begitu air minum ini lembaga ini tanggung. Lalu dari pihak sekolah, Bung Sila, karena kami tuan rumah, karena peluncur di komunitas kami, lingkungan kami, biar dekorasi dan panggungnya kami tanggung. Ada yang bilang, kalau butuh saya punya pick up ya, untuk bantu angkut kursi, ada yang untuk bangkut ini. Jadi, lalu ada bagian, untuk hadiah bagi peserta untuk tumbler dengan kantong kain untuk pengurangan sampah plastik. Ini teman-teman dari LSM dari kampus Unikat Majaya, kelas Larantuka dan IKTL, mereka ambil bagian. Jadi ternyata dalam kegiatan peluncuran kemarin itu satu sen pun tidak keluar dari kas forum PRBM, dan memang kas kita lagi kosong. Tapi bisa terselenggara dengan sukses, dihadiri oleh Wakil Bupati dan Forkumpinda Forest Timur. Itu menurut saya satu hal yang luar biasa terjadi. Dan dibalik itu, kami sudah format mekanisme prosedural kegiatan forum PRB. Jadi sebelum Wakil Bupati dan Forkumpinda memasuki tenda upacara, itu ada salah satu anak kami sudah kondisikan, dia menghalangi rombongan jangan dulu masuk tempat acara, walaupun protokoler sudah hadir untuk MC. Dia mengatakan begini, izin melapor, kotak sampah kami sudah siapkan di masing-masing. Dia sambil tunjuk, ini anak-anak SD ini, tunjuk begini. Dan sekian. Kami izinkan, silakan menggunakan ruangan ini untuk acara selanjutnya. Lalu rombongan masuk dan MC langsung sambut, minta semua berdiri untuk sambut Wakil Bupati dan rombongan masuk. Ketika acaranya berjalan, sebagaimana dengan protokolernya berjalan, mau dekat penutupan, anak ini masuk lagi. Dia memberi laporan, mohon maaf, semua peserta yang meletakkan sampah bentuk apapun ataupun puntur-puntur segala meletakkan kembali ke tempat sampah yang telah kami siapkan sebelum acara ini berkenan tutup. Wakil bupati pun terpaksa harus mengangkat apa yang dia buang saat itu. Semua peserta dengan cara masing-masing. Dan orang bergerak dengan spontan tanpa mereka sadar bahwa akhirnya mereka bergerak. Setelah itu siap masing-masing, lalu bunyi sirene. Sirene itu kami sudah skenario kan. Itu tanda bahwa mobil DLH untuk angkut sampah sudah ada depan kita. Seluruh sampah yang ada di kotak segera menuju ke mobil. Itu mengartikan begini, ada persoalan terjadi di Flores Timur, saya tidak tahu daerah lain. Masyarakat sudah memilah sampah, tapi mereka tidak tahu titik mobil tiba untuk ambil itu jam berapa. Sehingga sampah itu diisi di karung, diletakkan di pinggir jalan, di trotoar. Karena waktu antara mobil tiba dan tempat sampah dulu simpan tidak ketemu, maka hewan yang ambil. Anjing tarik, pempers dikeluar jalan, segala jadi sehingga dari kumuh. Sehingga kami membuat satu simulasi bagaimana kalau setiap mobil itu datang dengan bunyi sirene. Sehingga mengingatkan warga bahwa sesibuk apapun silakan angkat sampah di depan rumahmu, jangan taruh di pinggir jalan. Segera ke mobil, karena mobil sudah bunyi sirene menuju ke sumber bunyi. Sehingga petugas tidak perlu turun lagi, angkat. Dia tunggu saja, simpan di dalam mobil dan berangkat. Sehingga limit waktunya bisa terhemat sekalipun armada angkutnya terbatas.
0: Benar.
1: Itu sistem. Jadi ini mekanisme ini kami dapat setelah teman-teman membuat simulasi. Apa ide-ide bagaimana untuk mengatasi persoalan armada terbatas untuk angkut sampah ini, terbatas untuk Flores Timur baru 3, yang lain rusak. Sementara jumlah sampah ini per hari bisa 20-an ton. Iya.
0: Oke.
1: Dan itu yang kami lakukan. Oke.
0: Oke. Bung, ini kalau kita bicara komunitas, ada dua sisi mata koin yang tidak terpisahkan, yakni inisiatif masyarakat juga uluran tangan pemerintah. Nah, menurut Bung sendiri, sejauh mana FPRB ingin gerakan ini bertumpu pada inisiatif masyarakat, dan di titik mana kira-kira dukungan pemerintah kemudian menjadi penting, Bung?
1: Untuk saat ini, karena kami buat satu rangkaian pertama adalah lomba kebersihan lingkungan antar kelurahan sekecamatan Larantuka.
0: Oke.
1: Ada 18 kelurahan. Metode penilaiannya kami buatnya sangat berbeda dibandingkan jauh-jauh sebelumnya. Kami buat format pertama, penilaian adalah lurah sebagai leader. Dia membuat dua hal. Pertama, dia memberikan jadwal kepada sekolah, instansi terkait baik swasta maupun pemerintah yang berada di lingkup kelurahan untuk membagi jadwal bahwa silakan mengisi Jumat bersih ini pada area yang ditetapkan oleh lurah, bahwa area untuk pantai ini oleh SMA ini, selanjutnya untuk bagian dekat pasar ini oleh sekolah ini. Dia hanya membagi peta. Selanjutnya setiap pihak sekolah atau instansi yang melakukan kebersihan wajib posting di media sosial. Foto sebelum kegiatan dan setelah kegiatan. Dan beberapa kelurahan sudah mulai, dan kami lihat ternyata ini luar biasa. Dibanding ke sebelumnya kita susah mengajak orang untuk berpartisipasi. Dengan cara ini dari RT mereka turun, oh ini dalam rangka ini kami ambil bagian, oh ternyata kami sudah dibagi area ini saja, area ini. Jadi mereka bertemu dengan cara yang berbeda, dan aduh, kalau kita berpasir-pasir di semua elemen, luar biasa. Mengapa pihak sekolah, contoh saja, membersihkan lingkungan itu hanya sapu dalam kelas, dalam ruangan, dalam istilahnya halaman sekolah. Padahal yang dimaksud dengan lingkungan sekolah termasuk got-got di luar tembok itu. Coba saya yakin semua kita menyaksikan di luar sekolah itu tidak ada kebersihan apapun yang dilakukan. Sehingga sekolah harus membersihkan juga lingkungan sekitar itu, sehingga sekolah tidak menjadi teralienasi, menjadi terasing, menjadi diri sendiri. Dia hanya membersihkan ke dalam, sementara lingkungan keluar. Dengan sekolah terlibat, maka anak-anak sebenarnya dibekali secara dini tentang kepedulian lingkungan, terlebih sampah. Jadi dengan demikian kami mulai dengan edukasi pemilihan sampah lewat teman-teman bank sampah dan beberapa elemen-elemen lain langsung turun ke sekolah untuk manajemen sampah itu. Jadi ini menarik. Sehingga sampah menjadi uang karena ada bank sampah yang membeli setiap pemilihan tahu ini yang residu hanya diangkut, kalau yang ini tidak boleh, ini menghasilkan uang.
0: Oke. Nah, Bung, ini ketika kita bicara soal FPRB sendiri, ada satu kolektif yang menarik, yakni Kurva Sud Flores Timur. Ini dedengkot-dedengkot sepak bola pasti tahu kalau Kurva Sud ini identik dengan si kulit bundar begitu. Kenapa kemudian komunitas seperti ini punya posisi penting begitu dalam gerakan bersama FPRB sendiri, Bung?
1: Ya, pertama kita melihat ya umumnya Indonesia ataupun masing-masing daerah dengan fans bola kaki itu mengerikan sekali dari semua elemen olahraga lain.
0: Benar-benar.
1: Orang mati-matian apapun kalah, yang penting tim mereka itu harus paling terbaik. Saya, kami melihat itu potensi besar bahwa gerakan orang banyak sekali. Mereka secara bersama-sama rasa memiliki itu. Kami melihat itu aset. Nah, aset ini kalau tidak dikoordinir dengan baik, tidak dikelola dengan baik, dia menjadi masalah.
0: Yep.
1: Sehingga ruang, jadi kami melihat pintu ketika Eritari Memo Club ini terjadi November di Flores Timur, kita mau melihat peta bahwa bagaimana mengurangi risiko bentrok sosial akibat permasalahan selama ini.
0: Yep.
1: Bolehkah teman-teman Kurva Sud ini kita libatkan mereka dalam forum ini sehingga mereka terlibat dalam menonton dengan bebas tiket masuk, tapi catatan mereka adalah untuk pilih sampah.
0: Oke.
1: Jadi mereka kita akan nanti kita bertemu dengan panitia, mereka punya kartu tersendiri. Kalau mereka itu bergerak, jadi karena pemain tidak mungkin dia akan buang botol itu sudah bebas karena dia lagi mobile dalam permainan, sehingga dengan segala tim, sehingga mereka ini adalah ruang-ruang untuk memilih sampah, sehingga sampah juga ditimbang lagi, jadi mereka dapatkan uang lagi, sehingga dengan demikian teman-teman mengontrol sesama teman yang lain karena yang kita pilih adalah supporter ini.
0: Yep.
1: Jangan kalau buat teman-teman mau dapat gratis, ayo kita bergabung dalam untuk kita bagian ambil sampai. Saya yakin sekali dengan cara itu mereka kita mendapat penggerak yang bagus gratis ya. Kalau bagi kami forum, kami bersyukur kami tidak ribut kesana untuk pilih sampah, tapi sudah ada supporter yang mengambil bagian. Jadi ini dalam konsep kami. Dan kalau ini kita lihat di antara teman-teman supporter ini adalah bibit-bibit unggul, bisa setelah selesai kita kumpul mereka, mungkin ada pelatihan-pelatihan dan lain-lain sesuai dengan keahlian mereka. Ada bakat-bakat tertentu yang perlu dikelola dengan baik. Karena forum ini kan beranggotakan para teman-teman LSM dan komunitas yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan aksi nyata. Bisa saja mereka kapan kami bisa bergabung dengan komunitas ini kakak? Kapan mesti? Karena mereka sudah saling kenal.
0: Tapi Bung, pada akhirnya kan ukuran keberhasilan gerakan ini seharusnya berada di mana nih kira-kira? Apakah aktivitas yang semakin banyak, partisipasi yang semakin luas, atau perubahan perilaku yang mulai menetap, Bung?
1: Jadi kami punya satu prinsip bahwa perilaku itu memang lama ya. Perilaku itu lama, sehingga kalau dalam waktu singkat pasti tidak bisa. Tapi kami punya keyakinan bahwa ketika kami menemui setiap teman yang bersepeda motor, kami akan lihat di tasnya ada botol air. Itu kami akan kode, kami akan klakson dan motor, lalu ada jari tangan bentuk L, itu artinya lingkungan. Berarti itu sahabat kami. Jadi kami sudah, setiap orang itu kayak seperti multi level marketing. Setiap orang mempengaruhi teman dekat, pertama istri anak. Jadi kami buat satu konsep di forum BRB, wajib posting bersama keluarga yang sudah pegang botol, baik keluarga, anak-anak, bahwa kita sudah mulai dari rumah. Jadi kami start dari rumah. Jadi anggota forum BRB tanpa kecuali yang belum beli botol air, silakan, supaya mengurangi sampah plastik ke tempat-tempat umum, tempat-tempat acara, ataupun kalau buat kegiatan minimal umumkan bahwa contoh istri saya guru di SMA PGRI, mereka mau laksanakan kegiatan lomba untuk hari ulang tahun PGRI. Kami sudah kasih kode bahwa kalau peserta lomba itu adalah dari SMP datang, ya tolong pasang tempat sampahnya, dan kalau sebelum aja tutup sampah itu harus selesai supaya tidak perlu ada orang yang sapu karena semua sudah bersih, dan itu dengan sendirinya tidak ada biaya. Mudah sekali.
0: Okay.
1: Dan kami sudah mulai beberapa pelatihan kegiatan-kegiatan. Baru-baru saya ada kegiatan di Huntara Konga. Ada satu desa namanya Desa Nawakote. Itu di pengungsian. Kami pelatihan tentang kajian risiko bencana selama 7 hari. Selama 7 hari akhirnya mereka sudah terbentuk. Jadi pertama sebelum saya belum bisa bicara, kalau ketika belum ada kotak sampah di depan ini, di belakang ini. Sebentar kalau ada puntung sampah yang jatuh, biar saya sendiri pilih. Mereka boleh, maaf pak, tidak boleh biar, karena itu puntung saya, sarokul saya yang pilih. Padahal saya hanya umpan saja. Akhirnya selama seminggu itu, orang yang merokok itu tertib sekali. Mereka langsung aman kembali puntung rokok di tempat sampah. Okay. Akhirnya mereka mengingat bahwa ini kegiatan apa saja yang masuk di desa kami, kami akan perlakukan seperti ini. Sebenarnya mudah sekali kalau kita mulai dengan hal-hal kecil seperti ini.
0: Oke. Bung, kita boleh jeda satu lagu dulu, Bung, sebelum kita lanjutkan lagi. Segmen kedua kita masih terkait dengan gerakan dari FBRB sendiri. Boleh, Bung?
1: Siap.
0: Siap. Tapi kami mohon jangan dimatikan teleponnya karena cuma beberapa menit. Setelah itu kita lanjut kembali. Baik. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Utara.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar, Anda mendengarkan Komunitas Bicara, tentunya bersama saya Rian Hidayat, rekan saya Dev Rivaldi, dan Bung Sila tentunya sebagai narasumber kita di malam ini. Bung, masih bersama kami, Bung?
1: Siap.
0: Baik. Bung, ini kita tahu bersama bahwa Flow Team ke depan akan menjadi tuan rumah ETMC ini. Bagaimana kira-kira FPRB membaca momentum ini sebagai ruang untuk memperkuat budaya menjaga lingkungan, bukan sekedar menjaga kebersihan selama pertandingan, Bung?
1: Baik, ini memang benar sekali. Satu hal yang selalu dilupakan dalam event-event besar seperti MTMC maupun konser-konser maupun festival, jarang sekali bahasa sampah itu selalu menjadi belakangan.
0: Ya, benar.
1: Sehingga kami Forum PRB akan beraudiensi langsung dengan kepanitiaan dalam waktu dekat untuk memetakan peran Forum PRB di dalam ETMC. Ya. Dengan demikian, teman-teman Kufasut sudah menjadi bagian dari anggota Forum PRB. Mereka menjadi garda bagi kami. Sehingga tanggung jawab sosial di sini memang selalu kita lihat di mana-mana. Biasanya tuan rumah itu selalu tidak ingin kalah, ya.
0: Iya, benar.
1: Itu masalah dan karakter. Terakut karakter, dan ini kami tidak mampu mengatasinya, tetapi kami melihat ada ruang-ruang tertentu yang perlu Forum PRB masuk. Yeah. Dan mengurangi risiko di sini, risiko konflik, risiko-risiko termasuk ini kan salah satu bagian dari bagaimana mengurangi korban itu. Sehingga untuk meminimalisir ini, kami memang belum bertemu dengan kepanitiaan, tetapi kami berinisiatif membangun kolaborasi ini sehingga ke depan kepanitiaan itu Forum PRB harus dilibatkan. Yeah. Lalu karena ini memang belum pernah kami tanpa merasa di ini apa mengambil bagian dengan caranya. Jadi baik dilibat pun tidak pun tetap kita ambil bagian karena kita sudah menerima ini sebagai tuan rumah. Apapun risiko terburuk kita harus mengambil bagian. Jadi contohnya adalah bagaimana membendung fans-fans yang tidak bisa terkontrol. Itu salah satu bagian. Sehingga kami masih duduk bersama dengan teman-teman untuk bagaimana mendapatkan ide-ide yang lebih strategis untuk mengurangi efek-efek itu sehingga pelaksanaan olahraga terbesar ini di NTT ini bisa berjalan dengan humanis dan juga lingkungan terjaga.
0: Ya.
1: Itu menjadi salah satu poin penting yang menjadi tekad kami.
0: Oke. Bung, ini kalau boleh lebih tahu lanjut, tadi kan Bung sempat menyinggung soal rokok nih. Nah, di beberapa stadion di Indonesia kita tahu bahwa sudah menerapkan sistem kawasan tanpa rokok begitu. Apakah ini juga menjadi isu yang akan diperjuangkan oleh teman-teman FPRB sendiri ketika nanti ETMC berjalan di Flow Team, Bung?
1: Siap. Jadi ini bagus sekali karena secara pribadi memang saya belum terlalu terlibat langsung di dalam, termasuk menonton barusan di TV saja. Tetapi ini kita menjadi momentum rumah. Saya kira pertanyaan kritis ini sudah menjadi satu tanggung jawab bagi kami bagaimana melihat itu karena ada bagian-bagian tentu yang secara otoritas kami terbatas. Ini soal. Sehingga ketika kita mau melakukan kewenangan kita di mana? Itu demi satu. Karena kita hanya sekedar forum. Sehingga kami membatasi ruang-ruang tertentu, tapi tidak mengurangi pergerakan kami. Jadi untuk itu, kami pasti lewat siapa pemimpin acara di setiap permainan itu mungkin kami akan dekati. Sehingga saran-saran ataupun beberapa kata itu menjadi bagian poin pertama sebelum pertandingan dimulai. Itu mungkin salah satu bagian karena mau operasional secara per individu itu berat.
0: Ya, benar.
1: Karena ini masa-masa bludak, kita tidak bisa membatasi seperti ini. Tapi sejauh mana pengaruh kita kehadiran itu juga menjadi ruang yang kami perlu diskusikan kembali, tapi kembali pada posisi tadi, kita punya kewenangan, otoritas kita.
0: Oke. Nah, ini ketika aktivitas masyarakat meningkat selama ETMC, apakah gerakan kebersihan ini juga dapat menciptakan efek ekonomi bagi pedagang, UMKM, dan juga pelaku usaha lokal sendiri menurut Bung Sila?
1: Ini menarik. Saya sudah, setelah saya pelajari pertanyaan-pertanyaan demikian ini, terus ini pertanyaan sekaligus ide ini sebenarnya. Jadi kita melihat bahwa pasti kuliner-kuliner semua itu pasti pelaku-pelaku UMKM itu pasti mendapat ruang yang paling bagus di acara ETMC ini. Tapi kami melihat bahwa tanpa juga pasti ada di antara itu. Nah, sehingga kami bersama teman-teman akan mengupayakan setiap titik itu ada tempat-tempat sampah yang terpilah yang bisa menghasilkan uang. Dan itu oleh teman-teman Kufasut akan menghandle itu. Karena kita sudah bekerjasama dengan bank sampah. Jadi bank sampah akan mengangkut ini ketika jumlahnya sudah berapa kilo baru diambil, lalu uangnya untuk masuk untuk teman-teman di lapangan. Lalu pun begitu pun nanti para pelaku usaha UMKM wajib menyiapkan tempat sampah, termasuk sedotan-sedotan semua proses itu. Jika sehingga kita dengan sebelum pertanyaan tadi menjadi ide menarik, sehingga mengizinkan para pelaku mendaftar sekaligus menyiapkan tempat sampah. Jika itu tidak siapkan, maka tidak diizinkan untuk mengambil bagian di tempat-tempat event ini.
0: Oke. Nah, Bung, kira-kira gerakan ini, gerakan Flores Timur Bersih Sampah ini kan hadir menjelang ETMC. Kira-kira strategi apa yang perlu dipersiapkan agar semangat yang terbentuk tidak ikut berakhir ketika momentum ETMC ini selesai, Bung?
1: Jadi baik, salah satu proses yang sementara berjalan ini adalah contoh kami menilai dalam lomba kebersihan antara kelurahan ini, yang kami nilai adalah seberapa besar komunitas terlibat, seberapa besar para RT sudah bergerak di lingkungan masing-masing untuk membersihkan sampah. Jadi kami tidak melihat sampahnya sudah berkurang, tapi yang kami lihat adalah orang sudah mulai bergerak. Itu bedanya. Sejauh mana lingkup-lingkup pemerintah sudah mulai bergerak, lingkup-lingkup instansi-instansi vertikal sudah mengambil bagian. Itu yang kami nilai. Soal dia berkurang dan bertambah itu belum kami nilai. Karena ini kan masih berproses. Lalu yang berikutnya, di saat proses perlombaan ini, adakah inovasi-inovasi orang-orang muda yang ada di lingkup kelurahan yang jago dalam mengolah sampah yang selama ini belum terekspos? Dan itu dia punya nilai tertinggi di situ. Sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan, ternyata dengan lomba ini sebenarnya ruang membuka pintu.

0: pemain LSM yang lagi sibuk dengan programnya ini. Ya, kami sudah sistem kami itu mencari orang-orang yang tipe penggerak, yeah, baik di ASN. Jadi kami itu menyeleksi orang yang bergabung dalam forum itu adalah orang terpanggil, yeah, yang di tengah kesibukan dia bisa menyisihkan waktunya untuk bisa hadir bersama untuk mengambil bagian itu, sehingga tidak sekedar orang kami ambil untuk rame-rame bergabung dalam forum, tapi minimal jiwa karakternya kami paham sehingga ini menjadi milik bersama. Karena apa yang kita lakukan yang tentang kebersihan itu sebenarnya keberlanjutan, yeah, apakah bisa dilakukan, apakah bisa ditiru, itu pertanyaannya begitu.
1: Oke, Bung, dalam jangka panjang nih, apakah forum PRB lebih ingin memperkuat perannya sebagai pelaksana kegiatan atau sebagai penghubung yang memungkinkan berbagai komunitas bergerak secara mandiri?
0: Karena kalau dilihat dalam konteks forum PRB di statutanya, dia sebenarnya fasilitator.
1: Oke.
0: Ya, tidak, karena dia tidak punya budget yang dibahas, dianggarkan dan diaplikasikan, dia tidak ada. Nah, lalu bagaimana kami bergerak dan bisa jalan? Itu karena sistem tadi, kita gotong royong. Kalau Flores Timur gemohinya yang ada ubi di situ, oh sada bawa air, yang bawa gula bersah bawa kopi, ternyata itu bisa. Jadi karena saya bilang ternyata elemen gotong royong dalam tubuh, dalam rohnya Pancasila sebenarnya ada di kepemimpinan, bagaimana dia mengatur strateginya untuk berkoordinasi. Kalau kita diam saja menganggap itu bagian orang lain, sampai kapanpun kita tidak akan maju, tidak akan ambil bagian. Tetapi kita mengetuk pintu orang. Jadi orang sebenarnya peduli, tapi siapa yang mengetuk hati mereka? Dan itulah caranya. Sehingga walaupun dalam kapasitas kami kepengurusnya hanya 3 tahun, tapi sejauh ini kita akan bekerja semaksimal mungkin, hanya mengetuk hati orang bersedia bersama kita untuk sama-sama membangun Lewotana Forest Timur dalam tataran pengurangan risiko bencana. Jadi kami punya prinsip ini, bagaimana kita melakukan Forest Timur yang bersih, sehat, dan tangguh bencana. Itu satu-satu kesatuan dalam tema besar kita.
1: Oke. Tapi Bung, ketika komunitas dengan karakter dan juga agenda yang berbeda dipertemukan, kira-kira apa tantangan terbesar forum PRB sendiri dalam menjaga arah gerakan tetap satu ini, Bung?
0: Ya, jadi permasalahan terbesar saat ini adalah pertemuan untuk duduk bersama itu sulit untuk bisa hadir seluruhnya. Dari 45 orang ini susah, karena semua orang punya agenda masing-masing. Saat ini dia ada lagi sini, saat dia, dan itu tupoksi. Jadi kami punya satu prinsip, tupoksi itu hak asasi, karena itu soal nafkah ya, kita jadi menggalang. Jadi kami punya prinsip, semua sudah punya keyakinan bahwa kami pertemuan tidak perhitungkan berapa jumlah yang hadir. Satu dua orang hadir pun, yang penting konten isinya merupakan aspirasi atau ke minimal representasi dari semua teman-teman, maka muat di grup, maka semua taat. Itu kelebihan kami. Okay. Jadi walaupun pertemuan hanya 3 orang hari dalam rapat evaluasi, contoh kami kan setiap akhir bulan harus rapat evaluasi. Ternyata sama evaluasi semua orang sibuk ke masing-masing, tapi 3 orang hadir pun dianggap sah. Lalu kami pertemuan, hasilnya langsung di grup, oke, kami siap laksanakan. Itu luar biasa forum.
1: Oke. Baik, Bung, ini mungkin pertanyaan terakhir. Jika 5 atau 10 tahun ke depan kita melihat kembali gerakan ini, perubahan mendasar apa yang paling ingin Bung lihat sudah tumbuh di tengah masyarakat Flores Timur? Silakan, Bung.
0: Pertama saya lihat dari perilaku rumah tangga dulu. Jadi kami start dari contoh saya bersama istri dan anak, mulai dari rumah kami sudah punya tumbler masing-masing. Yang kedua, pemilihan sampah dari rumah. Jadi kami juga siapkan kantong, tapi kalau mau ke pasar kami bawa kantong dari rumah memang, supaya plastik dari luar jangan masuk. Dan itu kami saling mempengaruhi di antara tempat kerja kami. Dan juga saya kadang-kadang agak sedikit teror itu, pisidak di teman-teman komunitas atau LSM, bertemu direkturnya, mana botolnya di mana. Kemarin saya ketemu sekjam Laran Tuga, mana botolnya, oh ada botol sini pak, rumah tangga saya lengkap. Ini tinggal lagi wakil bupati Flores Timur yang saya akan sidak ke kantornya dia, mana botol. Karena kita komitmen, kita harus start dari kepala.
1: Iya.
0: Masyarakat dengan sendirinya akan ikut. Kalau komitmen ini kita dilakukan, berapapun undang-undang, regulasi yang dibuat, apapun perda macam apapun, tidak akan guna kalau kita tidak konsisten, kita tidak mulai dari kepalanya.

0: Jadi saya punya prinsip bahwa tidak butuh harus semua rakyat mulai, tapi ketika kami pengurus, ketua forum dan jajaran kami terkait sudah melakukan dengan sendirinya, dia akan mengalir secara alami.
1: Iya, benar, setuju Bung. Ini mungkin ada closing statement atau pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada pendengar RRI malam hari ini khususnya Bung, silakan.
0: Baik, seluruh pendengar RRI Pro 1 ND yang saya banggakan malam ini, bahwa ada prinsip yang kami ingin mengedukasi untuk semua. Jadi kami memulai bahwa ketika bertemu teman-teman, kita buat acara maupun pertemuan apapun, kami sudah, kalau di level kami sudah ganti doa pembukaan itu dengan omong tentang sampah. Jadi teman-teman, ada kotak sampah kah? Oh, belum. Oh, kalau itu siapkan dulu baru kita mulai dengan kegiatan ya. Jadi mengurangi sampah plastik dengan membawa botol air sendiri, lalu menyiapkan kantong kain untuk isi ulang supaya sampah plastik tidak kurang. Yang berikut, jangan buang sampah di luar rumah ataupun sembarangan, tapi pilih sampah dari rumah mana yang bisa menghasilkan uang, walaupun itu kecil, tapi disusun baik-baik dia menjadi besar. Jadi kita menjadi gerakan bersama, tidak harus Forest Timur, tapi ketika siapapun pendengar, bahwa dengan kita menata sampah yang sebaik mungkin, kita sudah merawat bumi kita, kita merawat kehidupan kita, kita merawat masa depan anak dan cucu kita ke depan. Selamat malam.
1: Baik, terima kasih Bung, selamat malam. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami untuk mengedukasi pendengar terkait dengan bahaya-bahaya sampah ini, dan semoga apa yang dicanangkan dan juga direncanakan oleh teman-teman forum PRB sendiri tidak hanya terjadi di pagelaran ETMC tetapi juga berangsur hingga ke depannya. Terima kasih sekali lagi Bung.
0: Siap, selamat malam.
1: Baik, selamat malam. Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, dari pembahasan kita hari ini, kita belajar bahwa kekuatan komunitas tidak hanya terletak pada banyaknya orang yang terlibat, tetapi pada kemampuan untuk membangun kolaborasi dan mengubah kepedulian menjadi gerakan bersama. Gerakan menjaga lingkungan, kegiatan sosial, keterlibatan anak muda hingga peluang ekonomi dapat tumbuh ketika berbagai komunitas ini memiliki ruang untuk mengambil peran. Nilai gotong royong yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat juga dapat menjadi kekuatan tentunya untuk menjaga agar gerakan tersebut tidak berhenti sebagai sebuah atau tidak berhenti setelah sebuah kegiatan selesai. Dan yang tidak kalah penting tentunya, keberlanjutan sebuah gerakan membutuhkan perubahan perilaku. Karena itu, keberhasilan gerakan Flores Timur Bersih Sampah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mulai menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai kebiasaan dan bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebab ketika komunitas mampu bergerak bersama, sebuah persoalan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, dan dari gerakan komunitas tumbuh kepedulian, solidaritas, dan perubahan yang manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Flores Timur. Terima kasih sudah menyimak Komunitas Bicara malam hari ini. Sampai jumpa di Komunitas Bicara edisi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Komunitas Bicara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

maupun kecil. Puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Parti

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id

Surian Hidayat dan Devrik Fali tentu saja kembali lagi menemani Anda di program Ruang Rindu malam hari ini. Dan malam hari ini seperti biasa malam minggu kita bertemu di program Ruang Rindu edisi Harmoni Karaoke. Anda tentunya bisa bergabung bersama kami

0: lakukan sesuatu yang tidak-tidak. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami untuk berkaraoke ria di line telepon 082144511957, juga di WhatsApp kami di 082138788786. Selamat malam Mas Yeri.
1: Selamat malam.
0: Ale, mau karaoke bagaimana nih selamat malam sebegini nih?
1: Tidak, maksudnya apa? Orang setidur semua atau jadi saya omong suara agak kecil lagi kan di sini apa? Ada haram tuh, kami ada apa acara ada tuh.
0: Jadi malam ini mau karaoke atau bagaimana?
1: Tahu lagi.
0: Request lagu saja, terus apa boleh? Ya. Mau minta lagu apa, Bung Yeri?
1: Kalau begitu saya request lagu aja, lagu BCL ya.
0: BCL kuasa. Yang mana tuh?
1: Kuasamu.
0: Kuasamu dari BCL ya. Kita carikan dulu. Oke, BCL ada Kuasamu. Salam-salamnya silakan Bung Yeri.
1: Oke, salam-salamnya pertama-tama buat yang bertugas, selamat bertugas. Tetap semangat sampai di penghujung acara dan pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Salam yang lainnya ada Bang Jabox dan juga Opa Juan di Talibura. Ada Nano di Koting, Ida di Magetegar, ada Widya. Ada Bunda Ima di Geliting, ada Abang Agus, Abang Asonto, Opa di Lourdes, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Bonawasi, Pri di Bawai, Mama Oce di Bukit Tangor, ada Mama Hilda di Nanganasa.

0: Tin Ramla di Buton Tengah, Elsa Maria di Bajawa, Ibu Erlina di Lorena Barat. Singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat berakhir pekan, dan selamat bermalam, Ibu. Besok sore dengan Abang lagi?
1: Besok sore tidak, saya besok libur.
0: Bang?
1: Halo? Halo? Besok saya libur.
0: Halo?
1: Halo, ya. Besok saya libur, Yeri. Bagaimana? Wah, tiba-tiba terputus ini. Intinya besok saya libur, Yeri. Saya mau istirahat dulu. Di belakang Yeri ada siapa lagi? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar tentunya di line telepon dan juga WhatsApp kami. Halo, selamat malam, Oma.
2: Halo, selamat malam, Bung Rian.
1: Selamat malam, Oma. Oma, bunyi musik di situ nih, karaoke sendiri mungkin, eh? Oma, bagaimana malam ini? Mau karaoke atau mau request lagu saja?
2: Oma tidak tahu karaoke, Oma suara jelek.
1: Ale, kalau request lagu boleh, Oma, silakan.
2: Lagu yang disiapkan kah?
1: Terserah, yang penting Indonesia.
2: Tahun?
1: Tahun 2000 sampai 2020, Oma.
2: Oh begitu, Keluar Ruang Rindu?
1: Boleh sekali. Ruang Rindu dari Leto, oke deh.
2: Iya.
1: Salam-salamnya silakan.
2: Bersama untuk Bung Rian, bersama operatornya, selamat malam, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
1: Amin.
2: Pulangnya hati-hati di jalan ya,
1: siap.
2: Bung Rian. Kopi balik untuk Yeri. Terima kasih Yeri, salamnya Yeri. Kalau ada adat ada pemali itu diam-diam. nanti orang marah. Dan semua pendengar setia Ruang Rindu yang lagi pantau malam ini, yang belum tidur, semuanya ucapannya selamat malam semuanya, selamat beristirahat.
1: Iya.
2: Dan selamat berakhir pekan.
1: Masih mau lanjut salam-salamnya, Oma?
2: Sudah Bung Rian, sudah capek ini mau istirahat, tapi tunggu lagunya dulu.
1: Oke, siap. Okay. Terima kasih, Oma. Selamat malam.
2: Iya.
1: Halo, selamat malam. Selamat malam. Mungkin radio monitornya bisa dikecilkan dulu karena agak storing suaranya nih. Ini dengan siapa saya bicara? Dengan siapa? Mau Ponggo dengan siapa? Bapak Ingrid? Oke, Bapak Ingrid malam hari ini mau request lagu atau karaoke, Bapak Ingrid?
3: Ikutin lagunya.
1: Oke deh, nanti akan kita...
3: Yang kemudian nomor 2 di Mexico.
1: Oke, siap.
3: Ya.
1: Oke, salam-salamnya mungkin Bapak Ingrid?
3: Untuk Bapak Rian. Selamat malam.
1: Ya.
3: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga Bapak Ingrid. Selamat malam. Ini kenapa nih pendengar malam ini rata-rata tidak mau karaoke? Kayaknya lagi sibuk malam mingguan ini nih. Bapak Ingrid, nanti akan kita berikan lagu Krispati ya. Ini judulnya Mengenangmu. Memang malam-malam paling enak kalau kita mengenang seseorang atau sesuatu. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Bang Rian.
1: Selamat malam, Vio.
4: Apa kabar?
1: Baik. Ini mau minta lagu atau mau karaoke nih, Vio?
4: Pengen Bang Rian yang nyanyi.
1: Wah, masa presenter harus nyanyi nih?
4: Nyanyi doang, saya bisa nyanyi.
1: Lagunya apa?
4: Lagunya Bintang dari...
1: Anima?
4: Dari Anima.
1: Oke deh, ini alumni-alumni yes. 90-an kayaknya nih.
4: Iya, 90-an.
1: Salam-salamnya silakan.
4: Salamnya buat siapa ya, Oma Sherry ya. Buat semuanya deh yang lagi monitor.
1: Yap.
4: Tanpa terkecuali.
1: Siap.
4: Spesial buat Bang Rian. Terima kasih ya.
1: Sama,
4: nyanyi.
1: Sama-sama Vio. Selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Ini nanti akan diusahakan untuk nyanyi lagu dari Anima ya, dengan judul Bintang. Berikutnya di belakang Vio ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami. Paling tidak ada satu orang lah yang bisa karaoke malam hari ini, biar malam minggu kami yang di studio juga agak warna sedikit. Karena kalau harus putar lagu terus ya sama saja, bukan harmoni karaoke namanya. Tapi kami juga tidak membatasi keinginan Anda semua pendengar, karena kami juga butuh Anda tentunya untuk bisa mendengarkan kami, baik melalui streaming di rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Dan untuk informasi bagi Anda semua dimanapun berada, nanti kedepannya program-program RRI ND tentunya bisa Anda saksikan di TikTok Pro 1 ya, tepatnya Pro 1 RRI ND. Nanti info dari teman-teman di operator juga dimulai dengan program Ruang Rindu dan juga program Pro Dangdut. Jadi tetap pantau TikTok Pro 1 RRI ND, jangan lupa follow dan share sebanyak-banyaknya ketika nanti sudah ada live update dari TikTok Pro 1. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Wences ya.
5: Iya, benar sekali.
1: Oke, Bung Wences mau karaoke atau mau request lagu malam hari ini?
5: Ya, kalau bisa saya mau minta karaoke.
1: Oke, boleh. Lagu apa nih?
5: Ah, ini lagu Sayang Adakah Namaku.
1: Adakah Namaku?
5: Ya.
1: Lagu dari siapa kalau boleh tahu?
5: Tidak tahu, ini dari nama dari siapa?
1: Adakah Namaku di hatimu atau bagaimana?
5: Ya, ya itu.
1: Oke, Adakah Namamu di Namaku di hatimu? Lagu siapa? Obi Mesak kah?
5: Mungkin.
1: Oke, Obi Mesak, kita coba cari yang versi karaoke dulu ya. Kami mohon bersabar sedikit, Bung Wences.
5: Oke.
1: Oke, sudah kita dapatkan. Dan pendengar, tentunya kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah persembahan dari Bung Wences, tentunya dengan lagu dari Obi Mesak ya, dengan judul Abadi Namamu di Hatiku. Benar ya?
5: Sayang Adakah Namaku.
1: Oh, Sayang Adakah Namaku. Sayang Adakah Namaku di hatimu.
6: Yang kudamba selalu.
1: Sayang Adakah Namaku di hatimu yang kudamba selalu. Kita coba carikan dulu ya, ini kira-kira lagunya siapa nih. Sayang Adakah Namaku di hatimu yang kudamba selalu ya. Yang kudamba selalu. Oh benar, ini lagunya dari Obi Mesak dengan judul Abadi Namamu di Hatiku.
6: Oh iya.
1: Oke, sudah siap?
6: Sudah.
1: Oke, mari kita gaskan. Mari.

Halo Bung Wences. Ah, tiba-tiba terputus ini. Halo. Nah, pendengar kami mohon maaf, ini Bung Wences tiba-tiba hilang dari lane ya. Istilah-istilah anak PUBG ini. Tapi kami tetap akan menghibur Anda tentunya lewat lagu-lagu yang akan kami putarkan sesuai dengan request dari teman-teman tadi ya. Dan ini ada satu lagi yang baru masuk. Halo Bang Rian, salam penuh kasih buat seluruh fans RRI Pro 1 Ruang Rindu, fans 27 tahun lalu RRI ND by Camar yang terluka di move. Mantap. Usahakan ibu atau abang Camar ini nih, ibu kayaknya nih, ini nama kontaknya Ida pada EDHRP. Tolong request lagu ya. Baik, pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta, dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjaga

adalah makanan satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami.

Menurut Scientific American, fenomena halo adalah lingkaran atau cincin yang mengelilingi matahari sekitar 22 derajat. Kadang-kadang lingkaran tersebut berupa cahaya redup, namun juga bisa bersinar terang. Sementara sundok atau parhelia adalah titik terang di setiap sisi lingkaran cahaya yang sejajar dengan cakrawala. Akibatnya, titik cahaya tersebut tampak seperti kembayan matahari, sehingga banyak menyebutnya sebagai matahari kembar. Fenomena halo disebabkan oleh pembiasan sinar matahari ketika pembiasan atau pantulan cahaya melewati kristal. Maka terjadi pemisahan warna. Kristal yang dimaksud berasal dari awan kiros yang tinggi dan tipis yang melayang 20.000 kaki atau 6 km atau lebih di atas kepala kita. Namun, karena cahaya tidak terpecah menjadi warna pembentuk matahari, maka yang muncul adalah cahaya putih.

Sedangkan fenomena sun dog terbentuk saat ada lempengan es berbentuk segi delapan di udara dan biasanya terbentuk pada awan cirrus yang tinggi. Dilihat dari penyebabnya, sun dog memang masih berhubungan dengan fenomena halo. Perbedaannya, hasil pembiasan cahaya matahari bukan membentuk lingkaran, melainkan menghasilkan titik cahaya. Uniknya, kadang-kadang titik itu tampak seperti matahari. Ketinggian fenomena sun dog juga bervariasi, menyesuaikan dengan ukuran dan jumlah kristal awan yang dibiaskan. Semakin besar ukuran kristal, semakin tinggi pula sun dog yang dihasilkan. Sun dog dapat dilihat di seluruh dunia dan dapat muncul kapan saja saat matahari berada di atas cakrawala. Itulah kenapa di Indonesia kita bisa menyaksikan fenomena unik ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, kita kembali bacakan beberapa chat yang masuk ya. Ada dari Rani, selamat malam kakak, minta lagunya Cakrakan Kepada Hati, maaf belum bisa karaoke karena suara lagi parau. Oke deh Rani. Berikutnya ada Raihan, selamat malam Bung Rian dan juga Bung Dev, salam sehat selalu dan kompak selalu. Saya malam ini belum bisa berkaraoke dan saya cuma minta lagu dari Glenn Fredly, judulnya Tega, karena kebetulan ingat Bung Glenn Fredly. Oke Raihan. Dan benar, kebersamaan kita ini masih cukup lama, jadi kami masih menantikan kehadiran Anda tentunya untuk bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sembari menunggu partisipasi Anda, tentunya kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu ya yang sudah diminta. Ada satu lagi chat dari ini tanpa nama ini. Selamat malam Bung, salam sehat bersama penyiar dan operator, minta lagunya Jekustik dengan judul Puisi. Oke deh, siap. Dan pendengar, sekali lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Dan dari studio RRI ND, kami ucapkan selamat mendengarkan.

pilihan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masyarakat. Pro 1 RRI ND mempersembahkan Indonesia Cerdas.
1: Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas.
0: Program dialog yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan,

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: 23 September 1999.
1: Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 yang akhirnya lepas pada 30 Oktober 1999 melalui serangkaian peristiwa panjang bersejarah. Setelah resmi menjadi negara yang merdeka dengan nama Timor Leste pada 20 Mei 2002, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia yang juga membuat RRI Dili harus mundur mengudara di bumi Lorosai. Kamis 23 September 1999, RRI Dili melaksanakan siaran terakhirnya setelah 23 tahun 38 hari mengudara di AM 88,2, 99,3 kHz dan FM 684 MHz.
0: Kini, kalian yang berjanji, kalian yang mengingkari, kalian yang memulai, dan kalian minta diakhiri. Saudaraku,
1: saat ini, gedung X RRI Timor Timur menjadi stasiun radio televisi Timor Leste yang berdiri sejak tahun 2000. Pada masa administrasi sementara PBBD Timor Timur, gedung itu digunakan untuk kepentingan PBB dalam rangka sosialisasi jajak pendapat referendum Timor Leste.
0: Selamat tinggal dan selamat berpisah.

0: yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar Anda mendengarkan Florata malam ini tentunya masih bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Devri Valdi. Dan sembari menemani aktivitas Anda, kami juga akan hadirkan beragam informasi yang kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Dan informasi pertama ini, untuk para pekerja yang menjalani sistem kerja shift atau giliran, memang tantangan kesehatan fisik dan mental seringkali lebih kompleks dibandingkan pekerja dengan jam kerja reguler. Nah, menanggapi hal tersebut, Dr. Yohana, seorang dokter umum yang berfokus pada manajemen berat badan, nutrisi yang dipersonalisasi, kesehatan rambut dan kebugaran, membagikan panduan praktis dan realistis bagi para pekerja shift dalam menjaga kualitas tidur serta kesehatan secara menyeluruh. Menurut Dr. Yohana, pekerja shift menghadapi tantangan yang lebih besar karena waktu istirahat mereka kerap bertabrakan dengan ritme sirkadian alami tubuh. Ia juga menjelaskan bahwa kurang tidur pada pekerja shift tidak hanya berdampak pada kebugaran, tetapi juga berkaitan erat dengan peningkatan risiko kesalahan serta kecelakaan kerja. Nah, lebih lanjut, Dr. Yohana menegaskan bahwa penanganan masalah tidur bagi pekerja shift tidak bisa disamakan dengan pola konvensional. Fokus utamanya bukan sekedar dogma pokoknya harus tidur malam ini, melainkan bagaimana memenuhi kebutuhan tidur yang cukup dan berkualitas dalam kurung waktu 24 jam. Nah, untuk membantu para pekerja shift tetap bugar dan produktif, Dr. Yohana membagikan 6 strategi realistis yang dapat diterapkan sehari-hari. Yang pertama adalah jadikan tidur sebagai prioritas. Kedua, kejar total waktu tidur dan gunakan kopi secara bijak. Nomor 4, ciptakan suasana tidur siang seperti malam. Berikutnya, hindari balas dendam makan. Dan yang terakhir, manfaatkan power nap. Nah, menurut penjelasannya, Dr. Yohana memberikan pesan penyemangat bagi seluruh pekerja shift agar tidak merasa terbebani oleh standar jam tidur orang kantoran. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

mendistribusikan dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Markeni juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi

0: Kakak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau

Kita mungkin sebagian sudah tahu bahwa fenomena ketindihan atau sleep paralysis ini masih sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Nah, Dr. Andreas Parasaja di kanal YouTube Raditya Dika menjelaskan kondisi tersebut merupakan gangguan mekanisme tidur yang dapat dijelaskan secara medis. Nah, sleep paralysis sendiri terjadi ketika fase tidur, REM atau rapid eye movement bertumpang tindih dengan kondisi sadar. Nah, pada fase ini, otak secara alami melumpuhkan sebagian besar otot tubuh sebagai mekanisme perlindungan agar seseorang tidak melakukan gerakan sesuai dengan mimpi yang sedang dialami. Masalah muncul ketika seseorang terbangun secara tiba-tiba saat masih berada dalam fase REM. Kesadaran telah kembali, tetapi tubuh belum sepenuhnya keluar dari kondisi kelumpuhan sementara sehingga penderita merasa tidak mampu bergerak, berbicara, bahkan sering disertai sesak napas, maksud kami disertai sensasi sesak di dada. Nah, pengalaman seperti melihat sosok menyeramkan, merasakan kehadiran makhluk tertentu atau merasa dada tertindih, ini sebenarnya merupakan halusinasi hipnagogik. Kondisi ini terjadi karena otak masih berada pada transisi antara mimpi dan keadaan sadar, sehingga rasa takut dapat memunculkan persepsi visual maupun sensorik yang terasa nyata. Kurang tidur merupakan faktor yang sering memicu sleep paralysis. Selain itu, pola tidur yang tidak teratur, tingkat stres yang tinggi, serta perubahan jadwal tidur secara berulang juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kondisi tersebut. Nah, untuk mengurangi kemungkinan mengalami sleep paralysis, Dr. Andreas Parasaja menyarankan agar masyarakat menerapkan jadwal tidur yang konsisten dan menjaga kualitas tidur setiap malam. Pengelolaan stres serta melakukan relaksasi sebelum tidur juga dinilai efektif dalam membantu menurunkan risiko kemunculannya. Dan lebih lanjut pendengar, untuk memahami sleep paralysis berdasarkan penjelasan medis dapat membantu masyarakat melihat fenomena ini secara lebih rasional. Dengan menjaga pola tidur yang sehat dan konsisten, risiko mengalami ketindihan dapat diminimalkan sekaligus mengurangi kecemasan yang sering menyertainya. Dan informasi ini sekali lagi bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni RRI.

perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital. Sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM/FM masih sukar terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit. Karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut. Sehingga dalam kondisi apapun, suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun, fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak, seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio, dan banyak lagi dalam

Lagu Yamto Rambe Yampo adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan.

0: ketika kamu gagal. Kalau kamu sedang mengalami kegagalan, jangan biarkan kegagalan itu mendefinisikan dirimu. Hanya karena satu episode dari sekian banyak episode hidup yang pernah kamu jalani sampai detik ini. Tidak adil, bukan? Jika sebuah serial drama televisi dinilai hanya dari salah satu episodenya. Bukankah cerita kita itu belum selesai? Jadi, sayangi dirimu, jangan membenci, apalagi menyakiti diri sendiri, hanya karena sebuah kegagalan. Segala ketakutan yang lahir dari ketidakpastian akibat kegagalan tersebut hanya ada di pikiran. Ingat, pendengar, pikiran menciptakan realitanya sendiri yang belum tentu sama dengan kenyataan. Kemudian, dari sini kita bisa menganggap kegagalan sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik, sebagai bekal membangun episode selanjutnya agar drama yang kita jalani bisa happy ending. Memang terdengar mudah diucapkan, tetapi percayalah, kita juga pernah berada di titik itu dan menganggap paragraf-paragraf tadi sebagai klise. Sampai kita putuskan untuk menerima kegagalan itu apa adanya, tanpa prasangka apapun. Jadi jangan pernah takut untuk bercerita ke keluarga, teman dekat, atau meminta bantuan profesional untuk membantumu agar merasa lebih baik.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lihat program siaran hari ini, Jumat tanggal 3 Oktober. Maksud kami Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata penyiaran dari Yan Hidayat, operator studio David Valdi dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Christine Senda dan kerabat kerja Florata pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Selamat pagi pendengar program 1 dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Forata pagi ini untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026. Saya Kristen Chena ditemani operator studio Antonius Budiboko. Pendengar program 1 dimanapun Anda berada bersama kami di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Akan kembali bersama Anda menyajikan serangkaian acara yang sudah kami siapkan pendengar untuk Anda nikmati di akhir pekan ini hingga nanti jelang pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Dan bersama kami yang bertugas di Forata pagi akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan rangkaian acara, di antaranya program acara Mutiara Pagi Katolik akan hadir ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Kemudian akan dilanjutkan dengan doa Angelus di menit yang ke-55 dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sepekan Warta Berita Daerah akan hadir pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, akan dilanjutkan dengan rangkaian informasi dalam sajian musik dan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dari pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan silang misa kebaktian dari Gereja Shalom Ende akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian akan dihadirkan juga rangkaian lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda. Itulah beberapa acara yang akan hadir di Florata pagi ini untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026. Kita awali jumpa kita pagi hari ini pendengar RRI dalam sajian Mutiara Pagi Katolik dengan topik menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan bersama penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Ende, Ibu Yasinta Matrositu SAG. Selamat mengikuti.

hasilkan buah yang baik bagi Tuhan. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 ND dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali bersama saya Yasinta Matrositu SAG Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam program Mutiara Pagi Agama Katolik edisi Minggu 4 Oktober 2026. Hari ini Minggu pertama dalam bulan Oktober, dan hari Minggu adalah hari Tuhan, hari ketika kita berhenti sejenak dari kesibukan, menata kembali hati, mensyukuri kehidupan, dan membuka diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan. Tema kita ini yang kita renungkan dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Para pendengar, kita semua adalah bagian dari kebun anggur milik Tuhan. Keluarga kita adalah kebun anggur Tuhan. Pekerjaan kita adalah kebun anggur Tuhan. Lingkungan tempat kita hidup adalah kebun anggur Tuhan. Bahkan, kehidupan kita sendiri adalah kebun yang dipercayakan Tuhan untuk kita rawat. Pertanyaannya, apakah kehidupan kita sudah menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan? Mari kita renungkan bersama dalam mutiara pagi hari ini. Sebelumnya saya ajak kita memulainya dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu karena pagi hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Terima kasih karena Engkau telah selalu mempercayakan kehidupan kepada kami. Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami adalah anugerah-Mu. Keluarga kami, pekerjaan kami, talenta, kemampuan, kesehatan, waktu dan kesempatan yang kami miliki, semuanya berasal daripada-Mu. Ampunilah kami apabila selama ini kami sering lupa bahwa semua itu adalah titipan-Mu. Ajarilah kami untuk menjadi pengelola kehidupan yang setia. Ajarlah kami untuk menghasilkan buah berupa kasih pengampunan, kesabaran, kejujuran dan kepedulian, serta kerendahan hati dan pelayanan. Semoga melalui kehidupan kami, orang lain dapat merasakan kebaikan dan kasih-Mu. Berkatilah semua pendengar Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Berkatilah keluarga mereka, pekerjaan, usaha mereka, dan anak-anak mereka, serta seluruh perjalanan hidup mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut ini dengan penuh hikmat. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah yang anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan penduduk Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Didulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan puncak dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon-pohon itu. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun memperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan mereka lakukan dengan penggarap-penggarap itu?
kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 ND dimanapun Anda berada. Coba kita bayangkan sebuah kebun anggur. Seorang pemilik kebun membeli tanah. Ia membersihkan tanah, ia membuang batu-batu, ia menanam pohon anggur pilihan, ia memasang pagar, ia membuat tempat pemerasan anggur, ia mendirikan menara penjagaan. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Setelah semuanya selesai, kebun itu dipercayakan kepada para penggarap. Pemiliknya pergi. Ketika musim panen tiba, pemilik kebun anggur mengutus orang untuk mengambil bagian hasil yang menjadi haknya. Tetapi apa yang terjadi? Para penggarap tidak mau memberikan hasilnya. Mereka menolak, mereka menyakiti para utusan. Bahkan mereka membunuh. Akhirnya pemilik kebun itu mengutus anaknya. Namun anak itu pun mereka bunuh. Para pendengar terkasih, perumpamaan ini bukan sekadar cerita tentang kebun anggur. Ini adalah gambaran tentang hubungan manusia dengan Allah. Tuhan adalah pemilik kehidupan. Kita adalah orang-orang yang dipercaya untuk mengelola kehidupan itu. Kita bukan pemilik mutlak. Kita adalah pengelola. Kita seringkali lupa akan hal ini. Kita berkata, ini hidup saya, ini uang saya, ini pekerjaan saya, ini rumah saya, ini keberhasilan saya, dan ini kemampuan saya. Tetapi sesungguhnya semuanya adalah pemberian Tuhan. Kita menerima, menikmati, tetapi Tuhan mengharapkan agar semuanya menghasilkan buah. Ada beberapa rangkaian, ada beberapa makna dan petikan kehidupan yang perlu kita renungkan dari bacaan Injil hari ini. Yang pertama, hidup adalah kepercayaan dari Tuhan. Para pendengar yang terkasih, ketika kita bangun pagi hari ini, sesungguhnya kita sedang menerima satu pemberian besar. Kesempatan untuk hidup satu hari lagi. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti yang kita dapatkan hari ini. Ada orang yang kemarin masih bersama keluarga, tetapi hari ini sudah dipanggil Tuhan. Ada orang yang kemarin masih sehat, hari ini sedang terbaring sakit. Ada orang yang kemarin masih bekerja, hari ini kehilangan pekerjaan. Karena itu kehidupan janganlah dianggap biasa-biasa saja. Setiap pagi adalah rahmat, setiap hari adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk meminta maaf. Kesempatan untuk mengampuni, kesempatan untuk melakukan kebaikan. Kesempatan untuk melayani, dan kesempatan untuk menghasilkan buah. Yang kedua, Tuhan tidak hanya meminta kita menerima, tetapi menghasilkan buah. Apa artinya menghasilkan buah? Bukan berarti kita semua harus menjadi orang hebat, harus memiliki banyak uang, harus menjadi orang yang terkenal. Buah yang Tuhan kehendaki bisa sangat sederhana. Ketika seorang ibu dengan penuh kasih menyiapkan makanan bagi keluarganya, itu adalah buah kasih. Ketika seorang ayah bekerja dengan jujur demi keluarganya, itu adalah buah kesetiaan. Ketika seorang anak menghormati orang tuanya, itu adalah buah kasih. Ketika seorang tetangga membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan, itu adalah buah kepedulian. Ketika seseorang memilih mengampuni daripada membalas dendam, itu adalah buah dari Injil. Ketika seorang pegawai melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, itu adalah buah integritas. Dan
Ketika seorang penyuluh hadir mendampingi umat, mendengarkan mereka, dan memberikan penguatan, itu juga menjadi buah pelayanan. Jadi, buah kehidupan tidak selalu besar di mata manusia, tetapi dapat menjadi sangat berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, kebun anggur itu adalah keluarga kita. Para pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita melihat keluarga kita. Keluarga adalah satu kebun anggur yang Tuhan percayakan kepada kita. Suami dan istri saling dipercayakan. Orang tua dipercayakan anak-anak. Anak-anak dipercayakan kepada orang tua untuk dibimbing. Pertanyaannya, buah apa yang tumbuh dalam keluarga kita? Apakah buah kasih? Apakah buah pengampunan? Apakah buah kesetiaan? Ataukah yang tumbuh justru kemarahan, pertengkaran, kebencian, egoisme, dan saling menyalahkan? Kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain. Kita bertanya, mengapa dia tidak berubah? Mengapa suamiku begitu? Mengapa istriku begitu? Mengapa anakku tidak menurut? Tetapi sabda Tuhan pagi hari ini mengajak kita bertanya lebih dahulu. Apa yang sudah saya hasilkan dalam keluarga saya? Apakah kehadiran saya membuat keluarga menjadi lebih damai? Apakah perkataan saya membawa penguatan? Apakah sikap saya membuat orang lain merasa dihargai? Pertanyaan ini penting, sebab kita tidak bisa mengubah semua orang, tetapi kita bisa mulai mengubah diri sendiri. Yang keempat, jangan sampai kita menjadi penggarap yang melupakan pemilik kebun. Dalam Injil, para penggarap lupa bahwa kebun itu bukan milik mereka. Mereka bertindak seolah-olah semuanya adalah milik mereka. Inilah bahaya dalam kehidupan. Ketika manusia menerima berkat tetapi melupakan sang pemberi, mendapat jabatan tetapi lupa melayani, memperoleh kekayaan, tidak peduli kepada sesama, memperoleh pendidikan, tetapi menggunakan pengetahuan untuk merendahkan orang lain. Ketika seseorang memiliki kekuasaan, tetapi tidak lagi mau mendengarkan. Dan ketika seseorang diberi talenta, tetapi menggunakannya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kita perlu mengingat, apa yang kita miliki adalah titipan Tuhan. Jabatan adalah titipan Tuhan. Harta adalah titipan. Kesehatan, keluarga, pekerjaan adalah titipan dari Tuhan. Bahkan, waktu yang kita miliki sekarang juga adalah titipan. Karena itu suatu hari Tuhan akan bertanya kepada kita, apa yang sudah engkau lakukan dengan semua yang telah aku percayakan kepadamu? Kelima, buah yang baik dimulai dari hati. Para pendengar yang terkasih, tidak mungkin pohon menghasilkan buah yang baik jika akarnya tidak sehat. Demikian pula kehidupan manusia. Buah kehidupan berasal dari hati. Kalau hati dipenuhi kebencian, maka kata-kata yang keluar sering menyakiti. Kalau hati dipenuhi iri hati, kita sulit bersyukur. Kalau hati dipenuhi kesombongan, kita sulit meminta maaf. Kalau hati dipenuhi egoisme, kita sulit berbagi. Karena itu, perubahan harus dimulai dari dalam. Mari kita bersihkan hati, belajar mengampuni, belajar bersyukur, belajar mendengarkan, belajar mengatakan maaf. Terima kasih, saya mengasihi kamu. Tiga ungkapan sederhana tetapi dapat mengubah suasana dalam sebuah keluarga. Keenam, sabda Tuhan mengajarkan kita untuk tidak cemas. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan,
Janganlah kita dikuasai kekhawatiran, tetapi dalam segala hal menyatakan keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini sangat relevan bagi kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang membuat manusia merasa cemas. Cemas tentang masa depan, pekerjaan, kesehatan, anak-anak, ekonomi, keluarga. Tetapi Santo Paulus mengajak kita untuk membawa semuanya kepada Tuhan. Bukan berarti kita berhenti berusaha. Bukan berarti kita tidak bekerja dan pasrah tanpa tindakan. Tetapi kita bekerja sambil percaya, berusaha sambil berdoa, menghadapi persoalan sambil tetap berharap. Sebab ketika hati kita dekat dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Para pendengar Mutiara Pagi yang terkasih, tanyakan pada diri kita masing-masing, apa saja yang Tuhan percayakan kepada saya? Apakah saya sudah menggunakan semua itu dengan baik? Buah apa yang selama ini saya hasilkan dalam keluarga saya? Apakah kehadiran saya membawa damai atau justru membawa luka? Siapa orang yang perlu saya ampuni? Siapa orang yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang saya hari ini? Jika hari ini Tuhan meminta pertanggungjawaban atas kehidupan yang saya jalani, buah apa yang dapat saya persembahkan kepadanya? Mari kita menyimpan pertanyaan-pertanyaan itu dalam hati kita. Tidak perlu takut, tidak perlu merasa gagal. Sebab setiap pagi Tuhan memberi kita kesempatan untuk memulai lagi. Hari ini kita dapat menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Para pendengar yang terkasih, ada satu kalimat yang dapat kita bawa sepanjang hari ini. Hidup bukan hanya tentang apa yang kita terima dari Tuhan, tetapi juga tentang buah apa yang kita hasilkan dari kepercayaan yang Tuhan berikan. Siapa yang dapat saya bantu? Jangan hanya mulai mengasihi. Mari kita mulai mengasihi, jangan hanya menunggu diampuni. Mari kita mulai mengampuni, jangan hanya menunggu diperhatikan. Karena hidup yang menghasilkan buah adalah hidup yang menghadirkan kasih Tuhan bagi orang lain. Semoga. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami membawa doa-doa kami kepada-Mu bagi gereja. Ya Tuhan, dampingilah gereja-Mu agar selalu menjadi kebun anggur yang menghasilkan buah kebaikan, kasih, keadilan, dan kedamaian bagi dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan masyarakat, ya Tuhan, berikanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin agar mereka menggunakan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk melayani masyarakat dengan jujur dan adil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga, ya Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami rumah tempat bertumbuhnya kasih, pengampunan, kesetiaan, dan kepedulian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, ya Tuhan, kuatkanlah mereka yang sedang sakit, mengalami masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan, mengalami persoalan keluarga, kesepian, atau sedang menghadapi pergumulan hidup. Semoga mereka menemukan kekuatan dan harapan dalam kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang mendengarkan Mutiara Pagi hari ini, ya Tuhan,
Ajarlah kami menjadi pengelola kehidupan yang setia,

Kehidupan dapat memberikan ratusan alasan untuk marah, kecewa, dan menangis. Akan tetapi, memiliki Yesus memberikan kehidupan yang abadi dan berjuta alasan untuk tersenyum. Selamat menjalankan aktivitas.

Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk sabdamu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah kebun yang Engkau percayakan kepada kami. Ajarlah kami untuk merawatnya dengan setia. Jangan biarkan kami menjadi orang yang hanya menerima, tetapi tidak mau memberi. Jangan biarkan kami menjadi orang yang hanya menikmati berkat, tetapi lupa kepada Sang Pemberi. Jadikanlah kami pribadi yang menghasilkan buah-buah kasih. Ketika kami berada dalam keluarga, jadikan kami pembawa damai. Ketika kami berada di tempat kerja, jadikan kami pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Ketika kami berada di tengah masyarakat, jadikan kami pribadi yang peduli. Ketika kami bertemu orang yang sedang mengalami kesulitan, gerakan hati kami untuk membantu. Dan ketika kami mengalami persoalan, teguhkan keiman kami agar tetap percaya kepada-Mu. Tuhan, berkatilah hari kami ini. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah pekerjaan dan usaha kami. Berkatilah anak-anak dan orang-orang yang kami kasihi. Semoga sepanjang hari ini kami mampu menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Ende yang terkasih, tidak terasa kita telah sampai di penghujung Mutiara Pagi Agama Katolik. Pagi ini kita telah merenungkan tema menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan. Mari kita ingat satu hal, Tuhan telah mempercayakan kebun kehidupan kepada kita. Rawatlah itu. Sebab pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita miliki yang paling penting, tetapi seberapa banyak kebaikan yang telah kita bagikan melalui kehidupan kita. Semoga hari Minggu ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi, berkumpul bersama keluarga, selamat melayani, dan selamat menghasilkan buah-buah kasih di tengah kehidupan. Saya Yasinta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Mutiara Pagi ini dan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di program siaran berikutnya. Sekali di udara, tetap di udara.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

itu menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Rufinus Vula. Kita awali informasi dari Kabupaten Flores Timur. Kabupaten Flores Timur dipercaya mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perkemahan Pramuka Santri Nusantara tingkat nasional. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
2: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur Yosef Aloysius mengatakan, penunjukan tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Kemenag Flores Timur. Pembinaan diarahkan untuk membentuk santri yang memiliki karakter islami, wawasan kebangsaan, keterampilan sosial, serta kemampuan kepemimpinan. Menurut Yosef, berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan kontingen Flores Timur siap mengikuti kegiatan berskala nasional tersebut. Persiapan tidak hanya berupa koordinasi, tapi juga penguatan keterampilan dan pengembangan diri melalui kegiatan pendidikan di pondok pesantren. Pengalaman mengikuti kegiatan pramuka madrasah tingkat kabupaten juga menjadi bekal bagi para santri, dan melalui kegiatan tersebut peserta telah mendapat pengalaman untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengembangkan kemampuan bersama santri dari berbagai daerah.
3: Kita patut berbangga karena Flores Timur dipercaya dan ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjadi bagian sebagai peserta perkemahan Pramuka Santri Nusantara tingkat nasional yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Keikutsertaan dalam PPSN tingkat nasional diharapkan menjadi ruang bagi para santri Flores Timur untuk menunjukkan potensi yang dimiliki, sekaligus membawa pengalaman baru bagi pengembangan kegiatan kepramukaan di lingkungan pesantren. Pemerintah juga berharap pengalaman tersebut dapat mendorong para santri semakin percaya diri, berkarakter, dan mampu mengembangkan potensi mereka di masa mendatang. RRI Endera Mesuci melaporkan.
1: Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Ende masih menjadi perhatian setelah data menunjukkan sebagian besar kendaraan belum memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan Su Imam.
4: Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ende, Vincentius Ferdinand Sari mengatakan, dari data bulan Januari sampai dengan Agustus 2026, jumlah kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Ende tercatat sebanyak 1.000 kendaraan. Dari jumlah tersebut, baru 452 kendaraan dinas tercatat telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sedangkan sebanyak 542 unit lainnya belum tercatat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5: Sampai di Agustus kemarin, total semua ada 452 kendaraan yang membayar. Roda 2-nya ada 333, roda 4-nya 119.
4: Menurutnya, pembayaran pajak kendaraan dinas masih perlu ditingkatkan agar kewajiban pemerintah daerah dapat dipenuhi secara tertib dan konsisten. Lanjut, Vincentius menuturkan, kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas menjadi bagian penting dalam menunjukkan tanggung jawab aparatur pemerintah karena dapat memberikan contoh kepada masyarakat melalui kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan dinas masing-masing secara tertib. Ditambahkan, pihaknya berharap setiap organisasi perangkat daerah segera memperhatikan status pajak kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawab masing-masing instansi. Langkah tersebut diperlukan agar kendaraan operasional pemerintah tetap tercatat secara administratif dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan berlaku.
1: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menetapkan masa tanggap darurat bencana gempa bumi berakhir pada 27 September 2026. Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo bersama unsur Forkompimda dan organisasi perangkat daerah terkait. Laporan Nikolaus Makumeli.
6: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menetapkan masa tanggap darurat bencana gempa bumi 15 Agustus 2026 berakhir pada 27 September 2026. Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo bersama unsur Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait pada Sabtu 26 September 2026. Bupati Nagekeo Simplicius Donatus menyebutkan keputusan diambil pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek penanganan bencana serta masukan dari pihak terkait. Hasil pembahasan menjadi dasar Forkopimda Kabupaten Nagekeo dalam menentukan berakhirnya masa tanggap darurat. Dengan berakhirnya masa tanggap darurat pada 27 September 2026, Kabupaten Nagekeo selanjutnya memasuki masa transisi pemulihan darurat. Tahapan ini menjadi bagian lanjutan dari penanganan dampak gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus 2026 lalu. Peralihan status tersebut menandai perubahan fokus penanganan dari masa tanggap darurat menuju upaya pemulihan.
7: Forkopimda Kabupaten Nagekeo mengadakan rapat internal dengan dihadiri OPD terkait, telah menerima masukan, telah mempertimbangkan berbagai aspek. Akhirnya Forkopimda Kabupaten Nagekeo memutuskan bahwa masa tanggap darurat bencana gempa bumi tanggal 15 Agustus tahun 2026 berakhir pada tanggal 27 September 2026. Dan selanjutnya setelah tanggal 27 September 2026, Kabupaten Nagekeo akan memasuki masa transisi pemulihan darurat.
6: Pemerintah daerah bersama unsur terkait akan melanjutkan penanganan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah terdampak. Pemerintah Kabupaten Nagekeo sebelumnya telah melakukan berbagai langkah penanganan terhadap masyarakat terdampak gempa bumi. Memasuki masa transisi pemulihan darurat, kebutuhan pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah daerah. Dengan memasuki masa transisi pemulihan darurat setelah 27 September 2026, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait diharapkan terus memastikan penanganan masyarakat terdampak berjalan sesuai kebutuhan. Koordinasi lintas sektor tetap diperlukan agar proses pemulihan pasca bencana dapat dilaksanakan secara bertahap. RRI ND Nicolaus Makumeli melaporkan.
1: Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Ngada yang hingga kini masih mengalami kerusakan dan belum mendapat penanganan secara optimal. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
8: Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Christopher Sloko, menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Ngada yang hingga kini masih mengalami kerusakan dan belum mendapat penanganan secara optimal. Kerusakan jalan tersebut dinilai mengganggu mobilitas masyarakat, terutama warga yang setiap hari menggunakan jalur penghubung antar kecamatan dan antar wilayah untuk menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik. Christophorus mengatakan pemerintah provinsi perlu memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Ngada. Menurutnya jalan yang rusak tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena berdampak langsung terhadap masyarakat. Ia menyebut masih terdapat sejumlah titik kerusakan pada ruas jalan provinsi di wilayah Ngada yang membutuhkan penanganan. Ruas jalan tersebut diantaranya Maluja Maumbawa, Bejawa Poma, Poma Riung, dan Riung Waiklambu. Kerusakan mulai dari permukaan jalan berlubang, badan jalannya mengalami penurunan, hingga kondisi jalan yang sulit dilalui kendaraan pada titik tertentu. Christophorus berharap pemerintah provinsi segera melakukan inventarisasi terhadap seluruh ruas jalan provinsi di Kabupaten Ngada, termasuk menentukan skala prioritas penanganan. Dengan demikian, ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dapat segera mendapatkan intervensi, anggaran, dan pekerjaan fisik.
9: Ya, kalau Ngada ini kan ruas jalan provinsi itu ada ruas jalan Malenusa Membawa, kemudian ruas jalan Bejawa Riung, Bejawa Poma, kemudian Poma Riung, kemudian dari Riung ke Labun Kelambu. Ya, itu yang perlu mendapat perhatian serius untuk Kabupaten Ngada. Tentu kalau untuk perstabil, banyak juga ruas jalan provinsi kita memang kondisi hari ini tidak terlalu maksimal dan tidak apa dalam kondisi rusak juga. Tentu tugas kita untuk bersama teman-teman Dewan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah, kepada Pak Gubernur, Wakil Gubernur untuk memberikan perhatian sangat serius untuk penanganan kondisi infrastruktur di wilayah NTT ini.
8: Menurutnya pembangunan infrastruktur jalan bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan perjalanan, tetapi juga menyangkut kelancaran distribusi hasil pertanian, akses masyarakat menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta konektivitas antara wilayah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar konektivitas antar wilayah tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
1: Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD menabiskan 9 diakon menjadi imam dalam pelayanan Ekaristi Tabisan Imam di Gereja Santo Yosef Fraina Demets Mautopaga. Laporan Nikolaus Makumili.
10: Kita bersuka cita hari ini, sebab dengan peristiwa tabisan seperti ini menjadi nyata bahwa Tuhan tidak pernah bosan memanggil orang-orangnya untuk mencari dan menemukan domba-domba yang hilang, yang lebih suka mencari jalan sendiri, atau yang boleh jadi merasa bosan dalam kawanan, atau yang karena kepahitan diperlakukan tidak adil, lalu mengambil jarak dari kawanan.
6: Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD mentabiskan 9 diakon menjadi imam dalam perayaan Ekaristi Tabisan Imam di Gereja Santo Yosef Reina de Metz Matopaga pada Selasa 29 September 2026. Perayaan tabisan dihadiri puluhan imam konselebran dari Keuskupan Agung Ende maupun dari luar Keuskupan Agung Ende. Perayaan tabisan dipimpin Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD sebagai konselebran utama. Ribuan umat, khususnya dari paroki Santo Yosef Reina de Metz Matopaga, turut hadir bersama umat Katolik dari sejumlah paroki di kota Ende dan wilayah lainnya. 9 diakon yang menerima tabisan imam terdiri atas 5 orang dari Keuskupan Agung Ende dan 4 orang dari Kongregasi OCD, yakni Ordo Karmel Tak Berkasut. Tabisan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan panggilan dan pelayanan mereka di tengah umat. Keempat calon imam dari Kongregasi OCD, Diakon Ferdianuson OCD, Diakon Sylvester Deu OCD, Diakon Fortunatus Nicolaus Lacus OCD, dan Diakon Januarius Mere OCD. Sementara 5 lainnya, yakni Diakon Cornelius Arvan Guru, Diakon Andreas Johannes Lakogao, Diakon Hyacinthus Godouga, Diakon Zacharius Gustijata, dan Diakon Adelbertus Pontius Dae. Dalam pesannya, Monsinyur Paulus Budi Kleden mengingatkan para imam baru agar menghadirkan pelayanan yang mampu memberi hiburan dan membangkitkan semangat umat dalam menata kembali kehidupan.
10: Kita bersuka cita hari ini, sebab dengan peristiwa tabisan seperti ini menjadi nyata bahwa Tuhan tidak pernah bosan memanggil orang-orangnya untuk mencari dan menemukan domba-domba yang hilang, yang lebih suka mencari jalan sendiri, atau yang boleh jadi merasa bosan dalam kawanan, atau yang karena kepahitan diperlakukan tidak adil, lalu mengambil jarak dari kawanan.
6: Uskup Agung Ende juga mengajak para imam baru untuk tidak mengambil jarak dari realitas kehidupan umat yang mereka layani. Kehadiran imam di tengah umat diharapkan mampu menjadi sumber penguatan ketika umat menghadapi berbagai persoalan dan ketidakpastian kehidupan. Kesembilan imam baru tersebut selanjutnya akan menjalankan tugas pelayanan di Keuskupan Agung Ende maupun di luar wilayah Keuskupan Agung Ende sesuai dengan penugasan masing-masing. Tabisan ini sekaligus menjadi momentum bagi umat untuk mendukung perjalanan pelayanan para imam baru dalam kehidupan gereja dan masyarakat. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
1: Aktivitas erupsi Gunung Ilelewotolog di Kabupaten Lembata terus dipantau, menyusul pergerakan aliran lava mendekati Kampung Adat Lewohala, Desa Jontona, Kecamatan Ileape Timur. Laporan Ricardus Kota.
11: Kepala Desa Jontona, Nikolaus Akewatun, mengatakan kondisi tersebut terlihat ketika pemerintah desa bersama tim Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR meninjau langsung kondisi di lapangan bersama perangkat desa terkait dampak erupsi Lewotolog. Tim melihat aliran lava panas dan material batu berwarna hitam dari arah puncak Gunung Ilelewotolog yang bergerak menuju sisi timur kawasan desa.
12: Lava panas dan bebatu hitam dari puncak gunung turun sudah mendekati Kampung Adat Lewohala yang setiap tahun ritual dilakukan itu untuk 8 desa. Kemudian dia turun dari atas, dia serong sehingga dia lari ke sebelah timur. Sudah mendekati pemukiman warga atau perkebunan warga.
11: Petugas pos pengamatan Gunung Api Ilelewotolog, Stanislaus Arakian, membenarkan aliran lava telah melewati kawasan Kampung Adat Lewohala. Menurutnya, aliran tersebut mengikuti alur kali sehingga posisinya berjarak kurang dari 200 meter dari kawasan Kampung Adat.
13: Sebetulnya aliran lava ini sudah melewati Kampung Adat Lewohala, yaitu dengan berjarak kurang lebih 200 meter dari Kampung Adat tersebut.
11: Pemerintah Desa Jontona terus melakukan pemantauan bersama unsur terkait untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas Gunung Ilelewotolog. Desa Jontona sendiri dihuni sekitar 340 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 1.356 jiwa. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Indau. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan peraturan daerah sekaligus pengamanan aset pemerintah dari pelanggaran pemanfaatan ruang. Laporan Rovinus Vula.
14: Pemagaran ini merupakan tindak lanjut setelah sebelum Satpol PP menertibkan dan membongkar sejumlah bangunan milik pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Namun proses pemagaran sempat mendapat protes dari sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di lokasi. Sebelum pemagaran dilakukan, petugas memberikan himbauan kepada para pedagang agar membongkar lapak secara mandiri dan memindahkan barang dagangan ke area sementara di Terminal Dao. Pemindahan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan para PKL selama penataan kawasan berlangsung. Ketua RT 02 Andau Suharman mengatakan pedagang pada prinsipnya tidak menolak penataan yang dilakukan pemerintah. Namun mereka meminta adanya komitmen agar setelah kawasan selesai direnovasi dan ditata, pedagang dapat kembali berjualan di lokasi tersebut.
15: Kalau menurut saya sebagai perintah dari saya, kami itu siap, kami tidak melawan. Yang penting intinya komitmen memang setelah direnovasi lagi, dibikin kasih taman kota gagaga, kami orang-orang di sini jual lagi di sini saja. Kami minta begitu saja. Kami tidak melawan. Jangan sampai besok-besok sudah jadi gagal, kami di sini orang-orang jual sini, orang geser macam di Pantiria di sana. Kami tidak mau begitu. Dan kedua, sebentar sore kami akan tertibkan lapak-lapaknya jual-jual sembarangan di sana itu, kami akan tertibkan.
14: Ia juga menyebut pihaknya akan ikut menertibkan lapak pedagang lain yang berjualan sembarangan di bahu jalan sepanjang Sempadan Pantai Indau. Sementara itu, Kasih Tantibum Satpol PP Ende Yoman Hami mengatakan pemagaran telah dikoordinasikan dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Kecamatan Ende Utara, serta pihak Kelurahan Kota Ratu. Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi secara persuasif agar masyarakat memahami penataan kawasan dan aturan pemanfaatan ruang. Yoman menjelaskan, aktivitas warga di kawasan yang seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha dinilai tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai ketertiban tempat dan jenis usaha. Karena itu, Satpol PP meminta para PKL memanfaatkan lokasi sementara yang telah disiapkan pemerintah di Terminal Dao.
16: Tindakan yang lebih preventif, artinya kami tetap melakukan proses pemagaran dan barang-barang mereka akan kami pindahkan ke area yang sudah disiapkan, yaitu di Terminal Dao ini. Tentunya ini akan ditindaklanjuti, akan diterusin dengan pengerjaan taman oleh pihak PUPR, mungkin lebih pasti, lebih baik kejelasan bagaimana utamanya mungkin direkan-rekan di PUPR. Kami sampaikan dari sisi penertiban berkaitan dengan sepadan Pantai Daun.
14: Setelah pemagaran selesai, kawasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pekerjaan penataan taman oleh Dinas PUPR, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja fokus pada aspek penertiban di kawasan sempadan pantai. RRI Enderfinis Fula melaporkan.
1: Penurunan kapasitas penumpang kapal pasca kecelakaan menjadi perhatian masyarakat di wilayah kepulauan. Laporan Riana Para.
17: Penurunan kapasitas penumpang kapal pasca kecelakaan menjadi perhatian masyarakat di wilayah kepulauan. Warga berharap pemerintah segera mencari solusi agar pembatasan kapasitas penumpang tidak mengganggu mobilitas masyarakat antar pulau. Keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas, namun kebutuhan masyarakat terhadap transportasi laut juga dinilai harus menjadi pertimbangan mengingat kapal masih menjadi moda transportasi utama bagi warga kepulauan. Terlebih saat musim liburan dan masa sekolah, jumlah penumpang biasanya meningkat. Sementara itu, biaya transportasi udara yang relatif tinggi membuat masyarakat lebih banyak mengandalkan kapal untuk bepergian antar pulau. Kebutuhan terhadap kapal roll-on, roll-off, atau roro juga cukup tinggi. Selain mengangkut penumpang, kapal jenis ini dapat membawa kendaraan sehingga dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat. Warga berharap frekuensi perjalanan maupun ketersediaan armada roro dapat ditambah, terutama pada periode dengan peningkatan arus penumpang. Fraksi Gerakan Amanat Sejahtera atau Fraksi Gabungan DPRD ND Hairul Anwar mengatakan persoalan kapasitas penumpang perlu menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait. Menurutnya, penambahan armada oleh pemilik kapal dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang. Selain penambahan armada, pengaturan kapasitas juga diharapkan mempertimbangkan kondisi dan arus penumpang di lapangan.
18: Kita berharap transportasi laut, khususnya kapal Roro ini, walaupun kita tahu kapal Pel ini juga melakukan pelayanan, tapi operasinya itu cukup lama dalam satu kali putaran. Rutenya itu cukup jauh sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu ya tidak bisa maksimal. Kita berharap kapal Roro ini adalah kapal yang paling tidak dalam seminggu itu dia bisa bolak-balik. Sehingga kami berharap kepada perusahaan pemilik kapal ini bisa mempertimbangkan.
17: Koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian terkait, dan operator kapal dinilai penting untuk menghasilkan solusi yang tepat mengutamakan keselamatan sekaligus memastikan masyarakat kepulauan memperoleh akses transportasi laut yang aman dan memadai. RRI ND Riana Para melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menerima 250 paket bahan makanan bantuan dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui Perum Bulog Cabang Bajawa sebagai bagian dari dukungan penanganan dan pemulihan warga terdampak bencana. Laporan Nikolaus Makumeli.
6: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menerima 250 paket bahan makanan bantuan dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui Perum Bulog Cabang Bejawa sebagai bagian dari dukungan penanganan dan pemulihan warga terdampak bencana. Perwakilan Bulog Cabang Bejawa Laurentius menyebutkan bantuan yang diserahkan terdiri atas sejumlah kebutuhan pangan pokok. Sebanyak 250 paket tersebut berisi beras, minyak goreng, dan gula pasir untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa.
19: Dari Bulog ingin memberikan bantuan kepada Bapak Presiden, Bapak Kesehatan Bapres, serta satu set bantuan isinya beras, minyak, dan gula.
6: Penyerahan bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat Kabupaten Nagekeo yang masih menjalani proses pemulihan pasca gempa bumi. Bantuan pangan diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan warga selama masa pemulihan. Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, menyampaikan apresiasi atas bantuan bahan makanan yang diberikan melalui Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, dukungan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat yang terdampak bencana saat ini.
20: Selama pemerintah dan masyarakat, masyarakat terdampak dan menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menyalurkan bantuan lewat kami percaya Bapak Wakil ini mendukung percepatan penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo. Terima kasih.
6: Pemerintah Kabupaten Nagekeo terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa. Dukungan bantuan pangan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan sekaligus membantu masyarakat kembali menjalani aktivitas secara bertahap. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Berita dari Kabupaten Nagekeo menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rufinus Vula mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: sebenarnya selama ini sudah dalam lima sila itu sebenarnya menjadi bagian penting dalam pembiasan dan penciptaan perilaku kita dalam hubungan antar umat beragama, misalnya antara orang yang antar umat agama internal ketika dia berhubungan dengan Tuhan, misalnya bahwa bangsa itu bangsa yang religius, bagaimana menghubungkan antara agama satu dengan agama lain. Bangsa Indonesia sudah punya pengalaman yang luar biasa membangun toleransi itu, membangun sistem gotong royong itu. Artinya kita tidak pernah punya jejak buruk terkait dengan hubungan antar umat beragama itu. Semuanya berjalan begitu begitu harmonis. Rumah keindonesian itu rumah yang nyaman dengan perbedaan-perbedaan itu loh, ya kan? Nah, ini yang sebenarnya harus dirawat dan dijaga. Makanya kenapa kemudian sifat toleransi, tenggang rasa yang kemudian mengumpul menjadi sifat gotong royong itu adalah menjadi bagian penting yang harus menjadi roh yang harus dihidupkan terus-menerus di dalam bangsa Indonesia. Ya, di musa, dan bayangkan di pandemi ini, di pandemi 2 tahun kita pandemi, harusnya Indonesia bisa mengalami krisis sosial loh. Harusnya loh, tumbangnya ekonomi. Tetapi karena sifat gotong royong dalam masyarakat yang begitu luar biasa membangun saling peduli dengan satu sama lain, justru itu menjadi jaring pengaman yang paling efektif ya, ketika negara tidak punya kemampuan untuk persoalan ekonomi, masyarakatnya menopang itu. Ini menurut saya sifat ini harus dijaga.
1: Dr. Listio Santoso, pengajar kuliah Pancasila Universitas Erlangga Surabaya, untuk Oase Indonesia.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat menikmati hari baru di akhir pekan ini ya pendengar. Mari kita awali hari dengan senyum, semangat, dan rasa syukur. Rencanakan akhir pekan Anda dengan baik. Nikmati setiap momen bersama keluarga ya pendengar maupun orang-orang terkasih. Dan semoga hari ini selalu membawa kebahagiaan serta energi positif ya untuk Anda dan sesama pendengar. Dan juga kami sapa pagi ini ya bagi umat Kristiani yang sedang menjalankan ibadah. Kami mengucapkan selamat beribadah. Semoga damai dan berkat Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah dan juga aktivitas Anda hari ini. Bersama Prosat RRI MD, pendengar RRI, sajian informasi, lagu-lagu juga akan mewarnai Florata pagi. Dan kami juga akan hadirkan acara-acara menarik lainnya untuk kembali Anda nikmati di edisi Minggu 4 Oktober 2026. Berbagai peristiwa penting baik yang terjadi di dalam negeri maupun mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelumnya, pendengar RRI, kami informasikan beberapa peristiwa penting yang terjadi dan diperingati setiap tanggal 4 Oktober. Dan hari ini, Minggu 4 Oktober 2026 menjadi hari untuk berbagai peringatan penting yang ada di berbagai negara termasuk Indonesia, pendengar RRI. Peringatan pada 4 Oktober mencakup hari jadi Provinsi Banten, Hari Hewan Sedunia, Hari Kemerdekaan Lesotho, Hari Santo Fransiskus dari Assisi, dan Hari Pencinta Golf Nasional. Peringatan-peringatan ini tentunya memiliki latar belakang hingga dijadikan hari peringatan, pendengar, di mana hari jadi Provinsi Banten tanggal 4 Oktober ya diperingati sebagai hari jadi Provinsi Banten yang dibentuk pada tahun 2000, di mana Provinsi Banten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tanggal 17 Oktober 2000. Pada tanggal 4 Oktober 2004, puluhan ribu masyarakat Banten mendatangi gedung DPR RI dengan sidang paripurna DPR untuk pengesahan rancangan Undang-Undang Provinsi Banten. Kemudian tanggal 4 Oktober 2000 disepakati oleh masyarakat Banten sebagai Hari Jadi Banten. Selain itu pendengar, Hari Hewan Sedunia juga diperingati setiap tanggal 4 Oktober. Peringatan ini menjadi hari untuk menghargai hewan, menunjukkan apresiasi, dan memperhatikan atau lebih peduli terhadap hewan. Hari Hewan Sedunia pertama kali dirayakan pada tahun 1925 oleh Heinrich Zimmermann, seorang penulis Jerman dan penerbit majalah Mann and Dog, dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian kepada hewan. Yang mana pada awalnya perayaan berlangsung pada tanggal 24 Maret di sebuah acara yang dirayakan di Istana Olahraga Berlin. Berikutnya pada tahun 1931, Konvensi Ahli Ekologi di Italia memperhatikan beberapa kasus spesies hewan yang terancam punah. Oleh sebab itu, Hari Hewan Sedunia semakin menyebar ke seluruh dunia. Hari ini juga dikenang sebagai Hari Kemerdekaan Lesotho. Dan di tahun 1966 dirayakan hari kemerdekaannya setiap tanggal 4 Oktober, yang mana Lesotho merupakan negara di Afrika bagian selatan yang dikelilingi oleh negara Afrika Selatan. Pada awal tahun 1800-an, penduduk suku Soto melarikan diri dari pasukan Zulu, kemudian pergi menuju dataran tinggi Lesotho yang saat itu masih disebut dengan Basutoland. Pada tahun 1822, Raja Masosu pertama menyatukan suku-suku yang ada di daerah tersebut, kemudian mereka bersatu sebagai negara. Kemudian pada tahun 1960, Basutoland diizinkan untuk memiliki pemimpin Soto yang menjadikan negara ini sebagai negara otonom di bawah Inggris. Kemudian 4 Oktober 1966, Basutoland resmi diberikan kemerdekaan dari Inggris sebagai kerajaan Lesotho dengan Masoso II sebagai raja dan Leabua Jonathan sebagai perdana menterinya. Selain itu pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Santo Fransiskus dari Assisi bagi umat Katolik, di mana hari peringatan ini didedikasikan
untuk mengenang kehidupan Santo Fransiskus dari Assisi yang memiliki kecintaan mendalam terhadap alam dan lingkungan. Hari peringatan ini hadir untuk menginspirasi untuk hidup dengan kemurahan hati dan kerendahan hati terhadap sesama makhluk hidup yang ada di planet ini. Dan yang terakhir ya, hari ini juga dikenang sebagai Hari Pencinta Golf Nasional di Amerika. Peringatan ini hadir untuk orang-orang yang menyukai olahraga golf. Golf merupakan salah satu olahraga populer. Dengan cara melakukannya adalah pemain menggunakan tongkat untuk memukul bola ke dalam lubang yang berada di lapangan. Golf modern tampaknya berasal dari Skotlandia, di mana permainan ini memukul kerikil dengan tongkat bengkok. Pada tahun 1457, Raja Skotlandia James II merasa terganggu dengan kehadiran golf dan sepak bola ini yang membuat para pria tidak banyak menghabiskan waktu untuk latihan militer. Oleh sebab itu, olahraga tersebut sempat dilarang. 50 tahun kemudian, golf kembali diakui oleh keluarga kerajaan. Raja James IV menjadi raja pertama yang memainkan golf, kemudian disusul oleh Raja Charles I dan Mary yang membawa golf ke Inggris, kemudian benua Eropa melalui Prancis. Untuk merayakan hari peringatan ini, tentu dapat dilakukan dengan memainkan golf bersama teman atau keluarga, berlatih golf hingga membeli perlengkapan golf yang baru. Hari Pencinta Golf Nasional digagas oleh para pencinta golf untuk menunjukkan

kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Prosatu RRI MD, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, siapa nih yang sudah punya rencana untuk have fun ya di akhir pekan ini? Kalau Anda ingin menikmati akhir pekan ya dengan lebih santai dan juga menyenangkan, tentu semuanya perlu direncanakan dengan baik ya. Mulai dari persiapan, menentukan tempat yang ingin Anda kunjungi, sampai Anda memastikan pekerjaan rumah sudah dibereskan. Jangan sampai ya sedang asik-asiknya menikmati akhir pekan, malah kita kepikiran ya dengan pekerjaan yang belum selesai. Jadi selesaikan dulu yang menjadi tanggung jawab, siapkan segala kebutuhan, lalu nikmati waktu bersama keluarga, teman, ataupun orang-orang terdekat ya. Yang penting jangan lupa jaga kesehatan, atur waktu dan juga pengeluaran, serta tetap berhati-hati selama bepergian. Selamat menikmati akhir pekan untuk Anda semuanya. Semoga hari ini penuh keseruan, kebahagiaan dan juga tentunya ya membawa energi positif ya untuk kembali beraktivitas nanti. Dan jangan kemana-mana pendengar RRI, karena sesaat lagi kami juga akan menghadirkan informasi cuaca untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Indah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu punya tanah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

0: Info Cuaca Maritim.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pagi ini kami juga akan kembali mengupdate informasi cuaca ya untuk Anda. Dan kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Ternau Kupang, ada Otnil Tino Jawanduruk. Selamat pagi Otnil.
2: Selamat pagi Bu.
1: Ya, bagaimana dengan informasi cuaca untuk edisi hari ini, seperti apa?
2: Selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Di sini saya Otnil Tino Jawanduruk akan memberikan informasi prakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 4 Oktober 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 5 Oktober 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sau, perairan selatan Sumba, perairan Sabu Raijua, perairan utara Kupang Rote, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkat. Kondisi cuaca wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12-50 km per jam. Untuk itu, diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamar Ternau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat, seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Otnil. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Salam sehat ya untuk Kak Otnil hari ini.

Indonesia adalah negara maritim, hal itu karena luas lautan lebih besar daripada daratan. Oleh karena itu, ketika kondisi cuaca sedang tidak menentu, BMKG akan menginformasikan terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia. Dilansir dari akun YouTube BMKG disebutkan ada 4 jenis gelombang laut. Gelombang kapilar, gelombang ini berukuran sangat kecil atau hanya beberapa sentimeter saja. Gelombang kapilar biasanya terbentuk karena adanya getaran dan tiupan angin yang lembut di permukaan air. Gelombang angin, sesuai namanya, gelombang ini dibentuk oleh angin. Gelombang ini biasanya memiliki ketinggian beberapa puluh sentimeter saja hingga 10 meter. Gelombang alun, gelombang ini seperti gelombang angin, hanya saja terbentuk oleh tiupan angin persisten dalam waktu panjang dan gelombang cukup jauh dari area pembangkitannya. Gelombang pasang, gelombang ini terlihat saat ketinggian air bervariasi di tiap tempat. Fenomena pasang surut ini juga termasuk dalam jenis gelombang. Ketinggian gelombang bisa bervariasi dalam waktu satu hari dan biasanya terjadi dalam periode yang cukup lama atau sekitar 5 sampai 24 jam. Gelombang ini disebabkan oleh fluktuasi gravitasi bulan dan matahari.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Tes, tes. Testing. Ambil aja.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mendorong solusi permanen untuk cadangan pangan pemerintah dalam perundingan pertanian Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Dorongan tersebut disampaikan dalam sesi pertama pertemuan Menteri Perdagangan G20 atau G20 Trade Ministers Meeting, dan pertemuan berlangsung di Milwaukee Week Konsin Amerika Serikat pada Rabu 30 September 2026. Sesi tersebut mengusung tema Weaponization of Food Through Corrective Trade Action. Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong kemajuan perundingan pertanian WTO. Dorongan itu terutama diarahkan untuk menemukan solusi permanen bagi public stock holding dan special safeguard mechanism bagi negara berkembang. Indonesia meyakini sistem perdagangan multilateral yang terbuka dapat diprediksi dan berbasis aturan menjadi salah satu fondasi yang perlu dipertahankan. Public stock holding yang digunakan secara proporsional dan transparan dapat menjembatani periode surplus dan kelangkaan pangan. Selain itu, pendengar, menurut Budi, public stock holding ini atau public stock holding proporsional dan transparan menjaga akses pangan masyarakat rentan serta menyediakan pasar andal bagi petani kecil. Sementara itu, special safeguard mechanisms diperlukan sebagai instrumen pengamanan bagi negara berkembang ketika menghadapi lonjakan impor atau penurunan harga yang signifikan. Pembangunan sistem pangan nasional yang tangguh menurut Budi bukan semata-mata persoalan kemanusiaan, melainkan bagian dari strategi ekonomi, di mana sistem pangan yang tangguh turut memengaruhi neraca perdagangan, produktivitas, kesehatan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, perwakilan dagang Amerika Serikat Duta Besar Jamison Greer menegaskan perdagangan pangan produk pertanian dan input bukan instrumen tekanan ekonomi atau politik. Hal tersebut dapat mendistorsi persaingan dan mengikis kepercayaan terhadap sistem perdagangan global. Greer menyebut seluruh anggota G20 memiliki kesempatan yang sama untuk menghasilkan langkah bersama dalam merespon penggunaan perdagangan pangan sebagai instrumen tekanan, di mana langkah tersebut juga diarahkan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
2: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Kenapa, Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
0: Wah, ngitung segitu ya enggak bisa.
2: Bukan yang enggak bisa, we. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.
3: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
4: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Jumlah kematian akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo telah melampaui 4.000 orang. Di mana pendengar data tersebut disampaikan pemerintah Kongo pada Jumat 2 Oktober 2026 yang dilansir dari Reuters. Wabah Ebola tersebut merupakan yang terburuk dalam sejarah negara itu dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pengendalian penyebarannya. Dan wabah ini disebabkan oleh spesies Ebola Bunding Bungyo. Wabah tersebut telah menjadi yang terbesar dan paling mematikan di Kongo setelah melampaui epidemi Ebola yang berlangsung pada 2018 hingga 2020. Wabah Ebola di Kongo ini kini menjadi yang paling mematikan kedua di dunia. Posisi pertama ditempati wabah Ebola Afrika Barat yang berlangsung pada 2014 hingga 2016. Wabah tersebut menginfeksi lebih dari 8.600 orang dan menewaskan lebih dari 11.000 orang di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Data pemerintah Kongo menunjukkan jumlah kematian akibat wabah terbaru mencapai 4.018 orang. Sementara itu jumlah kasus Ebola yang telah dikonfirmasi mencapai 8.300 kasus yang tersebar di 7 provinsi. Lebih dari 2.000 pasien telah dinyatakan pulih dari penyakit tersebut. Pemerintah Kongo sebelumnya melaporkan adanya tanda-tanda perlambatan penularan di sejumlah wilayah. Terkait dengan hal ini, PBB juga menyampaikan perkembangan serupa pada bulan lalu, di mana perlambatan tersebut terutama terlihat di beberapa wilayah provinsi Ituri, yang merupakan wilayah tempat wabah Ebola tersebut pertama kali bermula. Namun virus Ebola masih menyebar dengan cepat di wilayah timur Kongo, yang penyebarannya juga terjadi di provinsi Kivu Utara yang berbatasan dengan Ituri. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran penyakit belum sepenuhnya terkendali. Dalam hal ini, pemerintah Kongo dan PBB masih menghadapi tantangan dalam menghentikan penularan Ebola di sejumlah wilayah. Provinsi Ubangi Selatan di bagian barat laut Kongo menjadi wilayah ketujuh yang melaporkan wabah tersebut pada bulan lalu, di mana perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Kongo masih menghadapi tantangan besar dalam menghentikan wabah Ebola yang telah menewaskan lebih dari 4.000 orang. Informasi ini kami kembali kutip dari laman rri.co.id.

Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa? Supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
1: Nah, ide bagus itu Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.
3: Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI MD Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, bagi Anda yang saat ini lagi mencari ide ya untuk bisa menghabiskan akhir pekan ya, tentu ini menjadi sebuah petualangan tersendiri ya untuk Anda dan juga orang-orang terkasih. Nah pendengar, pilihan destinasi wisata sangat beragam, mulai dari pesona alam yang menarik hingga kekayaan budaya yang memikat. Banyak dari kita membutuhkan panduan ya untuk menemukan tempat yang paling sesuai dengan keinginan dan anggaran tentunya. Di mana pendengar, Indonesia dianugerahi dengan keindahan alam yang luar biasa, menjadikannya surga bagi para pencari ketenangan, mulai dari pantai berpasir putih yang eksotis hingga pegunungan hijau yang menyejukkan. Ada banyak pilihan untuk melepaskan penat, dan bagi Anda yang menyukai pantai, Kepulauan Seribu di dekat Jakarta ini juga menawarkan pulau-pulau kecil dengan air jernih yang sempurna untuk berenang dan bersantai. Atau jika Anda ingin lebih menyukai udara sejuk dan pemandangan hijau daerah pegunungan, Anda juga bisa mengunjunginya ya yang ada di wilayah Anda. Dan Anda juga bisa menjelajahi kekayaan budaya dan juga sejarah. Selain keindahan alam, Indonesia juga kaya akan warisan budaya dan sejarah yang menarik untuk ditelusuri. Mengunjungi situs-situs bersejarah juga dapat memberikan wawasan mendalam tentang masa lalu bangsa. Selain itu pendengar, negara Indonesia juga selalu punya kejutan dengan destinasi-destinasi yang unik yang menawarkan pengalaman berbeda. Dan ini adalah tempat-tempat yang mungkin belum banyak diketahui namun sangat layak ya untuk dijelajahi. Misalnya di Desa Wisata Wairebo di Flores, Nusa Tenggara Timur, yang menawarkan arsitektur rumah adat yang khas dan suasana kehidupan masyarakat lokal yang masih lestari pendengar. Dan ini menjadi salah satu ya tempat destinasi yang unik yang tentunya berbeda ya dari banyak wilayah yang ada di Indonesia. Selain itu, pendengar RRI, perencanaan yang matang ya, ini juga menjadi salah satu cara bagi kita yang ingin menikmati wisata akhir pekan ya. Perlu perencanaan, ini menjadi salah satu kunci juga untuk bisa memaksimalkan waktu liburan akhir pekan Anda. Anda bisa mempertimbangkan lokasi, kemudian moda transportasi dan juga akomodasi yang paling sesuai, dan Anda juga bisa memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi dan juga pemesanan ya pendengar RRI. Selain itu penting juga untuk memeriksakan jadwal dan kondisi terkini destinasi yang Anda tuju, terutama jika berwisata di masa-masa tertentu pendengar RRI. Itulah beberapa cara pendengar yang dapat Anda lakukan ya ketika Anda punya rencana untuk bisa menikmati akhir pekan hari ini ya bersama orang-orang terkasih, dan Anda bisa jelajahi ya tempat-tempat wisata di akhir pekan yang terbaik yang ada di wilayah Anda ataupun di mana saja pendengar RRI. Selamat menikmati akhir pekan, semoga menyenangkan untuk Anda dan juga orang-orang terkasih.

ini terletak di Kabupaten Siga, Flores, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat setempat menyebut nama pantai ini dengan sebutan Koka, karena suara burung yang melengking dan mengeluarkan kata koak dan koka di sekitar pantai. Hal ini menjadikan keunikan sendiri dan menjadi salah satu wisata favorit bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. Selain itu, wisatawan juga sering menyebut Pantai Koka sebagai surga kecil di wilayah Indonesia Timur. Di sini terdapat hamparan bukit batu serta suguhan air laut berwarna biru toska, menambah pesona keindahan alamnya. Keunikan lainnya, terdapat dua sisi pantai yang saling berbeda. Terdapat pula cekungan yang membentuk tanjung kecil di setiap tepinya. Di sebelah selatan sejauh 100 meter ke dalam, sementara sebelah barat sejauh 50 meter ke dalam. Hal ini membuatnya terlihat berbentuk

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, di pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan hadirkan siaran langsung kebaktian minggu dari Gereja Shalom Ende, dan kita akan nantikan bersama. Kami sajikan rangkaian lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda.